aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Asyik FM, Boy Numoy. 8.9 minit pergelap. Bor Hooper. Good morning. Salam Malaysia Madani lah ya. Okey, baik. Pastinya pergelap ada bertemankan Eng Wiki dan juga
1: Reza. Ya.
0: Untuk edisi hari ada 18 Ogos lah ya, Reza. Ya,
1: ya betul.
0: Minggu kedua ya, lebih kurang. Minggu ketiga dah.
1: Minggu kedua lah.
0: Kedua lah ya. Kedua untuk lebih... gecek kebangsaan. Saya memang di kalangan rakan-rakan Hit dah mula ki akan ataupun ki semarakkan lagi punya gecek ataupun bulan kebangsaan ada. Antaranya jelah ki hiaskan rumah bendera Jalur Gemilang.
1: Ya, Jalur Gemilang bro tadi memiliki kantong sebenarnya ke Jalur Gemilang kan. Yang kampung, pentingnya kena tata cara yang betul lah.
0: Yes, betul je. I cari panduan nek ki boleh rujuk antaranya Jawatan Penerangan ataupun Japan. Dia telah pun disediakan antara panduan dia betul lah ya.
1: Ya betul.
0: Agak pula ki sesuka hati sesuka mulut pula.
1: Terbalik-terbalik i cek bendera je.
0: Agak lah ya aja nana pasal net he punya identity image negara HD.
1: Ya yeah, betul.
0: He kena bertanggungjawab lah. Okay, kadang-kadang je mungkin gamak he or mambik dia mungkin mambik sangit ke tak pipa ni ke ataupun pekerja dia ju luar negara dan sebagainya. He risau dah cerita dia akan kongsikan juga ya. Memang pernah berlaku. Bukan pernah berlaku, dah berlaku.
1: Dah berlaku dah pun.
0: Jadi berhati-hati. He ingatkan tak berlaku ya Reza pada masa canut je pun pernah juga. Tapi ada apa pun masih lagi terjadi.
1: Ya, yeah, ikut atau cerengai pun memang lawak sebenarnya. Tapi sebenarnya Haji pun kena ikut pani dan ikut cakna juga kan. Sebabnya ngeromai Haji, Jalur Gemilang Haji sebagai identiti he sendiri. Identiti negara he. Kalau ialah kalau tak jaga identiti negara he boleh bercakap kan.
0: Yalah, bayangkan kita pakai kasut dia terbalik.
1: Gaji lah ya waran.
0: Bor ke tak? Jadi fikir Januk sebelum KUN ada perkara je.
1: Ya betul.
0: Dengan rasional lah, dengan waras lah ya. Okey, antara macam-macam juga yang akan kongsikan demi pasal net antara gagas masa ya Reza ya.
1: Betul.
0: Pastinya sepanjang hari ada akan di segmen ada lah ya. Biasa juga himung topik berkaitan du gecek kebangsaan lah.
1: Betul.
0: Kita boleh berkongsi. Ada yang percaya semua muai pun mong jugalah ya. Perkongsian ada menerusi Facebook Cik FM pun mong. Live TikTok pun dia akan onkan juga. Kita boleh respon lah ya.
1: Ya. Yeah.
0: Kati ruangan TikTok live je. Ataupun kita boleh ngeng menerusi talian WhatsApp Cik FM dengan nombor 013-3151-600. Okey Reza, relok pun dia akan aku pandai juga antara perkembangan semasa berkaitan ju Aisyah FM juga.
1: Betul.
0: Memang acara program-program pada hujung minggu ada. Jadi kat sini pulak Reza. He okay boleh kan?
1: Boleh boleh ngau pandai.
0: Boleh tak ada masalah.
1: Sungai ibu pun pulak
0: kiri. Sungai ibu pulak kiri ya.
1: Kira kiranya Vicky gecek ni kira dia padat lah kan dengan pelbagai program, pelbagai kisah ataupun cerita.
0: Jadi poi talih jangan okpani juga i poster ni ataupun adalah ili punya gambaran je ni
1: promo
0: melalui media sosial dia akan war-warkan lah dari masa ke semasa. Okey Reza Hilayah sekejap ada lagu ada dua pastinya pada gecek ada hipani hari orang asas dunia.
1: Betul.
0: Ada masih lagi rasa lagi ya. Gerak boleh terus layan dan lagu Sinar Band 18
1: Suku Kaum.
0: Yeah, Syafam.
1: Moin.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.
2: Ya, Syed FM, Muin Umoy, 8.23, imedik pengelap ketika ada Reza. Masih lagi ya, dah sarapan ke?
3: Belum lagi.
2: Oh, basic lagi. Ya, okey, tak apa, tak apa. Pukul 12 Johi ada hipas alik. Kalau biasanya, kalau ngerok main kampung yang brunch.
3: Breakfast,
2: lunch.
3: Oh, breakfast lah, brunch.
2: Breakfast
3: night. Brunch ni yang lain di, maksud dia, cawangan.
2: Cawangan.
3: Cawangan boy.
2: Ada B-R-U-N-C-H. Sebutan hampir sama.
3: Oh, ya, ya, ya.
2: Serupa tapi tak sama.
3: Okey, kalau kampung yang pula, bukan brunch, kampung in breakfast version 2.
2: Oh, version 2. 2.0.
3: 2.0 punya breakfast.
2: Macam ya. Tambah pula ya. Okey, kalau Hining antara memberi perkongsian juga Reza, panai Huden musim bekat ya.
3: Betul.
2: Jadi Mutiu sarankan mai oi mai raya ma luar je. Supaya kit sediakan deh lah. Impun sendiri yang NTU anu tiup kosong lah ya, supaya hit kekal. Supaya pergi pasal dehidrasi je kan.
3: Betul, betul.
2: Supaya
3: betul.
2: Tak terlalu boleh mengakibatkan strok haba lah. Kebetulan jerbu pun masih lagi.
3: Ya,
2: lebih lagi Kelembah Kelang ada Sarawak, dan kek boleh rujuk juga pada pautan portal dan rasmi jugalah ya. Okey, kalau Hening juga antara perkongsian dia ingin kongsikan yang dia berkaitan dengan nak cerita Reza ya. Ada head sendiri pun berada ke lokasi.
3: Berada ke lokasi. Betul, USG.
2: Engkek kata video dia tular deh. Ke Reza.
3: Oh, tak, tak, tak ada.
2: Tapi
3: in bukan bomba.
2: Okey. Masa je head Wima?
3: Cak-cak.
2: Tomyam eh?
3: Tomyam.
2: Oh, yo. Sambil menyaksikan jugalah nana adengan. Bukan adengan.
3: Adengan.
2: Insiden.
3: Insiden.
2: Aki pasal berkenaan runar kenderaan dia terbakar. Dan salah nananya hampir musnah 100% kata kejadian ku jalan Kerinci Klemnet lah. Pasal juga happy at bomba. Paling rek pada pusat gerakan operasi Kuala Lumpur, Nai telah terima laporan berkenaan panggilan kecemasan kira-kira jam 9.23 minit I mengot lah ya. Ataupun klaim pasal sebaik tadi tiba ke lokasi, didapati nar kenderaan sedang ngeit kata kenderaan dengan kenderaan pertama telah pun ngeit ataupun musnah 100%. Manakala kenderaan kedua musnah 30% lah. Ening juga kata video ada memang ingatkan BUI shooting filem.
3: Bukan.
2: Bukan ya. Shooting filem ke? Oh, bukan. Memang betul-betul terjadi lah ya.
3: Sendiri pun terkejut masa je. Sebabnya memang berkepuk-kepuk ya. Cengip lah. Kalau cengip ataupun asap lah kan.
2: Ingat berkepuk-kepuk duit.
3: Bukan.
2: Bukan duit
3: berkepuk ya. Handphone pergi ke depan. Tapi ajalah mula-mula memang tak ipani kereta mai yang terlibat dari nang oleh BMW. Rupanya hijau laporan balik. Oh, Mang Aziah rupanya yang terbakar
2: Ngelok je kan sebelah je. Kengeit hampir 100% ni. Kereta jenama Jerman adalah ya. Okey, terima kasih Hirap Bun Abang Bomba dan pada Moy Awam bipasan ni kiranya mengawal keadaan lah ketika aje. Kadang-kadang je mungkin masa je mambik dia menggunakan jalan raya berkenaan kerana je mungkin selekoh kan. Ada kalau ini aku banyak selekoh.
3: Betul.
2: Aku care lagi duit je lah. Jadi pasal ni mungkin biok panik isyarat lah. Aku hijau. Kalau hijau ni berbahaya gitu.
3: Betul.
2: Terima kasih sekali lagi mambik frontliner ada. Okay, bercerita pasal ngeit dia pun paling terkini klaim ni bipasal kawasan Serak ya. Hutan bukit seluas kira-kira 28 hektar. Gerak rumah masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syekh 14 Yajih Kusha Alam ngeit juga pada Kudijis atau kejadian tengah hari lah. Pasal juga setakat jam 8.30 I mengot Klemnet, ia operasi pemadaman mencapai 60% dan masih diteruskan secara berperingkat. Ini pasal juga mambik bomba ada ju pilih bomba Majlis Agama Islam Selangor serta bantuan lori tangki teo melaksanakan fire break bagi mengekang kebakaran ju terus merebak lah. Ketika ada juga kebakaran tak melibatkan sebarang benda-benda de struktur bangunan. Reklah kawasan lagi. Bipasal TikTok lah. Dan kemalangan Sydney pun masih kosong lah. Jadi selamat lah. Ini memang agak api marak deh. Jadi berbahaya juga. Kira-kira kahit mungkin dia be parking ku tepat yang
3: betul.
2: Contoh macam kereta je ni lah, ya? Kalau boleh elakkan heat waste power bank, Reza, ya?
3: Betul, power bank ke minyak minyak wangi ataupun perfume.
2: Minyak masak
3: kan? Bukan, minyak masak tak terbakar. Perfume ke ataupun yelah macam power bank kan. Kalau heat parking yelah kadang-kadang tempat dia kan selalunya mai kan be parking agak liu kan, yeah, mungkin betul, makan masa sampai 5 jam 6 jam, mungkin seharian kan, seharian sebagai kirajak dan sebagainya. Tiba-tiba pula heat waste ataupun heat tinggalkan power bank aja, tinggalkan semuanya, boleh berisiko terbakar sebenarnya.
2: Jadi berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Sebab os dia deras.
3: Betul, betul.
2: Di nana percikkan. Bukan ayam percik.
3: Percikkan je. Ay, lapar sangat.
2: Ke arah je. Sebab make breakfast lagi. Kita arah je pula.
3: Tapi memang lah, kalau kereta je yelah macam ngeromai je, os dia deras kan. Kiranya komponen-komponen kereta je sebenarnya ngeromai je, percikan dia akan jadi lebih laju.
2: Betul.
3: Ayam percik dia akan jadi lebih laju.
2: Kiranya kalau nanak kereta je ada yakin meletup, jadi boleh menyebabkan kereta ngelak. Walaupun nyak, dia boleh trigger je. Sebab sekarang je berkanat dari segi ada gamak sign lah, ya,
3: sign. Yelah,
2: gas kot, ya. Gas dia boleh ki winana jalinan.
3: Betul, betul. Jalinan kasih sayang.
2: Sebab ipun hantar cerengai gah mai dah ki pasak rumput. Pasak rumput lah. Betul rumput.
3: Betul rumput.
2: Okay. Jadi, disebabkan masa je kebetulan ki pakai minyak gas.
3: Oh.
2: Ka gamaknya ka pemarakkan lagi.
3: Okey, okey. Okay.
2: Jadi minyak je kan keeper hole nana gas je kan. Bila kat dah ki ki kinyut rukuk. Jadi bila ki try pursui os sikit lighter ili je. Menyebabkan kit minyak ke tempat je nak
3: kijui.
2: Jadi terus kinyut lah.
3: Yelah,
2: hampir hampir memberi peratus. Tapi untuk manusia, untuk sengoi, agak pek tahan lah, ya.
3: Yelah.
2: Memang aku terkejut dengan kawat yang je. Kerja pada juga. Radio killer lah.
3: Okey.
2: Memang dia lah kira cerita lah. Jadi aku memang lah, ya.
3: Ya, igasi kan boleh kita tarikkan kiranya.
2: Betul. Jadi berbahaya lah, ya. Sangat-sangat berbahaya.
3: Betul.
2: Okey, Reza. Kira pun sebagai itu, dia akan olah luar sekejap untuk tazkirah semaiku dah. Tapi sebenarnya terus layan lagu dia pastinya biap ni. Nana benda lah supaya kaitan kebakaran eh. Hati-hati meletup. Jangan asli.
3: Meletup.
2: Yeah. Yeah. Asyik, ma'am.
3: Moi.
2: Yeah.

0: Johor 95.6 Asyik FM. Ibrah semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saudara, syukur alhamdulillah semua bersihat ya. Saudara, sedekah merupakan nana amalan de mulia. Kata agama Islam, setiap sedekah dahiok pasti akan kiok ya Allah, rupahala depek terkira. Akan bihapus dosa-dosa hi. Sebagai blok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam de maksud, sedekah akan kihapus dosa sebagai blok tau kipadam os. Ya saudara, selain kihapus dosa saudara, sedekah juga dapat kiok keberkatan no harta hi. Bila mong keberkatan kata harta, kata rezeki, maka rezeki legek pun hi rasanya oi, hi rasa cukup. Isbalik ni saudara ya, aman walah keberkatan, rezeki yang oi bagi harap pun hi rasa pek cukup, rasa kurang, rasa sempit, sedangkan harta nya oi tapi rasa hajab. Joy masalah mai sebab ya. Ya sebab walah keberkatan kata rezeki hi aja. Ingat saudara ya, get sengah kata bersedekah kerana harta hi pek berkurang. Ro amalan bersedekah sebagai blok sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de bermaksud harta pek berkurang ro amalan sedekah. Oleh aja saudara, untuk hikap reda Allah, untuk hikap keberkatan, untuk hikap pahala lebih, biar baiklah sama-sama hik bersedekah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran JAKIM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ya, ngajak tampi Nur Aniza Idris. Ada bersempena dengan Deh juga Ireza ya, program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026. Ada akan biui ku Sungai Mok, Kampung Sungai Mok di Padang Awam lah. Rumpin Pahang. Aja ngerasa salah numum artis dia akan menggegarkan cik.
1: Kiranya yang punya soalan ni hari je terjawab lah je.
0: Terjawab lah.
1: Buat artis
0: baru hari dah seminggu lah ya.
1: Seminggu
0: baru ke jawapan.
1: Tepat seminggu.
0: Okey, jadi kita boleh rujuk juga. Ada menerusi perkongsian Jujakwa Malaysia juga. Macam-macam sebenarnya perkongsian yang menarik, antaranya persembahan artis, perkampungan budaya. Channel dia sempat juga masa je Cik Hitam buat Cik Zul kan.
1: Betul.
0: Adili punya ketua unit komunikasi korporat je. Mong Merib 6 booth. Enam reruai juga masyarakat Mahi berbeza anu dia lah ya, berbeza suku lah. Tadi Mahmeri, Mong Batek, Mong tak silap yang Johor, orang asli Seletar pun
1: betul. Aji paling unik begin.
0: Jarang-jarang cerengai. Batek dia pun jarang-jarang juga.
1: Betul.
0: Yang sempat juga belajar bahasa Julina Siri juga Batek ada.
1: Wow.
0: Bahasa dia hampir ingat ya Aji. Bengket. Kalau hi,
1: kalau bengket lah.
0: Bengket kan? Panai tengah hari.
1: Oh, tengah hari. Selamat bengket. Selamat bengket.
0: Bengket lah.
1: Bengket lah.
0: Aju sempat yang belajar ku Juli Nai lah. Mung hampir sama juga. Pak As pun mung.
1: Pak As.
0: Labi-labi lah. Mung juga lah.
1: Oh, sama lah.
0: Hampir mung setengah kan suku Batek dia. Mung juga Kelantan.
1: Yelah.
0: Daerah tertentu kan. Terengganu pun mung juga. Tak selain. Jadi, mung hampir bahasa je hampir sama lah. Keunikan bahasa je ya. Nampak serupa. Nampak sama. Tak serupa. Okey Reza, sebelum he share ataupun he kongsikan antara perkongsian cuaca juga he kongsikan ya Haji. Berkaitan Du Sukma ke-22.
1: Wow.
0: Dia berlangsung ataupun tuan dek tuan rumah nek Selangor lah.
1: Selangor.
0: Kalau he panik ketika ada Reza setakat jam 10 I mengot aja ni ataupun klaim aja ni 17 Ogos kedudukan pingat. Masih mendalui tuan dek sendirilah ya. Tuan rumahnya Selangor. Kalau hening meskot kali ada. Debianya mambi ada. Ya aje helang.
1: Helang.
0: Kelak lah ya ngerok.
1: Kelak betul.
0: Ataupun mai kampung yang kipasal eagle.
1: Eagle. Bukan hawk tau, bukan hawk.
0: Hawk pun boleh juga. Hawk along. Ya.
1: Okey. Demo ni itu semua tahun depan.
0: Saya teaser. Okey, aje pada peringkat kedudukan pertama anak Selangor.
1: Yeah.
0: Kedua hek mengiring juga.
1: Betul.
0: Okey, kedua je negeri pula.
1: Terengganu.
0: Cucuk rapat ya.
1: Cucuk rapat.
0: Sebab kalau Hening ni ia boleh punya turutan Bijoy berdasarkan pingat emas.
1: Betul.
0: Buat dia lebih ni ia akan kicip kiranya akan lead lah. Akan mendalui kedudukan. Aja Terengganu. Hunan ada ki catat 13.
1: Betul.
0: Dan nombor 3 ni adalah
1: Johor.
0: Johor ya.
1: 11.
0: Johor Dato' Ali 11. Nombor 4 Sarawak. 10. Hampir reuk jugalah ya.
1: Betul.
0: Dan Bijoy juga ya, wilayah persekutuan berada kedudukan kelima. 9. Sama juga Pulau Pinang. Kedudukan ke-6. Sabah pun cucuk rapat juga. 7 Perak, 6 Pahang nombor 9 dengan kutipan 5 pingat emas. Dan Kelantan jugalah ya. Dengan kutipan kutipan emas ni 5 lah ya. Kedudukan 10. Okay, boleh rujuk sebenarnya menerusi laman sesawang rasmi Sukma 22 ataupun katih Roman ni XXII. Selangor 2026.
1: Yeah.
0: Ataupun berita RTM jugalah ya.
1: Dan juga Vicky dan juga penani intoi semua juga sekarang dia pun sedang berlangsung juga badminton, acara badminton. Untuk acara Kusukma Adih dan juga hari Adih pun akan di mong 70 lagi acara pingat hari Adih. Sepertinya 20,000 meter lumba jalan kaki wanita, squash, persembahan lelaki, persembahan wanita dan semua lagi joy lagi sebenarnya pertandingan-pertandingan ataupun acara-acara yang akan dijangka ngeromai ada mong pertambahan pingat lah ya. Kotijen. Tapi yang menarik minat in haro ya. Perak dengan Pahang de kemil krop ya naigo.
0: Kemil krop ini punya maksudnya
1: kedudukan Perak dan Pahang ya. Haro ya har.
0: Tukar-tukar ya. Tak apa aja menandakan persahabatan.
1: Persahabatan ya. Tapi jagalah 8-9 1-2.
0: Sabar Reza. Baru.
1: Mungkin kena har kot yang jadi
0: lambat bukit. Lambat panas ya. Tunggu. On the way lah ya. Okay, seperti biasa juga Hiwa Kepanir Reza, Kek Boleh Neng juga ikuti antara acara-acara ada menerusi siaran langsung TVOK Rusukan Plus RTM lah.
1: Mungkin juga rangkuman ya.
0: Betul.
1: Keputusan semasa dan sebagainya kan.
0: Yang paling penting, paling mudah nak kata telefon Kek kena Joy menerusi aplikasi RTM Klik lah. Supaya hit panel lah ya. Atau hit hot neng. Sambil-sambil kek cak-cak je neng.
1: Squash wo.
0: Semua lah neng, semua kata je. Okay Reza, sebelum hi kongsikan berkenaan keadaan cuaca ataupun tinjauan cuaca, hi cengai lagu rasmi Sukma Selangor 2026 demi persembahkan ya Azlan and the Typewriter. Lagu ada canutnya yang first pertama kali yang cengai masa perasmian je. Asalan dia lah maksudnya Sukan Plus sempat juga ini secara live. Menariknya menggabungan gamelan lah, angklung dan sebagainya.
1: Memang Malaysia betul.
0: Meng vokalis ju bangsa lel juga, bahasa India juga ya.
1: Betul. Balan Kash.
0: Yeah. Siapa cengai terus. Asyik ma'am.
1: Moin.
0: Rentak kita, aksi kita.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Dan dasar sumber berjaya kontribusi antara kementerian dan agensi akan kerap. Nado juga bertujuan agar intervensi bukan saja dilaksana tetapi dia nak hasil pengurangan kampus pada kecederaan serius yang dapat nak ukur. Nado juga penting memandang lebih 6,000 nyawa kebus akibat nahas nong raya tanah top. Bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap is. Kualiti udara dan seluruh negara semakin baik. Setakat jam 7 IHT, hanya Nei Kawasan dan Johan Setia Selangor mencatat kualiti udara yang tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan itu nak rekod bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 155. Nadoh tak jadi perbezaan berbanding satop. Data doh na berdasar 68 stesen pengawasan kualiti udara dan seluruh negara. Tawaran hadiah lumayan keseluruhan berjumlah RM23,000 na jadi antara tarikan utama siri pertandingan sempena sambutan East Kebangsaan di East Malaysia 2006. Nado sebagai usaha untuk mesmarak well semangat patriotik yang keluar kalangan rakyat, penolong setiausaha bahagian komunikasi strategik kepada korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari nanti itu. Inisiatif doh narang kami nar kategori utama mualah pertandingan foto jurnalisme lensa Malaysia pada pertandingan AI Maginasi Malaysia. Pertandingan yang bermula sejak 10 Ogos atop akan nasot 20 September doh. Kerajaan Selangor sedang naport proses dokumen pendaftaran pelarian DPP oleh Kementerian Keluar Negeri sebelum nak tentukan langkah selanjutnya berkaitan komuniti Rohingya wajah individu tanpa kerakyatan dan negeri nak. Menurut Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahri, data yang membakup melalui DPP akan menjadi asas yang keluar kerajaan negeri untuk merancang pengurusan hijab penempatan komuniti terbabit. Dan Pahang, sepasang leh taung tahan telah disaki terlibat ikut kegiatan proses pada jual Ong Ketum, Enai Kebedek dan Kampung Bukit Rangin. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah nanti itu pasangan berusia 52 dan 62 tahun doh tahan ikut Nei Serbuan setelah membaku maklumat awal berkaitan kegiatan doh. Polis turut nak rampas 1,150 balutan plastik lus sinar serta NU 187.5 kg berisi selak ketum wajah pelbagai barang dipercayai untuk kegunaan NTL Ong Ketum and Dek berkenaan. Keseluruhan rampasan menganggar bernilai lebih RM15,745. Berita Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pelari Pulau Pinang Muhammad Syed Amin Roslan muncul prospek pai negara yang keluar acara 400 meter bubble telah merangkul pingat emas yang keluar catatan masa 47.20 saat. Pingat perak yang jadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki manakala Nei sama wakil tuan rumah Muhammad Farhan Isrul Nizam na terma pingat gangsa. Beralih berita sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad bawah negara berjaya membaku mata pertama telah terikat tiga sama bersama dengan Perancis yang keluar aksi yang nanar kemudian B and Vrep Belgium. Namun keputusan Seridoh nadol skuad negara yang keluar situasi sukar telah untuk layak ke pusingan yang nanar. Apabila bakal berdepan nep juara edisi sebelum doh bagi tuan rumah bersama Belgium Iskames. Spirit Tigers, penduduk yang kedudukan tercorot, kumpulan B telah tewas 1-5 majuara bertahan Jerman yang keluar aksi pembukaan. Sekian berita temian Masih FM, berita itu dan sunting oleh Muhammad Nur Mat Arup dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 9.11 minit dia pegelap ketika nuknen. Jadi itu rakan-rakan hi dan pastinya Haji Reza ya, QA surprise ke. Okey, kira pun untuk rakan-rakan hi ketika nuknen, hi akan olah-olah sekejap untuk motivasi pagi Reza untuk sarapan keluup lah, sarapan minda anda sendiri.
1: Biar hi bermotivasi.
0: Yes,
1: di pagi hari.
0: Di pagi hari ya, berbuat baik dengan ahli keluarga.
1: Itaju.
0: Berbuat baiklah dengan ahli keluarga. Rakan sekerja pun boleh juga. Belajar makan.
1: Belajar makan pula.
0: Kalau hari-hari pun
1: tak jadi masalah juga.
0: Cacih ya, bahaya ya. Berpada-pada lah.
1: Ngerok kampung ni gertuk double.
0: Gertuk double. Kihul aduk dia. Apa mana?
1: Cep. Roy ke.
0: Roy. Haji bahaya ya. Haji menandakan memang bahaya ke lah.
1: Bahaya ke.
0: Bahaya pada diri sendiri.
1: Ya, betul.
0: Boleh nak belanja tak jadi masalah. Tapi kena ukur baju badan sendiri jugalah.
1: Kalau baju je saiz S, S lah. Aku jadi M.
0: Janganlah ya. Dikuatiri. Dia tak mampu untuk menampung itu ya.
1: Dikuatiri lemas.
0: Lemas. Okey, Rezahi. Layan anda lagu sekejap. Jujur nyanyian Aci Ai, warisan kami. Aci FM.
1: Moin, moin.
0: Yeah.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman. Ha, pada pagi ini saya nak bercerita tentang buat baik terhadap ahli keluarga sendiri. Kadang-kadang ada orang bila dia bercakap dengan orang lain bukan main lemah lembut lagi. And bercakap dengan ketua kampung lemah lembut, bercakap dengan orang lain lemah lembut, tapi dengan isteri sendiri garang, dengan anak sendiri kasar. Ha, kadang-kadang dia tengah angkat telefon. Ya, saya boleh tak ada apa-apa. Tiba-tiba anak datang. Ayah, hey, nanti dulu lah. Papa tengah ada kerja ni. Ha, macam tu. Dia marah anak dia, tapi dengan orang lain dia lemah lembut pula. Ini sebenarnya satu kesilapan yang besar. Nabi kata apa? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya orang yang paling baik di kalangan kamu bukan orang paling kaya ataupun orang paling handsome ataupun orang paling pangkat tinggi. Orang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya sendiri. Dan aku, Nabi kata, aku merupakan orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku sendiri. Ha, jadi nak ceritakan bahawa sebenarnya asasnya kalau kita nak buat baik dengan semua orang, dan kita mesti buat baik dengan semua orang, dan orang yang paling utama untuk kita buat baik adalah isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, ahli keluarga kita, barulah diikuti dengan jiran-jiran kita, kenalan-kenalan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ni dengan jiran-jiran bukan main lemah lembut lagi. Balik rumah, pengking anak. Kadang-kadang dengan kawan-kawan bukan main lagi. Eh, tak apa, boleh, no problem, okay. Tapi dengan mak ayah, keras dan sebagainya. Tak nak dengar cakap mak ayah. Sampaikan ada yang sanggup dengar cakap kawan berbanding dengar cakap mak ayah sendiri. Ini juga satu kesilapan yang besar. Marilah kita sama-sama menghargai, menyanjungi, mengasihi, menyayangi ahli keluarga kita terlebih dahulu berbanding orang lain. Lepas tu barulah diikuti dengan jiran dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Moi no moi.

0: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, ha, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Juk beramai MDEG jalur gemilang.
5: Juk beramai-ramai MDEG jalur gemilang.
6: Mohna kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur

Lain Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ya deh, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis, sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang, nak membangunkan bukan senang, tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita, dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini kita dapat atasinya, dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang aku sampaikan makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.
3: Asyik FM. Moyung. Topik borak tadi.
4: Ya asyik.
5: Ya, Reza.
6: Ya.
5: Seperti biasa, hit pengelap ada, mong topik hit lah.
6: Betul.
5: Untuk segmen 2 pagi, Gah Cuk Asyik. Okay. Seperti biasa, menerusi perkongsian ataupun posting hit kati Facebook Asyik FM, topik ni berkenaan ru Cak Nak.
6: Oh. Cak Nak saja.
5: Cak Nak saja ya. Tak cukup ke, tak boleh ke tak Cak Nak dah. Okey. Bersama dengan Hari Kebangsaan juga,
6: Ipanin
5: nak cerita Cak Nak dah menyatukan hit punya hit semua lah.
6: Yeah.
5: Satu meja pelbagai rasa. Makanan apa yang paling unikkan Malaysia? Maji, kita boleh respon juga menerusi perkongsian ku Facebook, ku ruangan komen Facebook Aisyik. Setakat ada yang monglah memberi rakan-rakan pendengar Aisyik dia respon lah. Mungkin boleh hi baca jugalah ya Reza, dari semasa ke semasa.
6: Betul.
5: Menerusi perkongsian kata TikTok pun boleh, TikTok live ataupun WhatsApp Aisyik FM 0133151600 lah ya. Okey Reza, mungkin hey boleh baca kan.
6: Betul.
5: Lah ya.
6: Okey, yang pertama Ineng Mong Ju Miza aja.
5: Oh okey.
6: Angra ilai nen nasi lemak. Nampak biasa tapi sebenarnya ia luar biasa.
5: Wih.
6: Dulu sarapan pagi je, sekarang ni semua jam ada. Maksudnya bila-bila tadi boleh hakap lah.
5: Betul.
6: Hooper mong, dajis mong, dui mong, mengon pun sekarang mong nasi lemak malam.
5: 24 jam.
6: 24 jam nasi lemak sekarang.
5: Entem kedai ada nasi lemak ya.
6: Yeah.
5: Nasi lemak pun buat operasi. Tapi kalau hicak terlalu terlebih pun buat hati-hati juga ya.
6: Tapi sekarang
5: kesihatan ya.
6: Tapi sekarang neng joy tempat pun dah mong nasi lemak malam.
5: Ui betul.
6: Betul nasi lemak malam.
5: Memang Eng pun tergoda.
6: Oh tergoda.
5: Tergoda ya.
6: Tergoda lalu terbeli.
5: Tergoda terbeli dan cukup dah lah, cukup perasa lah. Segalanya ada ya. Mung itimun.
6: Betul.
5: I nuk demo nek Kak Bilis.
6: Ya betul.
5: Ajin ke mana rangup-rangup. Kruk-kruk.
6: Tapi ajilah menginginkan Malaysia sebab Kuen bagi lain. Kan neng ku negara lain TikTok langsung nasi lemak. Malaysia tak
5: boleh. Malaysia saja.
6: Tak pernah lagi yang nasi lemak jadi rice fat. Fat rice.
5: Fat rice terbalik ya je kalau ini.
6: Tak kena. Ingrok memang tak kena langsung. Nasi lemak tak boleh. Rasa way back pun dah panggil nasi lemak.
5: Nasi lemak cili api. Siapa imong mi review juga ya. Nasi lemak ada bukan setakat kata Malaysia.
6: Betul.
5: Nah ki hek kita panggil juga ke luar negara. Mung chef-chef terkemuka. Ki ain menu resipi ada.
6: Betul.
5: Sehingga kan my bag pun sempat juga kira-kira unik dah. Mung i aroma tersendiri lagi-lagi kalau ki campur ru selak telai je.
6: Betul lah.
5: Ya aroma
6: je nasi lemak daun pisang.
5: Untung buat decah huna dah. Semerbak ingoi ya.
6: Betul.
5: Tapi yang unik ni Reza, yang sempat juga ni canduk ya. Perkara dia agak yang rasa rare lah ya. Agak jarang-jarang berlaku. Ni nasi lemak je. Pernah ki ui ikat tepi.
6: Ikat tepi. Oh.
5: Ui ya. Tapi memang betul ya. ada aku pining.
6: Uh-huh,
5: ikat tepi je biasa hek. Hek. Kalau hek net biasa hek panen dengan tiu. Air betul, kan, air betul, ikat tepi.
6: Betul.
5: Tapi nasi lemak kita tak kata plastik.
6: Oh.
5: Plastik bungkusan je. Uh-huh. Dan ke ikat tepi. Dan ke straw, Reza.
6: Ai.
5: Ah, memang betul dia sangat jeki beli.
6: Memang hijau pakai straw lah.
5: Ah, pakai straw. Eng pun ai biar betul.
6: Oh.
5: Adakah berlainan ya? Zaman hunan berbeza ke? Jadi boleh tak apa. Eng pernah hek. Eng pun mula AI ke betul ke? Tapi memang betul. Ikat tepi bayangkan.
6: Sebabnya kalau macam pakai plastik bungkusan dia kan plastik je, bagian macam tak pelik sangat lah. Sebab entahnya pun zaman-zaman sekolah rendah bukanlah nasi lemak, cumanya Maggi goreng.
5: Maggi goreng
6: he beli je. Kalau macam contoh he pergi ke sekolah kan, habis sekolah depan sekolah je akan gerai-gerai je kan.
5: Ataupun kedai kek motor je kan,
6: kedai motor je,
5: sate kak je.
6: Kadang-kadang RM2 kan Maggi goreng je kan, untuk plastik. Tapi oksuduk lah ataupun garpu lah kan. Tapi ada pakai straw.
5: Memang straw. Straw cendol dia ni. Straw cendol. Saya cakap pasal cendol ya. Aduh, teringat pula. Straw tu je. Pun biar betul. Memang betul lah. Memang muang video je. Be review. Cak nak je. Kati konten makanan lah. Cak nak lah ya.
6: Tapi pakai straw ibe ke tu ibe lah.
5: Aje pelik je gerok je. Sebab kingut sambal. Apa ni? Kingut sambal. Gerok iramuan. Gerok campuran je. Kedudukan cak nak je pada penggilik pada timun lagi
6: timun lagi kat pilih lagi
5: konen ni macam-macam bi pasal net bi tambah ramuan dan sebagainya pelbagailah
6: cara hidangan
5: cara persembahan dan sebagainya
6: macam yang kau ada Janah pun makan dengan straw gorilla
5: betul
6: Janah pun pelik
5: tak percaya awak. Type lah dekat TikTok ke dekat mana-mana. Memang ada ya di Penang. Tak silap yang di Penang. Memang install biasa. Kipasan nasi lemak ikat tepi.
6: Okey. Tak apa. Kalau bila-bila dah kalau jeep Penang akan merasa juga.
5: Tapi sebelum pergi tengok dulu videonya. Tengok dulu. Macam ni. Betul ya.
6: Aduh.
5: Macam-macam sekarang dah ya. Mungkin daripada berbeza bersih kot.
6: Mungkin terasa pakai mal lagi ke tapi padilah.
5: Pakai jak ngenut je. Okey, terima kasih Miza aja. Perkongsian ki komen katih Facebook Asyik lah juga. Mung juga rakan-rakan hit dikila akan dibaca juga dari semasa ke semasa.
6: Ya, yeah, betul.
5: Menerusi perkongsian ku TikTok pun mung juga tak jadi masalah. Hit akan opane lah ya. Akan hit kongsikan berkenaan dengan hit punya topik hari ada. Ya aji kalau hineng ni dia bertajuk ya berkenaan ru satu meja pelbagai rasa makanan apa yang paling unikkan Malaysia.
6: Ya, betul.
5: Okay, mungkin Kek Hunan sedang breakfast sarapan. Boleh Kek kongsikan jugalah ya. Kek sarapan mak. Sekarang dia hipan ni. Hi cakap dari pasal Malaysia. Memang tak hi larilah daripada
6: Cak nak
5: sarapan pagi ni nasi lemak seperti biasa. Mungkin betul. Roti canai.
6: Roti canai. Roti canai pun joy besi kan.
5: Betul. Garing. Garang. Mungga.
6: Garing sekarang tak. Garing ya.
5: Garing. Pelbagai kuah juga
6: Betul.
5: Mung juga kingut pula ni. Ki cicah ru kuah dal, kuah kari,
6: gula pun mung.
5: Susu pun mung.
6: Betul.
5: Entah mung unik ya.
6: Betul.
5: Daripada kilik boleh juga kita kongsikan kat dia lah ya, kat ruangan komen. Okey. Layan anak lagu sekejap Reza ya. Aslinya lagu nyanyian Juka Pak. Lagu puak dia ya.
6: Iya.
5: Duhai hawa aku dah.
6: Hawa.
5: Bu Iman lah ya hawa itu.
6: Adam dan hawa.
5: Bukan hawa dingin ya. Okay, Syamam.
6: Boleh rumah.
5: Yeah.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Okey, new vocalist from 3-5, Bermu Razak.
8: Saya Amra, pemain drum.
9: Hey, Rati, bassist 3-5.
10: Saya So, pemain rhythm.
11: Saya Alba, gitaris.
12: Jay, Vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.

0: kedunia Nirza ya. Telah pun himut untuk jam kedua sebelum York laluan lah ya. Sebelum Gah Dalek Jakun sebenarnya ada tepat jam 11 pagi. Jadi untuk rakan-rakan hit juga masih boleh respon menerusi perkongsian hit sendiri topik pegelap ada. Satu meja pelbagai perasa, cita rasa dan macam-macam lah. Menu ataupun sajian caknak makanan dia pastinya yang unik menggambarkan Malaysia sendiri. Kita boleh respon.
1: Ya, betul.
0: Kita punya perkongsian je kata ruangan komen media sosial Aisyah FM lah. Okey, hei baca lagi Reza ya. Kalau Hening ni gerak dia seterusnya mak.
1: Okey, menhening Julin Luvia.
0: Oh, okey.
1: Aha, kisureh pada ne laksa. Railena setiap daerah ataupun negeri mong versi laksa tersendiri.
0: Betul je.
1: Mong laksa Pinang, laksa Johor,
0: laksa Sarawak
1: pun mong. Sarawak pun mong.
0: Lagi
1: Perak tak silap kan.
0: Laksa mong juga.
1: Laksa versi Perak. Laksa versi Perak. Tapi dia lebih kurang lah macam laksa Pinang je.
0: Oh, hampir sama lah.
1: Hampir sama lah.
0: Okey, laksa hek gemar lah.
1: Laksa memang gemar.
0: Okey.
1: Semua jenis laksa. Okey.
0: Eng laksa
1: Johor ke?
0: Eng laksa agak kurang sikit.
1: Oh ya.
0: Sebab mua rasa.
1: Sebab mua. Sebab Imi
0: bukan. Okey dah. Hek tak kenal lagi eng. Eng ada satu benda yang agak payah agak ngalip dengan nak telan dia.
1: Dia
0: berwarna pink.
1: Berwarna pink.
0: Bawang. Ini semua
1: bawang pula.
0: Ini memang berengoi, ngoi. Wangi.
1: Wangi.
0: Bunga kantan.
1: Bunga kantan dia. Ya. Mesti bunga kantan. Hari tu kicap sambal pergi ingat bunga kantan ni.
0: Memang engru bunga kantan tiada jodoh lah ya.
1: Yalah.
0: Kami memang tak sehaluan.
1: Kantan bukan sekuntup.
0: Yeah. Lain macam lain. Okey, kiranya tapi eng laksa, kalau laksa eng cak lah. Kalau laksa agak boleh cak tapi neng pada ili punya cara laksa pula mana kantan ni. Kalau terlebih memang agak sukar lah. Sebab ngoi je terlalu wangi bagi eng rasa. Terlalu wangi agak sukar ke eng rasa macam eng lip minyak wangi.
1: Pula.
0: Cui, pening pula. Sebab je lah ya agak memeningkan kepala saya. Tapi kalau kurang laksanya tapi eng boleh cak kek laksa hep pernah cak kek ki rebus ju sardin ke kak i kuah je. Aje sedap.
1: Aje okey.
0: Aje paling antara eng boleh oi. Laju lah cak laju. Aje memang hek cak terkejut. Oi, ya betul kat dia. Rupanya tak ada kantan sebab dia tak kantan ya.
1: Kiranya untuk para pendengar semua Vicky dia memilih ya cak nak aje
0: sebenarnya. Aje sebab kantan je.
1: Sebab kantan. Kalau in pula memang jenis yang tidak menolak rezeki yang mung depan mata.
0: Okey.
1: Matali laksa Johor ke, Penang ke, Perak ke, Kelantan KL ke sekalipun.
0: Hantam sajalah labu ya. Dan ni semua batu je dia tak telan.
1: Batu dengan pasir je saya tak telan. Yang lain semua saya telan.
0: Okey, bercerita pasal laksa ni, tertarik nana cerita sebenarnya dia sangat unik berkenaan ru sajian menu laksa dia lah ya.
1: Okey.
0: Mung nak cerita ni pasal ni laksa beda-beda.
1: Ui. Laksa beda-beda.
0: Pasal ada kalau biasanya laksa Pinang, Sarawak, dan Johor lah ya. Ada disebabkan berbeza naik punya dia lah. Berbeza punya sajian ni. Laksa berbeza-beza. Tapi paling hate tertarik ni apa beza di antara negeri dekila laksa je mengikut pada
1: mungkin dari segi mong laksa ada kering lah maksudnya dengan laksa basah. Aje lah beza. Cumanya jenis yang macam musuhnya memang semua hantam saja.
0: Okey.
1: Dan juga yang pastinya kuah je kalau berkuah pastikan pekat aje tu lah.
0: Kalau belut tawar ke?
1: Itu tidak orang my birthday tidak menepati cita rasa dan juga syarat-syarat penyertaan.
0: Reza pun memilih juga ya.
1: Dia pastikan pekat lah. Janganlah belut, janganlah rasa teh kan.
0: Yalah betul
1: pekat,
0: lah.
1: Pekat okey.
0: Pekat okey.
1: Pekat tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Okey. Maknanya aja hek punya
1: syarat-syarat
0: penyertaan. Okey. Jadi mungkin Linvia boleh respon juga laksa ada ki paling berminat lah.
1: Ya betul.
0: Katanya setiap daerah ada versi laksa tersendiri. Mungkin Reza ki akan sebab ki hek memang kira minat betul lah.
1: Boleh lah.
0: Ya. Mungkin Linovia nak belanja Reza laksa kat tepi ya.
1: Jangan dekat tepi lagi. Agaklah.
0: Dan ais krim laksa ke?
1: Nasi lemak dah ikat tepi ada. Laksa pun huan ikat tepi juga.
0: Aduh, macam-macam ya sekarang ni. Jangan bagi idea, jangan mengalahkan lagi ya. Akan muncul macam-macam lagi versi ya.
1: Ya, ya, versi TikTok live juga. Wiki
0: In
1: pun tertarik juga dan nak komen dari sebenarnya. Mungkin terlepas pada awal-awal ke komen ya, Ros Hayati Ros. Gorilla yang unik tentang makanan ni, nama makanan tu sendiri. Komen lah berkenaan dengan hikmat topik. Dan juga membrief lagi perkongsian juga di rakan-rakan hit mesti TikTok live juga, berkatakan tentang Romaji Cana nasi kerabu jumpa Izzah Pahit. Nasi kerabu warna biru, bunga telang.
0: Yes, betul. Dia sangat sinonim lah ya. Bunga telang ni kiranya original lah. Asal ni tahui nasi kerabu sebelum bongnya bahan-bahan kek mungkin tiruan dan sebagainya. Bunga telang ni original asal lah. Tanpa ada pengawet organik lah ya.
1: Dan juga tambahan Ila Yaki Suren Ila juga Paiza Pahit juga saya ada juga buat nasi lemak bunga telang juga.
0: Ki buat kombinasi antara nasi lemak ru nasi kerabu lah.
1: Ya, yeah, betul. Fat rice and rice to Wednesday.
0: Yeah, rice to Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
1: Tapi sedap nasi lemak bunga telang. Sedap.
0: Betul.
1: In paling minat lah dalam banyak-banyak nasi lemak pandan kot.
0: Sebab king ngoi
1: pandan ni.
0: Kalau pandan okey walaupun wangi.
1: Okey.
0: Tapi kantan dia rasa.
1: Okey, pula pandan.
0: Okey, pelik kan. Mong tertentu ke akan okey. Okey, baik, terima kasih aja ni. Salam nenek menerusi Facebook Linduvia Kirespon, kena laksa juga. Kak Paiza, berkenaan dengan nasi kerabu. Kira bos saya akan share juga berkenaan dengan nasi kerabu. Tapi disebabkan laksa aja ni. Dengan cerik dia lah ya. Laksmana.
1: Oi.
0: Laksmana bukan Laksmana Doremi.
1: Bukan.
0: Tapi Sumpit Laksmana. Junyanyan Exotic Band.
1: Memang exotic lah Laksmana.
0: Memang exotic betul lah ya.
1: Laksa dia exotic.
0: Mungkin laksa exotic. Okay, terus layan aja, fam.
1: Boy no more.
0: Yeah.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Oi, Wan!
0: Oi,
1: kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh.
1: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Eh, habis. Bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacaklah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita kibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke, di premis kita ke,
1: boleh.
0: Bangunan kita ke,
1: boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan
0: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang patut ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang
0: dan kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Semua Dida tadi mana? Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Dida. Mana Dida?
0: Ha, itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju
1: dia.
0: Betul.
1: Laju betul. Siap pancak lagi tu. Janganlah pancak depan aku.
0: Aduh, kaki aku dilanggarlah pula.
1: Aduh, kau ni apalah, tak senonohlah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
1: Ya ke?
0: Nah, kibarkan jalan gemilang. Tak lupa di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku. Satu, dua, tiga.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Garam Rum Lada Reza. Penyanyi ni Otun AXE kata dalam Melayu.
1: Garam Rum Lada Empoi Ru Lada lah kan.
0: Betul je. Garam dan lada lah ya. Kalau ngerok-gop ni. Kalau TikTok ni kata he punya cakna ataupun ramuan cakna he
1: tak cukup lah kira.
0: Mungkin tak cukup rasa lah. Kurang kick.
1: Kurang kik
0: deh lah. Lebih kurang entok belacan.
1: Yelah. Kurang padu.
0: Sampai tambah-tambah kinyikut dia. Kadang dia bahaya juga.
1: Kalau ladak lebih pun tak boleh juga.
0: Bahaya ladak deh. Boleh mengakibatkan kalau terlebih pun bahaya. Biji je.
1: Betul.
0: Agak berbahaya lah kalau ikut lebih ikut dia.
1: Sebabnya penyakit juga berkenaan dengan ladak dia sebenarnya.
0: Epidik. Betul
1: epidik. Macam En pun memang lah pengalaman. Bukanlah pengalaman En kena epidik. Cuma kawan En lah. Kau sendiri kena epidik. Kicak-kicak memang kicak pedas dan sebagainya. Hari-hari lah boleh katakan hari-hari kicak pedas. Dan sampai satu tahap terpaksa ki jalani pembedahan.
0: Betul. Epidik. Sebab lah biji je ki melekat katih.
1: Betul. Betul
0: lah nana.
1: Ni, macam saluran lah kot.
0: Saluran kerja lah ya. Sebab benda je kalau hijau selalu makin lama makin jo'oi kata je. Jadi packy hole sebenarnya.
1: Betul.
0: Abang yang kata terlalu jo'oi sampai punya usus je boleh diganggu lah.
1: Ya betul. Macam kau ni pun awalnya ataupun daripada mula ni
0: umur berapa masa je?
1: Sama umur ni. Sekolah menengah lagi masa je. Masa je yalah mula-mula kini ikat macam biasa. Pikirnya ikat biasa kan. Kini ikat dan sebagainya. Lepas je ki check doktor-doktor mula-mula pun macam tak keperasan lah pasal pada epidik ada nyingkap biasa. Lama kelamaan sampai kicuh je kan. Sampai
0: bihip ke leher ke kicuh tak, kicuh ada check bukan
1: tak keluar mama.
0: Ui
1: tak keluar mama. Tapi nyingkap ada tapi tak keluar mama. Maksudnya memang mantok lah ada keyhole. Sampai satu tahap memang kicak-kicak last kali barulah doktor ki perasan ada appendix. Terpaksa jalani pembedahan. Dia memang aktif sukan dan terpaksa ki berhenti sukan dah mungkin lebih kurang 8 gecek kot nak dekat sana gecek
0: sebabkan kiwi pun ada pembedahannya.
1: Ayalah bahayanya bila cak. Betul. Bukan tak boleh cak pada cuma kena hineng pada keadaan broki sendiri lah kan.
0: Yalah betul. Kalau terlebih pun bahaya juga ya.
1: Betul.
0: Broki dia pun menghi punya had lah. Had tertentu. Kalau hi tuba lagi ataupun hi permuit lagi benda yang tak sepatutnya permuit. Jadi memang boleh menatangkan.
1: Ya betul.
0: Nyakni dan sebagainya.
1: Lagi-lagi pula menghicap macam contohnya mi segera yang pedas kan.
0: Betul.
1: Benda-benda aja sebenarnya yang menjadikan lagi teruk lah kan.
0: Kalau itu pernah viral kan.
1: Betul.
0: Haji memang pedas betul ya.
1: Pedas
0: ya. Sekali tadi
1: pedas.
0: Hebat. Sampai
1: black pepper imo.
0: Black pepper betul. Samyang ke apa entah. Haji lah lebih kurang
1: haji. Menghinang imi pun rengah ke belak.
0: Ya betul ada demi ke apa. Okey Haji antara perkongsian Jureza Siri. Kalau terlebih cak nak lah ya dan sebagainya. Okey Reza. Mungkin he share juga memberi perkongsian ya Haji berkenaan ru gecek kebangsaan ketika nunan.
1: Betul.
0: He pandai juga memang he sangat semangat juga untuk he meraihkan perayaan ataupun bulan kebangsaan lah. Pastinya he pandai ya Haji lebih pasalnya satu rumah satu jalur gemilang. Dia merupakan nana inisiatif untuk hi bersama lah hiasi kediaman dengan jalur gemilang bendera jalur gemilang lah dan supaya biap ni hi pernah rasa cinta kepada negara. Gerok pun ki kena sentiasa rujuk juga panduan.
1: Betul.
0: Sebab mana ada berlaku Reza ada Kulai Johor. Majlis Pembandaran Kulai MPKU biarakan penutupan sementara terhadap sebuah premis perindustrian. Telah mengambil adeh bidapati bipasak jalur gemilang dan bendera Johor secara terbalik. Terang-terangannya memang memang agak pelik lah ya. Memang terus bipening notis tutup premis lah. Okey, lebih pasal juga Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor ya Haji Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur ditegaskan tindakan Haji lebih kuat sehingga pihak syarikat tampil dengan penjelasan serta melengkapkan perakuan aku janji. Jadi berhati-hati guys. Guna dia zaman-zaman media sosial.
1: Betul.
0: Kalau KC ui benda-benda gek deh memang boleh bikenak gatinakan lah ya.
1: Yeah, yeah.
0: Dan, rugi pada kek juga sebab kek berniaga dan sebagainya.
2: Betul.
0: Rugi masa, waktu, duit dan sebagainya kena bazirkan, bukan bazirkan, kena perhul juga.
1: Yeah.
0: Kudrat tenaga, jerengkeh dan sebagainya. Deh benda dia basic lah sebagai hi rakyat Malaysia bertanggungjawab lah ya.
1: Dan juga Vicky, kalau ataupun hey, sebagai rakyat Malaysia lah kan, kena HIPAA ni lah cara menghormati jalur pemilihan haji. HIPAA sahaja dengan cara yang betul. Aku pernah ngeromai haji, tak pernah ikut pani lah. Kena ikut pani, kena cakna lah ngeromai haji kan.
0: Betul, betul.
1: Membrief juga cara menghormati jalur pemilihan.
0: Betul, betul.
1: Macam saudari hey, Linda pun pernah kiwal dalam ID je.
0: Yes, betul je.
1: Jingle je. Jangan biar ia melirit ke tanah ketika
0: aja antara pasal ni panduan-panduan dia perlu ki boleh hi rujuk jugalah ya. supaya hi tak pasal ni peulah benda-benda tu set dah. sebab memang bineng lah ya.
2: Betul.
0: Jadi aja antaranya murid perkongsian boleh kongsikan ketika deh. Reza hi akan share juga antara respon-respon Jumai berkenaan dengan topik hi pergelapan. Tapi sebelumnya terus saya nak lagu Ju Nyanyian Fik Mentor. Tiga Malam Tanpa Bintang.
1: Wow.
0: Yes, Syafam.
1: Moi no moi.
0: Yo.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Ya, Man Mary.
1: Wow.
0: Longgeng Ida Kadui.
1: Ronggeng lah, joget lah kan.
0: Kurang lah, joget jangan tunggu.
1: Oh.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Lebih
0: kurang kat je.
1: Joget lah juga kan.
0: Head jinjap ke macam tu?
1: Pedih.
0: Oh, ingat menangis. Okey, baik. Okey, Reza, apa gelap dia? Maksudnya okay. Head Ruang juga, Wiki Kudara. Jadi, Hik boleh respon juga. Mungkin juragan rekan Hik. Perlu laluan sekejap untuk Gah Dialek Jakun lah. Antaranya, lebih pasal menerusi respon kata Hik punya Facebook Asyik FM. Ia je topik Hik pegelap dia. Kalau ini rakan Hik adalah ya. Hik punya TPR. Puan Nur Sanusri. Kata Facebook ada kipas. Berkenaan dengan topik Hik, ya Ajih, makanan dia paling menyunikkan Malaysia lah. Ipani juga antaranya berkenaan ru kipasal nak ki berminat ru nasi kerabu.
1: Wah,
0: kipasal sayur joy, senubai joy. Pelbagai ada kala katanya lauk warna macam-macam.
1: Yalah.
0: Berkala-kala dai maksud
1: warna-warna lah ke warna-warni.
0: Mong ceher, mong lagi.
1: Ya, betul.
0: Biru naik jo bunga terang lah.
1: Betul. Warna biru. Dan juga menhineng Edmond juga sempat kek oi oi carian kek lah.
0: Okey.
1: Nasi kerabu dia pun joy. Sebenarnya evosi kerabu biru, nasi kerabu kuning, nasi kerabu putih pun mong.
0: Bukan nasi dagang eh?
1: Bukan, lebih kurang nasi dagang lah kira je kan. Cumanya bermacam-macam colour lah kan. Biru, kuning, putih. Dan semua kalau je mong dalam jalur gemilang.
0: Ya, betul je Reza. Semua kena ya. Ajalah betapa uniknya.
1: Menhineng kalau nasi kerabu biru, warna air rendaman bunga telang. Kalau warna kuning pula, ia lagi guna kunyit lah kan.
0: Kunyit.
1: Ataupun sama ru lengkuas ataupun serai. Kalau nasi putih, kerabu putih je nasi biasa lah. Nasi putih biasa. Dia tak berwarna. Biasa juga bergaul sama ru ulam je. Solok lada je kan.
0: Sedap je Reza. Hek pasal... teringat-ingat dia kata yang punya ada terbayang.
1: Tapi kalau hai Vicky, ingat tanya, kalau nasi kerabu dia selalu hai lawannya dengan lauk mak.
0: Maksudnya lauk lah
1: kan. Lawan dia
0: lah lauk ni. Biasanya yang memang gemar ke daging bakar aje ataupun daging salai sama aje. Sama ke lain-lain?
1: Lebih kurang je
0: kot. Lebih kurang kan. Tapi ni macam sama ajalah. Aje antara aje ataupun ke ayam je. Bukan ayam goreng. Bukan ayam percik kek satu lagi je. Hampir kukus-kukus ya.
1: Ayam kukus.
0: Aju kalau dia kena ngam je Reza.
1: Sedap je.
0: Tak kena pula kuah. Campur rak ru solok lada ni.
1: Sampai macam ni. Kalau En tak kisah. Yang pentingnya ayam ke daging ke puka set ke.
0: Boleh semua.
1: Yang penting dibakar. Kalau bakar je okey. Baru ngam.
0: Baru kena lah.
1: Sebab kan kalau hijab kan dibakar kan. Mungkin rasa arang je. Berlawan pula dengan canak je. Rasa.
0: Aja best lah.
1: Dengan kuah. Kalau bukan selalu kuah kan. Kena pula dengan di ulam-ulam je kan. Kena pula dengan bau arang je.
0: Memang best ya. Menarik je. Hek dia tu membayangkan. Ingat aku lagi tu.
1: Nasi kerabu lah kita.
0: Kebetulan yang best ni nasi kerabu dia adalah ilmong keropok. Keropok ada menandakan memang cukup sifat lah itu
1: hijab
0: lah ya. Tapi memang setengah mahu pek gemar sebenarnya. Keropok je. Bagus lah sebenarnya, bagus untuk Eng. Eng boleh kau keropok? Tak apa bagi saya.
1: Tak apa. Bobo yang tocak keropok boleh.
0: Saya rela pun jadi suka relawan.
1: Awak minta bayar berapa pun saya bayar je. Bayar tak adalah.
0: Okey, aja le. Jadi untuk rakan-rakan Hi, boleh kira respon sebenarnya. Masih lagi sempat lagi. Mungkin lebih kurang nenek jam lagi.
1: Betul.
0: Menerusi perkongsian topik Hik pegelap ada satu meja pelbagai rasa, makanan apa yang paling unikkan Malaysia. Ataupun jala cakna. Pastinya menjadi pilihan lah semasa pek kisah sarapan ke.
1: Betul.
0: Contohnya nasi lemak huna dia 24 jam.
1: Pelbagai bentuk
0: huna dia macam-macam yang jadi ya.
1: Nasi lemak ke tepi.
0: Ais krim lah pun mong juga. Hebat.
1: Sebab bukan
0: katih kap pun mong. Nasi bread
1: nasi kandar.
0: Nasi kandar. Terkejut eng. Nasi bag QR straw je, pakai bendi je. Bukan dia tau ya. Bukan je.
1: Bukan.
0: Ingat pakai je.
1: Terkejut eng. Sebab Vicky, Malaysia ada kan berbagai-bagai kaum, berbilang kaum.
0: Betul.
1: Jadi joy lah tradisi kan, joy lah keunikan. Betul. Macam-macam lagi. Bukan setakat masyarakat Mahir tadi mungkin daripada Gop sendiri ke, daripada Lal sendiri ke, Cina dan sebagainya. Jadi Jadi kau boleh kongsikan aku ruangan Facebook, ruangan komen Facebook Asyik FM. Ataupun boleh kongsikan juga kurangan TikTok punya live sekarang nanti.
2: Betul. Kek boleh kongsi pengalaman kek sendiri. Kadang-kadang dia bukanlah pada cerita cak nak je sendiri.
1: Betul, betul.
2: Mungkin dari segi bahasa. Contohnya, paling unik ni, contoh yang order kan. Order ku kedai mamak lah. Aneh, roti canai garing satu. Nanti tarik kurang manis. Aneh je, air panik. Aneh, cepat sikit lah. Sabar. Contoh je.
1: Ke mamak je memang tak TikTok lah benda yang TikTok.
2: Lepas je, mamak je kadang kita tanya, apa bang? Tak apa bang. Cepat teras kan. Tapi memang servis lah.
1: Aneh-aneh, itik salai ada kah?
2: Oh, itik salai.
1: Ile toki pani, itik salai je tapi pedik. Ada.
2: Oh, ada so, dulu. Ada dulu. Baru kita tanya e-boss. itu macam. Okey, Reza, sekejap lagi. Hiakan lalu sekejap untuk berita dari Lek Jakun tempat jam 11 pagi. Tapi sebelum je, terus layan dan lagu kejap sebab hiburak ni pasal nasi kerabu. Rice to Wednesday.
1: Yeah, Rice to Wednesday.
2: Terus layan kerabu pujuk paku. Katih longat Tengganu. Dia menjanjikan nyamat over ya. Dia akan gunakan ketika dia nak siap,
1: Mainu,
2: Yeah.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Kematian cangkes nahos jalan raya terutamanya melibatkan penguno mutu kena dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan merusi jawatankuasa kabinet dan nganu hal keselamatan dan juga kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi nahu penyelarasan dasar, sumber dan juga accountability antara kementerian dan juga agensi akan diperkukuh untuk supaya intervensi bukan hanya dibuat tapi menghasilkan pengurangan kematian dan juga luka teruk yang dapat diukur. Penting memandangkan lebih 6,000 nyawa yang terkorban cangkes nahas jalan raya tahun lepas bersamaan dengan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Sementara yak jenazah dua beranong neng maut dalam nahas melibatkan kereta dengan luri tangki di jalan Temeluh Teriang dekat dengan kampung Lebak Jumaat lepas selamat di kebumi hari demalam. Jenazah Nur Fatimah Syuhada Abdullah, 39 tahun dengan anak jantannya, Muhammad Fatah Aisyi Naufal Saiful Nizam, 12 tahun, dikebumikan bersebelahan di tanah perkuburan Islam Kampung Sanggang Temerloh. Dalam kejadian ia, kedua mangsa maut lepas luri tangki bermuatan diesel yang hilang kawalan tertimpa kereta yang kena naik sebelumnya terbakar. Dalam padaya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Maginahu perancangan untuk penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru di Cengor untuk mengelakkan pembentukan titik kesesakan terbaru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS link antara bandaya dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi dan juga integrasi sistem pengangkutan awamnya bakal cengok corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dengan kawasan ada hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadualkan mula beroperasi pada 1 Januari tahun depan yang dijangka mawak sampai 10,000 penumpang sejam untuk setiap arah. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil mengajak rakyat Malaysia untuk dengar dan juga menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Yang bagi nahu, lagu yang berupaya untuk menyemarakkan semangat cinta akan negara. Berkait dengan 10,000 akaun palsu yang dikenal pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan diturun kerana menyebarkan kandungan berkait isu 3R. Datuk Seri Fahmi Maginahu sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan dekat setiap hari. Pengesanan yang juga dibuat sebelum PRN Johor untuk mendung penyebaran maklumat palsu dan bibetul. Yang menegaskan kewujudan akaun palsu kena ditangani untuk ngilak kekeliruan dan juga pelihara keharmonian masyarakat. Nganu hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong setiausaha bahagian komunikasi, strategik dan juga kopuat sebelum PRN Johor untuk mendung penyebaran maklumat palsu

Majnasi Malaysia. Kedua pertandingan yang bermula sejak 10 Ogos sampai 20 September depan. Pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Manakala untuk pertandingan AI Majnasi Malaysia pula dibuka khusus untuk bakat muda dan institusi pengajian tinggi. Beralih kepada isu penguasaan, polis Pahang mengesahkan kejadian rompak desek pusat beli belah di Genting Highland hari malam. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Yaakob Maginahu pihaknya masa giat untuk muat siasatan dan juga masih lagi ngompol fakta nganuk kejadian ya. Sebelum ya tula di media sosial, video dan juga gambar memaparkan sekumpulan individu dipercaya merompak set kedai di pusat beli belah berkenaan. Dalam padaya, Dato' Azri Akmal menyangkal dakwaan adanya katil dadah berskala besar di Genting Highland yang tular di media sosial. Bagi Nahu, kalau ada kegiatan yang menyalahi undang-undang macam ya, pihaknya pasti akan muat siasatan dan juga ngami tindakan sewajarnya untuk cegah jenayah ya. Terdahulu dalam hantaran The Platform Media Sosial Trade baru-baru, seorang pengguna media sosial mendakwa ada set kartel dadah berskala besar yang beroperasi di lokasi pancungan terkenal ya. Dan cangkir siri insiden gempa di Indonesia, Map Malaysia meningkatkan pengawasan 24 jam menerusi rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara. Langkah ia termasuklah pengoperasian 82 stesen sismik dan juga 25 stesen tolok pasang surut dan juga 83 siren amaran di seluruh negara. Penilaian mendapati bencana ia lebih menimbulkan sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuhkan kesiapsiagaan logistik dan juga keanggotaan dalam mendepani risiko bangunan runtuh cangkir gempa bumi baru-baru. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Maginahu, 481 anggota dilatih khusus di bawah pasukan Storm untuk operasi menyelamat termasuk langsan mangsa di bawah runtuhan bangunan. Pasukan yang ditempatkan di seluruh negara dan disasarkan bergerak dalam tempoh 2 jam selepasnya diaktifkan untuk insiden yang besar. Sangkat dengan berita jakun dari Asia FM, berita yang terus untuk oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 11.17, Ibnet Pegelap, Reza.
1: Ya.
0: Dan Wiki ketika deh. Reza lebih kurang memberi minit lagi.
1: Ya, betul.
0: Jam terakhir deh. Terima kasih juga untuk rakan-rakan hit. Dia masih setia menerusi TikTok Aisyah FM. Radio juga lah ya. Tak kisah sama ada Kek Cerengai, Katih Radio. Frekuensi 893, Ulu Tembeling, Jalan Tut Pahang, Paling Gerak juga, Paling Nyon, ku kawasan sekitar ada, Lemah Kelang. 1.1 lah ya. Mungkin juga Kek sedang berniaga ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Kedai warung, gerai, canak dan sebagainya. Waktu ada memang bipasal net, Kek perlu bersedia lah ya.
1: Siapkan mental.
0: Yes. Dan sekarang dia tek je tangan dia
1: teras. Terus cukup tek kan.
0: Sup. Macam kerja catering juga ya.
1: Jumpa customer jadi menekan. Jangan menekan.
0: Mana air kosong ni?
1: Padahal semua air kosong telefon.
0: Jangan bang, sabar bang. Sabar.
1: Ya.
0: Okey, aja antara dia lah perkataan dia lebih juga. Reza Hipani pada gecek ada. Pastinya bulan kebangsaan. Enghon ajak juga untuk ambil pendengar hit. Dia berada sekitar Lembah Kelang ataupun Putrajaya. Hit boleh sebenarnya saksikan, ada sangat menarik. Ya AJB pasal net Merdeka Sunset A Show. Melukis senja di langit Putrajaya.
1: Wow. Tak sabar. Bila.
0: Aja ada sebenarnya kiui bipasan ni siri latihan lah. Kiranya kik boleh neng melukis senja ada ya pasukan aerobatik Kris Sakti menjelang hari kebangsaan 2006. Tapi naik ada akan ui ila punya training latihan selama 4 hari. Ya Aji, siri latihan berlangsung ada ku Monumen Alah Baru pada 12 Ogos lah, pada hari Nudah lah. 12 Ogos, 20 Ogos, 27, 29 Ogos. Ya, waktu ni memang sehari sekali tali. Bermula 7 Imengot, 7 malam sehingga 7.30 minit Imengot lah.
1: Betul-betul time sunset lah kan.
0: Memang cantik lah ya. Kalau ui konten ni cantik juga ya Reza.
1: Cantik.
0: Request abang-abang boleh tak lukis asyik ke?
1: lukis gambar saya DJ Reza ke?
0: DJ Reza abang. Nanti saya mention lah abang ya.
1: Nanti nama abang soal radio.
0: Awak ni sekali je. Okey, Haji. Benda menarik sebab ada kamera, ada keeper neng betul-betul ku belakang kapal. So asap je Reza eh. Kak Awi dia lah gambarnya mungkin ki melukis tulis hari sambutan mereka. Tapi agaklah request macam-macam pula ya. Kasihan abang tu. Marah dengan bos dia.
1: Jadi Haji pun sempena dengan perayaan hari kebangsaan ya.
0: Night training sebenarnya.
1: Belum lagi hari sebenar lagi.
0: Hari sebenar. Bayangkan hari sebenar. Mungkin lebih menarik. Hitap pasti tak bi pasal sebenarnya naik akan tulis ma ataupun naik lukis ke kan. Lukis bentuk bendera ke, jalur gemilang ke. Pijuk oil lah benda dia kalau melibatkan bendera naik je.
1: Sebenarnya ide pun membaca juga. Neng Aji hantar keunikan lah untuk perakan hari kebasan. Sebab selama dia lah kan hineng shadow pula ngeromai Aji pertunjukan udara lah kan. Selalunya berlaku belah Hooper, belah mungkin belah EDGs ke,
0: awal-awal
1: Hooper. Tapi ada ni keunikan ke sebab belah-belah sunset.
0: Kiranya lawa lah Reza lagi kalau ikut gambar dia. Iwilta belakang ni warna kekuningan. Seperti nasi lemak kuning kunyit.
1: Adi bikin bau-bau lapar ni.
0: Bau-bau lapar ya. Sebab ini semakin menghampiri 12 kilo je sana. Ending nombor 2-1 je. Funny bagi dah gepuk.
1: Aduh. Tapi Ajilai satu keunikan lah untuk tahun dah dia punya perakan hari kebangsaan. Dan juga Ngeroma Haji yelah, selama dia kan belah Hooper tadi kan. Kali dia untuk belah Dajis juga belah sunset Haji. Jadi mungkin among pertunjukan yang berbeza untuk tahun ini. Jadi mungkin Har pun mengkelapangan juga untuk
0: ini
1: perakan hari kebangsaan. Jadikan konten.
0: Sebab ada kali ini itari ni tinggal 20 Ogos, 27, 29 Ogos lah.
1: Yang paling rek 20 lah kan.
0: 20 lah, 20 hari.
1: Hari Kamis.
0: Alamak, kerja lah.
1: Kerja lah pula.
0: 27, 29 je. Macam okey.
1: Okay.
0: Tapi kerja juga.
1: 27, 29. Alamak, tak ada kat sini. Aduh.
0: Tapi menarik lah eh. Sebab ya, tahun sekali. Selalu hakep dia. Jadi boleh kuat peluang. Mungkin kiahan yang lebih lebih menarik lah benda ada.
1: Yelah, yelah.
0: Ajik ceritanya. Okey, Reza. Kira pun dia layan anak lagu siap. Pastinya Batas Senja.
1: Oh. Memang dengan... berkena. Cuma kena mengenak lah.
0: Okay. Kita usahakan lagi.
1: HMM.
0: Okay. Point number one.
1: Yeah.

0: Ya, yeah, rupanya dia okey. Yeah. S-U-N-D band.
1: Rupanya dia okey. Ah. Kan tak okey.
0: Okey ke tak okey, Reza? Ya?
1: Okey.
0: Masih okey lagi. Yang tak okey dah. Perut ayam goreng. Okey, baik. Ketika Nunan, yeah, maksudnya Gahju Asyik bertemankan dengan Wiki, Ru Reza juga. Lebih kurang 2 minit lagi sebelum he tutup kedai, ya, Reza, ya, untuk pulang adalah, ya, ya, ya, ya, ya. Jadi boleh respon juga untuk rakan-rakan Hip melalui Facebook Aisyah FM. Hip punya topik, ya, Aje, satu meja pelbagai rasa makanan ma ataupun makanan apa yang paling unikkan Malaysia.
1: Wow.
0: Hip boleh respon lah, ya. Macam-macam jenis rakan-rakan Hip juga kat di TikTok saya pun Mong juga, ya, dia dikongsikan respon.
1: Ya, yeah. Ini tertarik juga aku komen TikTok ada dengan perkongsian Ju Jana. Ngerok ini adalah makanan yang ngerok maji unik juga untuk Hip Malaysia ni adalah sate.
0: Betul.
1: Sate, yeah, dia sate unik. Deh, maybe suruh ataupun pasal dia memang menu yang ngerok maji tak pernah ditelan zaman.
0: Yes.
1: Bubuk talih pun boleh cak dan bila-bila talih pun boleh hikam.
0: 24 jam lah.
1: 24
0: satu
1: jam
0: lah. Satu geng lu nasi lemak.
1: Satu geng nasi lemak.
0: Cuba peksik bi ikat tepi.
1: Tak, jangan. jangan. Jangan. Boleh, boleh ikat tepi kalau macam hidat sate je, ikat di plastik. Janganlah saji perhul, tinggal perhul
0: isi lili. Keep on ringut, terus pakai straw je. Aja naya.
1: Emang ingat juga pemberit jenis sate popular sebenarnya. Yang paling menarik ataupun mungkin majuan main bipani juga sate dia adalah sate kajang. Pernah rasa sate kajang?
0: Pernah.
1: Sate kajang ngeromai iset je memang betul-betul tebal lah, ya.
0: Puas hati lah.
1: Walaupun harga memang lah agak sikit.
0: Memang agak sweet.
1: Secucuk pun sikit dua, sikit lima kan.
0: Betul.
1: Tapi puas hati lah kan, hijab.
0: Berbaloi lah.
1: Berbaloi. Sate. Dan juga ingat juga, mungkin juga yang pelik kupa dia, bukanlah pelik, mungkin jarang getik lah kan.
0: Okay.
1: Sate taichan.
0: Taichan, oi. Benar je.
1: Ya, Haji, sate dia versi tanpa kuah kacang dihidangkan dengan sambal pedas, masam dan juga ru limau ke nipis saja. Lepas tu bicara ru garam sekali.
0: Ada Jun Negeri pula.
1: Adih tak silap mungkin in tak pasti Jun blok, tapi yang menariknya adih agak ada sikit lah. Ngeromai ji pelik ke, sebabnya ila ya ji ki guna limau nipis saja yang peliknya. Tak pasti Jun Negeri blok. Tapi ila yang mong variasi topping juga menghinang ku TikTok selalunya kan.
0: Boleh dia boleh pilih macam-macam topping lah. Maknanya ila adalah TikTok pasal TikTok iklanan ni adalah TikTok kuah berbeza.
1: Kuah kacang.
0: Kuah kacang yang berbeza, sambal talih lah dia kan.
1: Ya.
0: Sate mana naik mu?
1: Sate Taichan.
0: Taichan.
1: Oh, daripada negeri seberang rupanya.
0: Negeri seberang. Mungkin di anu dia lah, ya. Di versi Malaysia sendiri
1: dia lah. Dia inovasikan.
0: Baik aja le, ya. Aja sate, memang sate dia biasanya kalau entum selalunya hicap waktu-waktu bersama family hari
1: betul,
0: Minggu kan.
1: Betul.
0: Tapi unen dah yaki jadi sarapan pagi pun mong juga.
1: Betul.
0: Jadi rakan hi kipasan aku Johor ni. Kebiasaannya berbeza gaya lah. Sebab Johor dia pun terkenal juga ia punya keunikan jamuan resepi ni. Contoh hicap goreng pisang. Hicap kicap. Berbeza kan?
1: Kan
0: hicap je selalu. Selalu dah lah. Okey, aja antara perkara menarik juga. Sen aja. Yang percaya eng ada antara ada kalau dari eng punya pendapat, eng ni lebih gemar kek benda ulam. Nasi ru ulam. Kena ada simple dari Reza, tapi hek punya campuran sambal je. Kena hek way je, maksudnya cukup rasa okey dah.
1: Memang menepati
0: punya cita rasanya. Contohnya sambal tumis hitam Pahang. Pernah cakap, pernah hecap?
1: Tak pernah lagi.
0: Sambal ada. Pasal ni kalau ini nak contohlah ya, nasi ulam contohnya hek menggunakan 10 jenis daun pegaga, ru sambal hitam belimbing buluh. Kalau hicap dia memang sedap Reza. Ila mong masam-masam manis sikit. Jadi ia kekuatan lah. Sebab sambal hitam ni memang
1: Rasanya
0: tersendiri. Tak apa dah hicip ke Pahang.
1: Tak apa, nanti Vicky akan KNN.
0: Yes. Eng pun teringin juga mengenai jamuan ada resepi jus Sabah. Lina Pot.
1: Oh,
0: Lina Pot.
1: Lina
0: Pot. Mukerdul.
1: Oh, Mukerdul. Pot
0: seakan-akan wanita.
1: Periuk Lina.
0: Tapi ada sebenarnya jus Sabah Kadasan Dusun.
1: Oh, ya.
0: Lina Pot ada yang merupakan nasi bercampur keledik. Debi bungkus ru selak tarap ataupun duba. Dan bicak ru bambangan. Mempelam hutan.
1: Oh, ya.
0: Ada yang nana... kak ya. Imu kak ada seakan-akan ju Amerika Latin. Hinava.
1: Oh, Hinava.
0: Havana unana. ada kiranya kak debi kak adalah kak brus ya, ikan mentah debi peram. Memang agak unik untuk ataupun agak berbeza ke untuk masa menanjung terima, tapi irasa ne bi pasal seakan-akan masam-masam gurih. Memang biurok ni. Respon cuma yang ada kira memang padulah, memang titik tempat gila. Ini di situ saja. Lina Pot jus Sabah.
1: Oh, menarik ya. Saya punya keinginan ni.
0: Yes.
1: Lina Pot.
0: Jarang-jarang ya.
1: Siapa Lina tu?
0: Lina tu awak jangan tanya saya lah.
1: Okey, Haji nak pendapat Ju Vicky.
0: Okey.
1: Hello, kita pendapat Lina.
0: Okey, sila.
1: Okey. In punya ngeromai Haji agak international gak.
0: Oi,
1: tapi di Malaysia kan.
0: Oh, contoh.
1: Mungkin engkau pernah kirasa lah cina adik. Mungkin hupa-hupa boleh jumpa aku gerai-gerai biasa sebenarnya, gerai-gerai terpino kan, pagi-pagi sarapan. Ya Ji Burger Malaysia.
0: Burger. Ada ke? Kuih kan?
1: Kuih je yang sambal. Sambal dengan timun. Sambal ikan bilis lah. Dengan bun ni. Sebab mah Burger Malaysia Ji, nana yang paling gemar ni adalah senang. Tak payah ikut nasi lemak, ikut kering pun cukup dah.
0: Betul. Hicap pun nana jari je.
1: Lagi pun sedap. Burger Malaysia dan juga ini kalau macam Hooper lah kan, selalunya memang lebih kepada koi lah ataupun kuih lah. Ataupun kalau lain gap pun mungkin lah variasi roti-roti canai, roti prata.
0: Hui, sedap je, memang sedap. Roti sarang burung, pernah ya Hicap?
1: Roti sarang burung tak pernah lagi?
0: Basic lagi. Tak pernah. Ili rasa sama. Sebenarnya hampir sama je, cuma persembahan. Ki anu dah lah, ki. Ki hias ila punya menu je. Eng mula ingat sarang burung adakah ki letak? Kefahaman eng kebane ki kuih tiaw anu je kan? Yang biasa je. Sarang mas je bimasak je. Contoh pengleng. Kan ki goreng, kamak ki letak sarang, ingat betul-betul sarang. Bentuk sarang lah.
1: Rupanya
0: bukan. Rupanya sarang je membentuk daripada je lah, roti je adunan. Roti je kan. Bila tak pengle kata je. Unik juga ya, pandai juga ya. Mungkin masyarakat Maihit sendiri kalau KH inovasikan pasal ni biar kerana nafas pai lah. Kata jamuan Cak Nahi ke persembahkan ku ambil main luar. Boleh juga kita perkenalkan. Boleh jadikan dia sebagai sumber ilham.
1: Sebab variasi roti dia pun macam-macam kan.
0: Betul.
1: Macam roti saya sendiri pun versi mamak lain, versi Melayu lain, versi Haji lain, versi ada lain.
0: Boleh kenal ni. Ia punya versi berbeza je. Kat dia kekuatan dari segi kuah.
1: Dari segi kuah ataupun segi kerangupan roti
0: sendiri.
1: ICR, roti G dan sebagainya kan. Tapi yang menjadi pujaan ni mestilah roti pelantar.
0: Oh, roti pelantar. Webinar tu roti pelantar ya.
1: Roti pelantar adalah nombor satu di dunia.
0: Okey aja antara je ulas kan. Maknanya benda-benda dia unik lah ya. Dia pastinya melambangkan keunikan Malaysia je sendiri. Jadi Kate boleh respon. Masih sempat sebenarnya. Dan kalau lepas pun tak apa, gak risau. Akan Ji Neng lah ya menerusi Kate punya perkongsian ada. Kati ruangan TikTok Live pun boleh juga. Tak jadi masalah.
1: Berkongsi lah kan.
0: Mungkin Kate ataupun berkahwin dengan bangsa gila. Kek pertama kali cak masakan je.
1: Kan?
0: Canak je. Boleh kongsikan pengalaman je lah menerusi platform media sosial Aisyah FM ataupun WhatsApp Aisyah FM tadi 0133151600. Yes. Dan pun Reza Hilain anak lagu siap. Junyanyar Bersam Band juara Asyik Hit 10 pada Tahut Canuk J. Lagu juara juga ada MCCC. Mencipta cita-cita
1: cinta.
0: Cita rasa Malaysia. Cik. Ya, cik, ma'am.
1: Why no more?
0: Yeah.

0: Ya, cinta buatan Malaysia.
1: Ya.
0: Nyanyian Search Reza, ya. Bersempena dengan Gecek Kebangsaan.
1: Ya.
0: Semarakkan lagi lah, ya.
1: Cinta buatan Malaysia.
0: Yes, cinta buatan Malaysia.
1: Jadi, hey, sebagai rakyat Malaysia, kena beli barang buatan Malaysia. Beli ataupun dapatkan cernak buatan Malaysia.
0: Tempayan
1: ke, apa ke, tak kisah. Yang pentingnya, buatan 100% jual masyarakat dia sendiri lah, ya.
0: Okey, Ajanek. Rasanya, Ajanek sebenarnya hati tutup lah topik je. Tapi ada yang respon. Terima kasih juga Iman, ya.
1: Thank you.
0: Kita cerita pasal laksa.
1: Laksa
0: Johor je, Nek.
1: Uh-huh.
0: Kipasan, Nek. Cara caknak dan kigunakan imi, Nek. Bukan kilaksa biasa.
1: Uh-huh.
0: Kigunak mu, Reza, Nek?
1: Spaghetti.
0: Wah,
1: laksa Johor, kan?
0: Aglio-olio. Bukan. Spaghetti, ya. Woi, dahsyat. Ada mengget campuran ju Itali lah, ya.
1: Betul.
0: Dan paling best, cara caknak sebenarnya, Reza yang kiperancak. Tapi mungkin cara...
1: Cek lah.
0: Cara hekcak je tak sepatutnya. Kan mencemarkan.
1: Melanggar adat. Melanggar adat dan budaya.
0: Okey. Maknanya kena pakai kena cak rutek. Kena cak pakai dengan itu. Tangan lah. Aja paling betul lah. Paling kena lah, ya.
1: Baru
0: nikmat.
1: Baru kena ya, ruya adat.
0: Berselera lah. Oh, sedap en, je.
1: Enjin cak rugarupu tu tak kena.
0: Oh, tapi masa hekcak je mengumai anu je ki pasal.
1: Nasib baik encak aku Perak, bukan encak aku Johor.
0: Okey.
1: Kalau encak aku Johor, rasa kena awak keluar sekarang. Sekarang dia boleh jauh.
0: Mungkin kena dia lah, ya.
1: Kena alau.
0: Okey, baik. Terima kasih, Iman.
1: Yeah.
0: Cepat juga ki pasal ni pernah rasa laksa Thailand, laksa Siam.
1: Laksa Siam.
0: Cepat juga hining nak, ya. Intinya, tapi imi nak ki guna macam soun.
1: Soun, ya. Yeah.
0: Soun, ya. Lebih kurang soun. Kalau ini nak macam putu mayam pun mong. Tapi kuah ni kuah hijau, ya.
1: Hijau.
0: Kuah warna belak.
1: Macam-macam kuah kuah lemak pun mong.
0: Reza, betul je. Tapi kebanyakan ambil adeh ilu punya kalau hining ni identiti ni adalah penggunaan kacang panjang.
1: Betul.
0: Ajik ulam lah, ya. Joy lah ulam ada memang cukup terkenal lah, ya. Okey, terima kasih Iman kerana mengiurkan kami di sini.
1: Terima kasih Iman. Tapi Iman dan juga mungkin yalah laksa-laksa juga. Tapi dia punya nano menu yang paling senang je adalah mi segera.
0: Oi.
1: Asam laksa. Paling senang sebab sebab hei kan tak pandai masak. Hei kan keral.
0: Instant segera.
1: Instant. Semuanya segera.
0: Semua segera, ya.
1: Dek, tali kuali je settle masalah.
0: Merit minit, seminit, dua minit.
1: Dua minit cukup dah.
0: Dah cukup, dah selesai.
1: Kalau itil lebih jadi belut. Kalau itil get jadi
0: aja kena dah. Marah diri sendiri sebab awak yang masak, ya. Tak boleh salahkan tentang masak kedai pula. Okey, Reza. Rasanya Hi nak tutup kedai.
1: Pasal
0: kita rakan-rakan Hi, Hi akan undur diri bersama rakan Sugas. Kata Dalek Temir, Yajih Asmi Mat lah, ya. Relok, terima kasih. Menerusi respon Facebook ICFM.
1: Betul.
0: Talk live juga. Macam-macam lah, ya. Pengurusan Ki. Pastinya Hi berpasal ni. Dia lah Agus Sip untuk mengimbarkan Jalur Gemilang. Pasang dengan betul. Aja paling penting, Reza. Pastikan kalau he or my killer, he peringatkan lah, ya. Mungkin my day kurang gamak ki kurang pendedahan. Mungkin main luar negara. Kadang-kadang he kau pekerja, ya. Warga asing dan sebagainya. Supaya benar ada. Kalau kena je, contoh aja ni dah memang ada kukulai Johor lah. Terbalik dipasang, ya. Dua-dua pula je.
1: Bergantung syarikat di ditutup sementara.
0: Ditutup sementara.
1: Dan juga kena wait perakuan aku janji dan sebagainya.
0: Dan macam-macam penjelasan lah, ya.
1: Jadi bobo yang mungkin okay, kau bobo tali lah, kan, kau pasang bendera aji.
0: Ku kampuk, ya. Ku JPKK.
1: Kan?
0: Boleh rujuk pada portal rasmi Merdeka 360. Bagi harok ataupun red lock pemasangan dia dengan betul lah.
1: Ngerok botol je kena briefing macam lah.
0: Yes. Yo. Wow. Yo. You like masyam lah.
1: Macam ke masyam.
0: Okay, Reza, pasti itu diri untuk rakan-rakan Hi. Terus saya Raja FM.
1: Moi no more.
0: FS2 Band mengundur diri.
1: Bye-bye.
0: Yeah.
1: Abang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang, nak membangunkan bukan senang, tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara yang perlu memberikan sokongan, dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini kita dapat atasinya, dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: Moh ye berceh, yang aku kampung dari, ikjeng Asik FM, Poneng Pong. Asik FM.

Selamat pada Is. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai. Rakan 2 pagi bersama dengan DJ Reza dan juga DJ Vicky yang telah menemani ni 4 jam sebelum tu. Dari jam 8 ya sehingga jam 12 pada Is. Okey, jam 12 hingga 4 akal bersama Iyik sekali lagi Azmiman AMI akan menemaninya untuk 4 jam berikut. And ruang udara Radio SFM Monong Moy lain daripada yang lain. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama Iyik dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Untuk edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Diharapkan yang dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, yang bersama, yang tercinta, elok saja berada di kota, di desa ataupun di belantara. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, hendaknya bersama yang tercinta. Yang bertugas, selamat tugas. Yang memandu, hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Yang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Okey, semoga senyum-senyum selalu, semoga sihat selalu dan semoga dipermudahkan segalanya. Terus bersama Iyik, terima kasih juga rakan-rakan yang sedang bersiaran melalui saluran Astro 875 dan juga My TV ataupun My Preview 706 dan juga yang sedang stream RTM Click. Terima kasih. Segalanya mudah hanya di hujung jari, bro. Okey, ia akan temaninya 4 jam dah, 12 hingga 4 lakal untuk segmen Mahi Asyik dan Ruang Udara Radio SFM Monong Moy. Lain daripada yang lain untuk sebelah Perdi Istih. Saya harapkan dia akan kekal bersama ia. Dan semukanya dia nak main-main sajalah. Dan dia akan buka tirai dengan lagu dari kumpulan Wings, Padamkan Lampu Tidurmu. Asyik FM, kan kedur.

Okey, kasih. Ku seru bersama dengan Jenerai ni. Nado adalah lagu nenek sambungan daripada Seru Kasih. Kepulauan Jenerai dia. Tapi Nado Jenerai 2.0 lah. Aku pun lagu terkini daripada Jenerai ya. Kasih ku seru. Dan sama madu je pemain gitar utama Kepulauan Jenerai Lan Korah yang sedang katanya dalam perjalanan ke Penang. Dia buat apa tak tahu lah. Nak tahu tanya dia. Tak apa, sekejap lagi dia buat live. Ini dalam perjalanan ke Pulau Pinang ya. Jadi hati-hati di jalan raya bro. Okey, semoga selamat sampai ya ke destinasi. Kepada banyak kenapa yang masih setia, masih ceria, terima kasih dicapkan waktu bodoh 12:27 minit pada East. Selamat Cik Char, selamat menjamu selera melalui sang Cik Char nah. Yang dia nak dalam perjalanan mandunah, hati-hati dia. Tak kira lah elok saja destinasi nyop. Samanya abang-abang lori ya nak. Abang-abang trailer ya nak. Pemandu-pemandu highlight. Pemandu lori sayur. Bodoh dalam perjalanan ke destinasi masing-masing, hati-hati ya. Okey, terus bersama Yes hingga jam 4 akal dan ruang udara Radio Asia FM Moi-Moi. Lain daripada yang lain untuk sebelah pedis deh. Dia akan temaninya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi semasa yang terkini yang sahih hanya di RTM. Eh. Okey, kalau sebelah ayat ini, bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU and negara itu, hanya ini tempat saja yang sedang mengalami kurang sihat lah. Cuaca yang kurang sihat dan daerah ataupun kawasan Johan Setia dan Sa'alam masih lagi mencatatkan IPU tertinggi 155 untuk setakat jam 7 ya. Jadi tempat lain nampaknya cuaca semakin match, semakin cerah lah. Okey, terus hibur dan ruang dari Radio Asia FM Monomoy untuk sebelah Tristeh bersama dengan Mas Idayu. Harum mekar di hati Asia FM. Gargidur.

Moi, no more. Late, dead, but in line. Did you ever see?

Okey, Cinta Gunawan bersama dengan Iwan. Terima kasih rakan penyampai Gah Dalek Semai bersama dengan DJ Vicky. Terima kasih. Sedikit maklumat, sedikit informasi daripada Gah Berita Semai. Okey, terus sama ia sehingga jam 4 lah kan. Ruang udara Radio CFM Moinong Moin, satu-satunya siaran orang asli ya, yang sedang berkumandang di seluruh negara ketika ini, di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Okey, yang penting Moinong Moin CFM akan setia bersama Nyop sehingga jam 12. Gagit Iskal, Gagit Layak kan Gagit Iskal. Daripada jam 8 ya sehingga 12 Gagi Layak kan, 16 jam kami bersiaran pukul 8 hingga 12. Dan kalau di Pada Lek, Jakun, Semai, Temuan, Hidiat, Temia. Untuk Ibarat Kenemba, 18 suku kaum masyarakat Baik yang Mok and Semenanjung Malaysia. Kami SFM sentiasa menemani Nyop sepanjang 16 jam kudara. Terima kasih Yaji-Yaji yang sedang semong kami melalui saluran Astro 875 dan saluran MyTV ataupun MyPreview 706. Dan yang sedang semong kami melalui RTM Click juga, terima kasih. Segalanya mudah bodoh hanya di hujung jari. Oh, yang terkini untuk Nyop Kenema, semoga Nyop akan terus sukses dan terus tersenyum. Yang penting, aku berjanji bulan dan bintang lah. Kalau bercinta lah macam-macam janji kan. Janji macam-macam. Janji bulan, janji bintang semua ada. Tapi tu sekarang lagi lah. Janji bulan dan bintang bersama dengan Nazran dan juga Kak Yong. Semoga nyamakan terus bersinar. Nasi FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Kejaman bersama dengan kumpulan Rockers Setia CFM. Moin dong moin. Okey, sama Cik Cak, sama menjamu selera. Masih lagi Cik Cak nak terima kasih banyak kerana masih Cik Cak dan masih bersama Asyik FM. Moin dong moin. Lain daripada yang lain yang kita ada bismillah radio Angkasa Puri Kota Media Bok Lompok. Untuk isu hari Selasa 18 Ogos 2026. Okey, untuk adik-adik dan juga bakal calon yang akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026 akan bermula pada 26 Gecek Oktober tahun 2. Kementerian Pendidikan keluar naik kenyataan isu nak klik 26 Oktober hingga 29 Oktober calon akan enggel ujian bertutur Bahasa Melayu diikuti oleh 2 hingga 5 November untuk ujian bertutur Bahasa Inggeris dan 16 hingga 18 November calon akan menjalani ujian amali sains, seterusnya 23 November hingga 17 Disember peperiksaan bertulis akan dilakukan. Sementara nak ujian mendengar Bahasa Melayu akan diadakan pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris akan entel pada 1 Disember. Kementerian Pendidikan Malaysia nak oglek secara keseluruhan seramai 420,874 calon berdaftar untuk menduduki peperiksaan SPM untuk tahun 2026. Dan lebih kurang 3,334 pusat peperiksaan dan seluruh negara. Dan Lembaga Peperiksaan Malaysia akan umumkan jadual lengkap untuk peperiksaan SPM itu pada waktu yang terdekat. Dan KPM menjadi komited untuk MTL yang terbaik untuk memastikan perusahaan SPM tahun itu akan berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi ucapkan selamat menduduki perusahaan SPM untuk calon-calon, bakal-bakal calon untuk perusahaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 yang akan bermula pada 26 Oktober tahun itu. Okey, berhubung dengan Agik. Moin dan moin dengan lagu Abah Nam. Syafam, Gargadu.

Okay, The Power of Love bersama dengan Celine Dion ada. Kenapa selain untuk pedik isti ataupun hari laak lah hari jam menunjukkan pada 2.11 minit lah. Okay, logah orang-orang kita. Set-set kita. Logah lah main kenapa yang sedang bersiaran dan ruang udara Radio FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah pedik isti. Terima kasih jaji-jaji kerana sudi menemani dari jam 8, bukan 8, ya teh pukul 12. Sama rakan setukar teh daripada 8, ya teh. Kerana besaran 16 jam, kurang ada dalam pukul 8 hingga 12. Gagit is, gagit layak ni. Okey, 16 jam kudara yang keluar 4 dalek, jakun, semai, teman, hajat, termia. Oh, hiburan 18 kukau, masyarakat Ebek yang mau and seluruh negara, tikara yang dia nak, di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Mungkah tak batin, tak penglu, tak wakil, tak stain, mungkah je ahli jatuan kuasa JKK kampung eh. Mungkah je emang kenema yang masih lagi terakhir, yang dia terakhir. Bersama Yenam Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media Bok Lompok untuk itu. Okey, yang bertugas dan selamat bertugas, yang memandu hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai destinasi yang dituju untuk sebelah Eleng Agdoh. Semoga dalam keadaan main-main sajalah, semoga dalam keadaan tenang-tenang. Memandu nak ikut peraturan, ikut perasaan Yang penting aku jual handphone yang keluar kereta nak. Kalau yang penumpang tak apa, ada yang memandu pun dia handphone lah. Siap boleh berbalas-balas mesej lagi ya. Jadi naklah, kadang-kadang kemalangan ataupun kecelakaan nak berlaku hanya sekedar mata ya. Jadi hati-hati ya, sentiasa berhati-hati kerana nyawa air bukan boleh digalang ganti. Dan jangan kerana kesilapan air akan menyebabkan kemalangan dan juga menyusahkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain ya. Okey, diharapkannya dalam keadaan sihat-sihat. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk sebelah Eleng Agdoh. Selamat bertugas, ucapkan melalui yang akan memulakan tugas semula, utamanya kaki tangan awam, kaki tangan swasta, yang kerja hari, yang kerja bersama majikan. Tak kira lah, elok saja bidang tugasnya. Semoga dipermudahkan dan selamat menjalankan tugas. Dan untuk orang kita ni, benar. Oh, kita memang comel. Di Manjo, Asia FM. Gari-gari.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan ke mana-mana, terus sesama kami yang terbaik, hanya di Asyik FM, lain dari yang lain, wah, ini

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Usaha menyusun baling ekonomi bukan satu yang mudah, terutama melibati pelaksanaan dasar yang kurang popular. Langkah itu kena dibuat untuk PIDA jangka panjang negara dan kebaikan rakyat. Itu ditegah Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan pada majlis libat Uruh Belanjawan 2027 dekat Putrajaya. Menurut beliau, antara reformasi yang dibuat adalah penyasaran subsidi api dari tahun 2023 bagi luas skop cukai jualan dan perkhidmatan SST, juga pelaksanaan sistem e-invoice secara berfasa. Tambah beliau, program penyasaran subsidi api yang ditambah baik secara berfasa terbukti tak menyejah majoriti rakyat bila 85% pengguna domestik kekal dilindungi. Mengulas tentang peluasan skop SST pula, Datuk Seri Amir Hamzah khabar ini menunjuk kesan baik terhadap konsolidasi hasil negara dengan hak menjejah kuasa beli dalam pasaran domestik. Menurut beliau, pelaksanaan sistem e-invoice secara berfasa ini jauh menjadi tunjang kepada usaha bagi tingkat ketelusan ekosistem perniagaan negara. Terang beliau, sistem itu bukan tujuan bagi beban, sebalik dek mantu bagi kecuali saiz ekonomi bayangan, bagi tingkat kecekapan taksiran, juga bagi direh proses tabi uruh percukaian domestik. Pada masa sama, Dato' Seri Amir Hamzah khabar ekonomi Malaysia kekal berada pada landasan kokoh bila keluaran dalam negara kasar berkembang 5.4% pada suku pertama dan 6% pada suku kedua tahun 2026. Menurut beliau, pencapaian ekonomi itu tak maksud sekiranya rakyat masih bergelut dengan tekanan kos sara hidup. Oleh itu, peruntukan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah dinaiki kepada RM15 bilion. Program Jualan Rahmah Madani dibagi luas ke muka 600 kawasan Dewan Undangan Negeri dan juga 40 zon di wilayah persekutuan. Manakala pelaksanaan budi madani diesel pada regak RM2.10 seliter dengan had asas sampai 200 liter sebulan. Pelan komprehensif untuk tambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentang kepada jemaah menteri esok. Perkara itu dikabar Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Terang beliau, pelan itu akan dibentang bersama Menteri Pengangkutan Anthony Lok pada mesyuarat Kabinet lepas disiap dalam tempoh 2 minggu susulan arahan kerajaan untuk bagi kokoh kawalan keselamatan di pintu masuk negara dengan melibati penyelarasan bermacam agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Menteri Pengangkutan Anthony Lok khabar sebanyak RM60 juta diperuntuk untuk buat jenjambat terus antara RTS Link Bukit Caga dan perkhidmatan KTMB komuter. Menurut Lok, projek itu dijangka mengambil masa kira-kira 12 bulan untuk disiap sekaligus bagi model integrasi perkhidmatan rel dekat kawasan itu. Ini melengkapi usaha menjadi kawasan itu sebagai hub pengangkutan awam bermacam mod termasuk perkhidmatan bai, e-hailing dan pengangkutan awam lain. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bakal berlangsung dari 26 hari 10 sampai 17 hari 12 ini melibati 420,879 calon di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM mengumum siri ujian mula dengan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan berlangsung dari 26 hari 10 sampai 5 hari 11. Untuk ujian amali sains dijadual pada 16 sampai 18 hari 11. Manakala peperiksaan bertulis berlangsung dari 23 hari 11 sampai 17 hari 12. Ujian kelingai Bahasa Melayu ditetap pada 30 hari 11, manakala ujian kelingai Bahasa Inggeris pada 1 hari 12. Tambah KPM, lembaga peperiksaan akan mengumum jadual masa peperiksaan SPM 2026 yang lengkap dalam masa terdekat. Sekurang-kurang dia satu padang lengkap akan disiapi di setiap zon untuk kegunaan secara guna sama sekolah-sekolah sekitar. Khusus dia di kawasan bandar
dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad Khabar, langkah itu untuk usai kekurangan kemudahan sukan disebabkan kekangan tanah untuk memastikan murid berpeluang bagi kembang potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau khabar KPM turut bagi timbang penyediaan dewan terbuka dekat sekolah yang hap padang. Johan Setia dekat Selangor terus merekod bacaan indeks pencemaran udara IPU tak sihat iaitu 159 setakat jam 12.24 tengah hari itu. Kawasan untuk merekod bacaan IPU lebih 100 iaitu tahap tak sihat dari beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 65 stesen dekat Muhad Negara merekod bacaan IPU pada tahap biasa. Manakala Kedah, dekat Langkawi dan Perlis mencatat tahap baik. Ribut peti dengan hujan lebat dijangka kena 4 kawasan di Perak sampai pukul 4 petang ni. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia khabar, 4 kawasan tu adalah Batang Padang, Mualim, Kampar dengan Kinta. Menurut Met Malaysia, amaran ribut peti dikeluar bila ada tanda-tanda tunjuk ribut peti dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang dekat atau dijangka berlaku lebih sejam. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Zuriat. Kena 4 kawasan di Perak sampai pukul 4 petang ni. Jabatan

Okey, lagu Dari Chat bersama dengan A to Z. Siapa yang menang main lain daripada yang lain 3.14 minit lagi. Okey, terima kasih rakan penyampai gah dalik temuan atau gah yang terakhir untuk Isdo bersama dengan DJ Lina. Kita baca gah dalik semai, semoga mendapat sedikit informasi lah. Okey, pihak Jabatan Alam Sekitar sedang TL pemantauan kawasan Johan Setia, ekoran daripada cuaca yang anak masih lagi kurang memuaskan, utamanya cuaca jerubu. Dan JSD memasang banner larangan pembakaran secara terbuka dan dia teruskan rondaan dia pemantauan udara, bahagian darat sebagai langkah pencegahan. Dan pihaknya juga telah mengesan ratusan titik panas di Kalimantan dan Sumatera yang berpunca daripada kepulan asap dan aduh jat telah mengakibatkan jerubu dan melanda negara aduh selamanya dan Sarawak pada daerah yang terjejas dan Selangor itu adalah dan Shah Alam iaitu dan Johan Setia. Jadi keadaan IPU bro yang terkini hanya ni tempat saja yang telah pun mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tak sihat dengan bacaan 137 sekitar jam 1 pre-east attack and kawasan Johan Setia and Shah Alam. Jadi menurut rakan-rakan yang mungkin gagal berhampiran, pastikan jaga kesihatan, elok mask ataupun elok penangkap ataupun penutup muka. Bukan muka, hidung. Untuk jaga kesihatan, terutamanya keadaan cuaca yang berjerubu itu adalah keadaan yang tidak sihat. Ada asap loh, asap energi kebakaran. Kebakaran dah berlaku di Indonesia tapi telah pun nak enma negara. Terutamanya yang melibatkan negeri dan sepadan. Okey, harap cuaca semakin baik, terutamanya di Bandaraya Kuala Lumpur itu. Cuaca okey lah, tenang-tenang kan. Diharapkan keadaan cuaca dia endek masing-masing dalam keadaan ini meja. Terus layan CFM Moinomoy lain daripada yang lain bersama dengan Erosaini di Lambung Rindu.

Okey, tangisan seorang pendosa bersama dengan Marshall Milan itu. Ajar nama-nama lain daripada yang lain. Ilu ga tak batin aku jangan mamo. Amon ga ada ale atau. Selamat bersama dengan Aceh FM, mana mahu lain daripada yang lain bersama saya dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bok Lompong, terus itu. Kalau cuaca memang baik, harap make lah, harap-harap sejahtera lah pun. Harap cuaca keadaan make lah. Terutamanya kalau bandar raya Kuala Lumpur tu, atas make lah cuaca. Cuaca sudah mendung-mendung tapi make lah nak. Tak teater kan. Tapi yang kena risau yang anu tu, jerebu sebenarnya. Jerebu tu. Mok lah atas geget, mok pinggit-pinggit lah. Tapi tu dalam keadaan membahaya lah. Kalau mok ni kawasan ni atas Johan Setia dan Salam nak, mok kawasan yang dia nak tahap berbahaya. Bila analis 150 balik nak adalah tahap berbahaya. Okey, Malaysia Indonesia akan nantikan kerjasama untuk menangani jerebu. Aduh, berita geget lah. Malaysia dan Indonesia juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama angkloid pemantauan kawasan titik panas, nakara penguatkuasaan angkloid pembakaran terbuka dan mempermudahkan kemungkinan operasi pemindahan awan dan untuk menangani sebarang masalah jerebu rentas padan. Menteri Sumber Asli Hajat Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Yusof Krup Nauklek kerjasama ada perlu memandangkan jerebu masih jadi masalah serantau yang memerlukan tindakan sebaiknya daripada kalangan negara-negara ASEAN. Nadah Hidup telah bertemu dengan rakan sejawatan termasuk Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan nak bersetuju untuk meningkatkan lagi penguatkuasaan tentang masalah jerebu yang melanda nana negara. Dan mesej dia akan naik perkara ada mahu peringkat ASEAN untuk meningkatkan penyelarasan serantau yang kena menangani jerebu dan faktor yang boleh menyumbang kepadanya. Itu adalah masalah serantau. Jadi nak lagi berita tentang masalah jerebu yang melanda seluruh negara ketika buruh. Jadi sama-sama lah berdoa semoga jerebu itu akan kembali yang dia nak. Normal lah. Okey, terus layan ni CFM. Mana mai lain daripada yang lain bersama dengan Mustaro. Bayangan Cinta. Mana mai. Gergedu. Gergedu.

Okey, lagu bunga bersama dengan Ara Johari ada. Mengakhiri pertemuan menambuai untuk sebaling agro. Agrowal kibarkan jalur gemilang S sempena hari kebangsaan ke-69. Endok saja. Pastikan bendera nak betul lah. Okey, sempena hari kebangsaan pada 31 Ogos lah. Kibarkan jalur gemilang lah. Okey, Yasmin Ahmad mengundurkan diri seketika. Semoga akan berjumpa lagi hari lah jumpa. Hari Khamis lah macam biasa. Ya. Dan Sabah Dokal bersama rakan setugas Ina akan menemaninya dari jam 4 hingga 8 Laikal. Terima kasih kerana sudi menemani Ye sejak jam 12 pagi istirahat hingga jam 4 Lagno. Ye akan mengundurkan diri seketika untuk edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Terima kasih yang menyokongnya, Mbak. Terus layan Asia FM Wanok Moy, lain daripada yang lain. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah, temuan di akhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan yang hakiki atau yang benar dalam keriduan Allah ialah apa yang dibawai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan tanpa ada keraguan dan masalah ketuhanan yang jelas, iaitu Tuhan yang esa. Niat pada Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat dan sebagainya. Tuhan hanya ada satu, niat bereneng, hak mui dan mapai. Perkara ini kita yang kena faham sepang faham hak. Kita sebagai mukmin nak percaya bahawa matlamat hidup manusia ke dunia ini ialah untuk mengenal Allah sebagaimana sifat-sifat hak nang dah diterangkan Allah, taat kepada hak dan mengabdikan diri kepada hak. Dalam hubungan ini, Allah dah berfirman dalam Al-Quran nang maksud hak, dan aku nyak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya gidi menyembahku. Aku nyak sekali-kali nak rezeki sikit pun dari awak, dan aku nyak nak supaya gidi memberi aku makan. Sesungguhnya Allah tianha nang maha pemberi rezeki, nang punya kekuatan lagi amat kukuh. Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Sesungguhnya kita kena yakin bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat. Oleh nang gitu, jauhi nah dari kita dari siksaan api neraka, piki-piki dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
2: #penyiaranjatim.

Baik, jam kita dah 4.3 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tengah saya akan setegah Asmimat dalam Radik Temir. Mana-mana dia akan mendengar dari jam 12 tengah hari tu. Sampai ke pukul 4 petang ni. Dari pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam ni kelak akan ditemani Queen Alam kat sini dalam Dalik Temuan. Mana-mana dia akan mendengar untuk 4 jam nang seterus Senin. Dalam 4 jam ni kita ada segmen rentak genin. Sampai ke pukul 5 petang. 5 petang utama 5 akan dapat kita kelingai.

Lepas tu kita akan terus berhibur dalam rentak gini sampai ke pukul 6 petang. 6 petang kita akan beralih segmen dalam Mati Marih. Sampai ke pukul 7.30 malam. 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik Extra. 8 malam habis tugasanku untuk bertugas hari ini. Dalam udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Ya, terima kasih memilih Asyik FM masa ni. Kita teman berteman di ruang udara. Dipasangkan tu di Smart Radio Angka Sepuri Kelumpur ni. Kalau tiap anak ni ada masa ni. Untuk frekuensi-frekuensi untuk siaran Asyik FM. Ataupun RTM Klik ya. Dan juga RTM Mobile. Siaran Astro My Free View 706 ya. Pengumuman-pengumuman lagu dalam segmen rentak genen. Jangan ke mana-mana, kita akan berhibur dalam segmen rentak genen masa ni. Pada pukul 6 petang ni kelak. Dan tengah mandu, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan selamat, mudah-mudahan ya. Dan tengah bekerja selamat macam kodok sini. Tengah bekerja selamat, bekerja bercuti, selamat bercuti. Dengan berniaga selamat, berniaga harap jualan hari ini laris lah nak dek ya. Gitu kita bibo dalam segmen rentak genen masa ni Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain. Rentak genen. Bersama dengan GB Band, Andai Aku Pergi.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Kayu 1, 2, 3, 4, 5.
1: Oi, Wan. Oi, kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh,
1: aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Eh, habis bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita kibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke? Di premis kita ke?
1: Boleh.
0: Bangunan kita ke?
1: Boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan.
0: Itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang
0: dan kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Eh, Dida tadi mana? Eh, Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Ha, Dida. Mana Dida?
0: Ha, itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju betul.
1: Oi, laju betul. Oi, siap pacak lagi tu. Oi, janganlah pacak depan aku. Oi,
0: aduh, kaki aku dilanggar lah.
1: Aduh, kau ni apalah. Tak senonoh lah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ha. Dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
0: Ya ke? Kibarkan jalan gemilang. Tak lupa, di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku.
0: Ha.
1: 1, 2, 3.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Tanggal 31 Ogos tahun 1957 menandakan berakhirnya era Malaysia sebagai negara yang dijajah oleh kuasa asing. Bulan Ogos pada tahun-tahun seterusnya menjadi sambutan Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia, di mana laungan merdeka serta kibaran bendera Jalur Gemilang memenuhi suasana malam di seluruh tanah air kita.
1: Teman berteman, Asyik FM, berdak.

0: Ya, itu nyanyian gerbok ya. Gerbok. Sayang maafkanlah aku, tajuk lagu dia. Masih lagi dan segmen rentak kanin. 4:38 minit petang. Baik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang gagal di penyeludupan rokok dan minuman keras ya, bergerak lebih 5.28 juta lepas menyelubur 3 rumah teres yang ham uang di kawasan Taman Perumahan Dikit Kulir Metro Kedah. Sekitar Pulau Pinang bulan lepas, nama nak pengadil Hasbullah Din di khabar. Sebuah pertama ketika jam 3.30 petang 10 bulan 7 lepas dibuat dekat sebuah rumah di Kek Bukit Metajam dengan 31,840 batang rokok dengan 5,945 pelantik 0 liter minuman air mabuk bermacam jenama dianggap bergak 339,449.55 dirampas ya. Siasatan awal meningok muha rokok dengan air mabuk tu disimpan untuk sekejap ni dalam kedai yang disiwak tu untuk diidak ke pasaran tempatan ya. Ada perusahaan yang meningok air mabuk tu ada pakai alkohol tinggi melepasi had yang diberi dijual dekat negara ni. Jadi kes disiasat ke bawah Seksyen 135(1)(E) Akta Kastam 1967. Itulah tak berita dapat ku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam segmen rentak genet untuk jalan pertama ni menemani rakan pendengar. Jadi temani ku Inah Alam kes ini dalam dalik teman menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelam.
1: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia, Asyik FM, rentak genet.
0: Kita bersama dengan Gerhana dengan lagu Kian Keinsafan.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Dengarkan musik.

0: ンザーゲーネン。
1: Sepanin 5 petang utama, utama 5 akan dapat kita kelingai. Dan berjumpa aku balik selepas utama 5 untuk jam menang kedua, jam menang terakhir bersama segmen Rentak Gen. Bersama dengan Icha Kok Gak Liu Ada FM Monumoy lain daripada nang lain. Radio

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asing membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih

0: Ana Jabir dengan lagu dari Hasrat. Mari kita ke jam 5.20 minit petang. Baik, baik Malaysia, Keluarga Amaran Ibu Peti dengan hujan lebat. Jam 4 petang tadi. Amaran Ibu Peti dengan hujan lebat sampai jam 6 petang ni akan kena dekat Negeri Perlis, Kedah, Belah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Padang Terap, Pokok Senayan dengan Pendang. Masuk Negeri Kelantan, Belah Jeli, Kuala Kerai, Tanah Mirah dengan Pasir Mas. Untuk Pahang, Belah Temeluh, Maran, Bera dengan Rompin. Negeri Sembilan dekat Jempol, Tampin dengan Pilah. Johor dekat Kota Tinggi dan juga Mersing. Itu antara Amaran Ibu Peti dengan hujan lebat sampai jam 6 petang ni. 18.08.2026 ya. Dan Amaran Ibu Peti dengan hujan lebat sampai pukul 7 malam ni kelah. Kena dekat Negeri Perak, iaitu belah Kuala Kangsa dengan Hulu Perak. Iaitu antara Amaran Ibu Peti hujan lebat sampai jam 6 petang dengan 7 malam. Yang dikeluarkan Met Malaysia jam 4 petang tu. Untuk hari ini 18.08.2026. Kongsikan bersama Mas Anin dalam rentak genen sambil kita berhibur dengan lagu-lagu bond dan masyarakat belia dan belia wanita sekitar yang cukup berbakat ya, dalam bidang nyanyian dan juga pengguna alam muzik dan penciptaan lagu. Atau kelingan Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Rentak genen best Asyik FM asing daripada hak asing. Rentak genen
0: bersama dengan Jali Mendrick ya. Sekali doh. Lagu dalam Lake Temer ya.

0: Banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Terus-terus dengar Radio Malaysia Asia FM.
4: Rotak, rotak, kek, kek. Asia FM.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Batang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Teman berteman Ashik FM berdarah.

0: Ya, kau dan aku, nyanyian Kak Yung menghiburkan kita, Mas Hanin. Dalam rentang ini, jam nang kedua, jam nang terakhir menemani rakan pendengar. ...5.36 minit petang. Dekat tempat Kelantan, dua anggota Batalion 7 Pasukan Gerakan PJA 7... luka di langgar kita yang dipercayai dipandu tekong darat, ya, yang bawa muatan pendatang asing tanpa izin parti. Masakan cuba ialah pemeriksaan. Dari kejadian berlaku kira jam 8.30 malam Sabtu lepas dekat Kampung Chat. Masa dua anggota berpangkat Lance Corporal yang tengah buat rondaan bersempena Ups Taring Wawasan Kelantan, ya. Masa tu kian mengesan sebuah peloton Preve dipandu dalam keadaan yang mencurigakan. Salah seorang anggota yang dikenali Hilmi 34, dia khabar dia mengarah pemandu kita tu, munti kita dia untuk pemisahan, tapi dia tak hirau lah sebelum mencuba menghalang dia, ya, dengan kenderaan jabatan, ya. Dan tiba-tiba kita tu dia pecut secara mengonor. Jadi tu menyebabkan dia kian terjatuh masa kita mengondor dan luka ringan pada kepala, lengan, lutut dengan betih, ya. Dan Hilmi khabar masa cuba menahan pemandu peloton Preve itu berlaku pergelutan sebelum suspek berumur 34 tahun ditahan. Dan pemeriksaan dalam kereta jumpa 6 orang betina warga Myanmar berumur sekitar 20 sampai 25 tahun dan hab dokumen pengenalan diri. Dan dipaham muat parti masuk lalu Sungai Golok sebelum merentai sampai Sungai Kelantan dengan naik bot. Hujan saringan mendapati pemandu kita untuk positif metafetamin dan ada 15 rekod lampau berkaitan dadah juga jenayah termasuk rogol dan keganasan rumah tangga. Kes di siasat ikut Seksyen 26A Akta Anti Pemedagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipson 2007 Seksyen 6-1-C Akta Immigration Sibuk 1959 Palang 63 Seksyen 353 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya Kurungan ADB Sibuk 1952 dan Seksyen 15-1 ADB Sibuk 1952. Tentang berita dapat kukongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam rentak Genen ACFM Moi Numoi lain daripada nang lain.
1: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia ACFM Rentak Genen.
0: Bersama dengan Karih Ben dengan lagu Kian Termenung.

0: laparnya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Gegarkan

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, kenapa tong sampah penuh? Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM.
1: Teman setia anda.

Ya, Kiara dengan lagu yang bertajuk Hanya Padamu. Mari kita ke jam 6.12 minit petang. Baik, masa ni Sukma tengah berlangsung ya, untuk Sukma ke-22 berlangsung, tengah berlangsung dari bermula dari 15 sampailah ke 24 hari bulan 8 esok. Jadi aku khabar tentang pungutan pingat lah setakat hari ini. Adik kemas kini sampai hari ini 18 hari bulan 8 2026 jam 6.12 yang baru ni ya, sama juga 6.12 minit petang. Baik, pungutan pingat untuk negeri-negeri kontijen-kontijen yang bertanding dalam Sukma ke-22 yang berlangsung di negeri Selangor ya. Diungguli setakat ni untuk kontijen Selangor mengutip sebanyak 56 pingat, diikuti Johor 50 pingat, Terengganu 51 pingat, Sarawak 39 pingat, Wilayah Persekutuan 35 pingat, Pahang 28 pingat, Pulau Pinang 33 pingat, Sabah 20 pingat, Perak 31 pingat, Perlis

0: 18 pingat, Kelantan 15 pingat, Kedah 31 pingat, Melaka 7 pingat, Negeri Sembilan 20 pingat dan Brunei Darussalam 2 pingat. Itu antara yang terbaru ya, Kota Pan pingat. Itu kontijen yang bertanding masa ini dalam Sukma ke-22. Dari 15 sampai ke-24 bulan 8. Dan masa ini tengah berlangsung dek perlawanan pingat untuk mengotek pingat emas sepak takraw dekat kontijen Johor menentang Pulau Pinang ya, masih lagi berlangsung. Jadi kita tunggu keputusan setakat ni, 1-1 ya. 1-1. Jadi keputusan kita belum pasti lagi sama ada kontijen Johor ataupun Pulau Pinang akan dapat merangkul pingat emas untuk sepak takraw ya. Tak dapat aku kongsikan bersama masa ni sampai kita berhibur dalam Mate Mareh Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jom bersama Ruji Mate Mareh Aisyah FM Moy Numoy.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Matih mare, matih mare, matih.

Layan Bandit bersama dengan Acha 015 dengan lagu yang bertajuk Milik Hati ya. Mari kita ke jam 6.30 minit petang. Masih lagi dalam Mata Marih untuk jam 6 petang maknanya menemani rakan pendengar. Baik, lagi berita aku kongsikan bersama dekat Ipoh. Mayat betina yang dijumpa dalam beg pakaian dekat Sungai Perak dekat dengan jeti Lembah Kuala Kangsa jemaah lepas dipercaya warga asing ya. Terpulih daerah Kuala Kangsa, Assistant Commissioner Hisham Harun dikabar pihaknya dah menghantar cap jari untuk pengesahan identiti tapi masih belum dapat maklumat sebenar mangsa ya. Dalam khabar, bukan warga tempatan, sebalik dek warga asing. Identiti dek masih belum dikenal pasti. Malam Sabtu lepas, polis mengesahkan mayat yang dijumpa dalam beg pakaian dekat tempat tu adalah seorang betina berumur lingkungan 30-an. Boleh terima panggilan daripada seorang jantan tempatan pada pukul 3.12 minit petang yang khabar dek jumpa mayat dekat sungai. Dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan seterusnya dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan sebab membunuh. Ya. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama Mas Adnin sambil kita berhibur. Dalam Mata Marih, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mate Mare.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mate Mare. Music dan info traffic.

0: Nyanyian Ella tinggal tanda tanya. Ini bukan kita dalam matemareh. Masanya menit-menit akan mendengar 6.46 minit petang. Lagi Malaysia aku kongsikan bersama amaran ribu peti dengan hujan lebat. Yang dikoi jam 5.55 minit petang teh. Sampai jam 9 malam ni. Jadi amaran ribu peti, hujan lebat sampai jam 9 malam ni akan kena dekat negeri Perlis, Kedah, dekat Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian dengan Penang, Perak dekat Kuala Kangsa, Hulu Perak, Selama, Larut Matang dengan Kerian, Kelantan, Belah Tanah Mirah, Macang, Pasir Mas, Kota Baru dengan Tumpat, Terengganu dekat Kemaman, Pahang dekat Maran, Rompin, Pekan dengan Kuantan, dan Johor dekat Johor Baru. Itu di antara amaran ribu peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni di Kuala Lumpur, Malaysia, jam 5.55 minit petang tu. Kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Matih Marih Asyik FM. Moi nu moi, lain daripada nang lain.
1: Jom bersama Ruji Matih Marih Asyik FM. Moi nu moi
2: Matih Marih.
0: Bersama dengan Rahman Marafi, Joget Kuala Kubur.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Matih Mare, Matih Mare, Matih Mare.

Dari kekasih kedua Airi menghiburkan kita. Dah 7:03 malam ya. Dari Kota Kinabalu Sabah, 8 kawasan di Sabah terjejas disebab air kering. Lepas hujan direkod dalam tempoh lebih seminggu. Yang mana pengajar Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dia khabar kawasan yang tak timah hujan lebih seminggu dia kategori sebagai berisiko tinggi berlaku kebakaran terbuka dan jerbu ya. Sehubungan dengan itu, pihak bomber beri amaran kepada orang ramai untuk tabah sebab aktiviti pemakan terbuka yang boleh bagi buruk lagi keadaan air kering. Pihak khabar Keningau dengan Pitas mencatat tempoh hab hujan paling lama iaitu 14 hari ya. Ini diikuti dengan pusat ternakan Wario dekat Kota Belud dan juga stesen Ranau yang masing-masing mereka tempoh 13 hari hab hujan. Empat lagi tempat Pejabat Pertanian Kimanis dekat Papa, Laban Rata Gunung Kinabalu dekat Ranau, substation Serinsim dekat Kota Marudu dan stesen Kota Kinabalu yang tak timah hujan selama 12 hari berturut-turut. Yang khabar lagi, ikan yang didapati bersalah buat pembakaran terbuka boleh dikenal tindakan buat Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 kurungan Akta 127. Kita tak boleh, tak dapat kongsikan bersama Mak Sat Nin untuk segmen Mata Marih jam nang kedua, jam nang terakhir sampai ke 7:30 malam ni kelah, 7:30 malam sampai ke 8 malam kita akan balik segmen dalam Kazanah Seni Asyik. Tuh kelingan Asyik FM Moinu Moin, lain daripada nang lain.

Ya, kita dah sampai hujung-hujung dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Jam kita pun dah 7.51 minit malam. Sampai dah hujung-hujungnya tugasanku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. 4 jam nang tayar akan bersama rakan setugas. Yang tak akhir akan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni ke tamat dia siaran. Asyik FM bersiaran dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. 16 jam sehari ya. Jadi kemungkinan diri cukup sampai ke sini dulu. Ya, semacam biasa sebelum berpisah, semula salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam Dukin Alam ke sini menemani rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Hey, I think my dad.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Bersamakan pada Hareka Ustaz Azlan selaku penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang. Apa khabar aje semuanya, sehat ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan. InsyaAllah, kami akan menyampaikan kepada aje semua tazkirah ringkas yang bertajuk Muhasabah Diri. Alhamdulillah, setiap hari Allah masih memberi kita nafas dan peluang. Persoalannya, sejauh mana kita menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Muhasabah diri, ika bermaksud kita menilai diri kita sebelum Allah menilai kita. Kita bertanya, adakah solat kita semakin baik? Adakah perangai kita semakin lembut? Ataupun kita semakin jauh tanpa kita sedar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bijak ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Jadi orang yang bijak dekat sika adalah orang yang sentiasa berfikir bahawa selepas kematian ada lagi pula kehidupan, iaitu kehidupan di alam akhirat. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Cukuplah hari ika lebih baik dari hari semalam. Kalau ada dosa, bertaubatlah kita. Kalau ada kebaikan, istiqomahkanlah kebaikan yang kita buat itu. InsyaAllah, Allah akan menerima kebaikan kita dan Allah akan sentiasa merahmati kita. InsyaAllah, apa yang kita dengarkan tadi, dapatlah kita amalkan bersama-sama. Sekian daripada kami, Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim. Pilihan Asyik.

Syekh Fem, moi numoi lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikhkan 18 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Dan pada waktu yang sekarang ni 8.09 minit malam, semestinya Kacan bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Dan semestinya pada waktu sekarang ni Kacan bersama dengan Asyik FM, radio nombor satu masyarakat orang kita. Jadi sekarang ni, kalau sebentar tadi Kacan semua bersama dengan DJ Ina ya, yang datangnya dalam dialek temuan. Dan sekarang Kacan akan belayar DJ Iris in the house.

4 jam. Dan antara tentatif kok untuk hari ni ya, sepanjang 4 jam kok ke udara, antara apa orang khabar tu, antara segmen yang akan kau bawakan untuk kajian semua, iaitu 2 jam yang pertama bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 malam kelak, iaitu segmen Pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar tak kisah walau di mana berada, apa pun nang tengah dia buat pada waktu nang sekarang ni, kajian semua boleh buat permintaan lagu. Apa yang paling penting, kajian dia kena ke bagi tahu nama sendiri, lepas tu asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu yang kacang nak dengar bersama dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia yang diperlukan untuk kacang semua buat permintaan lagu sampai ke pukul 10 malam kelak. Dan sebelum tu pukul 9 kelak kita select sikit, ada berita utama 9 malam lebih kurang 10 minit akan ke udara. Itu orang kata kita take five, guys. Kita rehat bersama dengan berita utama 9 malam sampai ke pukul 10 kita sambung balik segmen Pilihan Asyik. Lepas habis segmen Pilihan Asyik, kita akan ada 2 jam yang terakhir, akan ada segmen Joke Healing. Dekat situ lah segmen untuk kita bersantai dekat malam-malam hari, dengar lagu-lagu yang perlahan, dengar lagu-lagu yang apa orang khabar yang boleh menghantar kita semua tidur. Mungkin juga ada yang rancak yang tak boleh nak tidur. Tapi apa-apa pun, semoga kacang semua terus enjoy, terus happy, terus gembira mendengarkan Asyik FM. Buat rakan-rakan pendengar semuanya yang tak kisah di mana berada, korang akan kacang semua, semoga berada ke dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan orang yang tersayang. Apa-apa pun, terus jaga kesihatan, okey? Jangan orang khabar tu musim-musim panas ni main panas, beria-ria sangat, okey? Jaga kesihatan masing-masing lah ya. Jadi sekarang ni kita ada dekat segmen Pilihan Asyik. Dekat tangan kok sekarang ni dah pun ada rakan-rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu awal macam ni. Buat permintaan lagu, kita dah ada 3 lagu yang pertama. Yang mana nak buat permintaan lagu melalui live TikTok Asyik, boleh masuk sekarang ni. Yang paling penting, bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu beserta penyanyi lagu tersebut. Yang mana nak buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM. Sekejap ya, aku carikan untuk kacan semua. Kalau aku ingat lah, tapi macam tak ingat. Tapi tak apalah, biarlah dulu. Okey, yang mana nak buat permintaan lagu, paling penting nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Dan sekarang ni, antara 3 lagu yang akan menjadi pembukaan kita, ada rakan-rakan kita dah pun buat permintaan lagu. Yang pertama, kita ada Mira daripada Bera dengan lagu permintaannya Pesakak Hek, lagu dalam dialek Semelai, nyanyian daripada Camar. Seterusnya kita ada Nija daripada Kajang, Selangor, nak dengarkan lagu Sri Kandi, nyanyian daripada Cherry on Top. Dan kita ada juga Rina daripada Jalan Pahang, nak dengarkan lagu Jumpa Mak Edek, lagu dalam dialek Semai daripada JGP Band. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan dari pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan kita hanya dalam radio nombor 1 masyarakat orang kita. Ini dia Pesakak Hek, hanya di Asyik FM. Moi no moi, Pilihan Asyik.

Moin, moin, moin.

0: Moi no Moi.
1: Lain daripada yang lain.

Itu dia Bujang Manau. Permintaan mama abang abang abang Jas kita. Dia nak dikenali sebagai Abang Jas. Yang datangnya dari kampung orang asli Bukit Tampoi sebentar tadi. Lagu dari kumpulan Dama. Abak kata Abang Jas kita tadi dia cakap apa, dia sambil dengar lagu sambil menyanyi. Harap-harap bukan dalam tu lah ya, dalam bilik air lah ya Abang Jas ya. Bukan apa kalau risau jiran, ngapa lah dengar radio sambil apa nyanyi dalam bilik air pula. Orang khabar nanti buang tebiat gamang Abang Jas kita ya. Kalau dengar dekat ruang tamu menyanyi, okey tak ada hal. Dengar dekat estro pun okey tak ada hal. Jangan dengar de bilik mandi, okey gurau-gurau ya. Buat rakan-rakan pendengar Raja FM semua, jangan ambil hati kita bergurau dengan rakan-rakan pendengar kita.

Dan buat rakan-rakan pendengar RCFM yang ada dalam live TikTok pada waktu yang sekarang ni, guys, jangan lupa untuk tap-tap screen. Terima kasih yang mana rajin-rajin tap-tap screen. Abang Iman, Abang Am, Akak Imah Fatimah, siapa lagi tu? Ramai lagi yang rakan-rakan kita yang tengah tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Untuk siapa tadi juga? Zila, Zila Ona yang bagi gift Tengku Beliman. Apa kata orang Chinese? Jadi sekarang 8.45 minit malam, tepat pukul 9 malam. Kejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita layan lagu seterusnya dari permintaan rakan-rakan kita. Ini dia, kita ada Mawar Terindah dari Kuala Selangor nak dimainkan lagu Gurauan Cintamu dari Secret Band. Dan seterusnya kita ada Desiran Rindu daripada Puncak Alam Selangor nak dengarkan lagu Jelmol Mawar. Dan kita ada juga Rina dari Negeri Sembilan buat permintaan lagu Keranamu Kekasih nyanyian Ila Sabri. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asy FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Keuangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit using walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 9.14 minit malam, kita kembali semula bersama dengan seorang DJ yang sentiasa setia menemankan kacan sampai ke pukul 12 tengah malam kejap lagi. Okey, jadi apa-apa pun sekarang ni, itu semua masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik bersama dengan DJ kesayangan ramai, iaitu DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, Santero Malaya, DJ Airin in the house. Yo, dan sekarang ni untuk penonton semua, kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik untuk satu jam yang terakhir. Okay, untuk segmen Pilihan Asyik sampai pukul 10 je, yang mana buat permintaan terlambat ataupun dah memenuhi semua yang buat permintaan lagu, minta maaf. Okay, esok malam ada lagi. Okay, jadi kau tak nak buang masa, kau nak ke lagu yang seterusnya. Rakan kita

Itu dia Di Rantai, Digalangi Rindu, nyanyian dari kumpulan Exist. Permintaan daripada rakan kita Syita sebentar sahaja tadi. Terima kasih untuk Syita ya, kerana mengajak rakan-rakan pendengar kita berkaraoke, bak kata si Jana katanya. Yo. Dan sekarang ni 9.30 minit malam, masih lagi kacan bersama dengan ku DJ Iris. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus sudi mendengarkan Asyik FM. Okey, sekarang ni kita tak nak buang masa. Kita nak ke permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita yang ada buat permintaan melalui talian WhatsApp Asyik. Ini dia, kita ada Konsen. Nama dia Konsen. Selamat malam DJ Konsen dari kampung orang asli Pulau Kempas, Banting, Selangor. Permintaan lagu dari kumpulan Hapong yang bertajuk Ingat Lagi. Terima kasih DJ. Itu dia Konsen, lagunya Ingat Lagi. Seterusnya kita ada GE Arme, kata dia Harme daripada Tadom, Selangor, nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah. Nadi Cinta Dituju Pada Adik Babuk Kelate di Gue Muse Kelate, Abe Tetok Setio Samo Demo. Gitu. Dan juga kita ada Rina, bukan Rina, siapa dia sebentar tadi, maafkan Iris ya, dia ragu permintaan dia, Kau Milik Orang. Namanya Azman, dari kampung Paya Sendaya. Sama macam Syita sebentar tadi. Jadi apa-apa pun, jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya, permintaan daripada Konsen, Hapong, Ingat Lagi. Jadi jom kita berhibur hanya di SFM. Menemui pilihan asyik.

Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni kita dah pun masuki pukul 10.02 malam. Kita dah pun berada ke jam, memasuki jam yang ketiga lah ya untuk siaran hari ini. Untuk segmen pada hari ini untuk kok lah masuki jam yang ketiga. Dah pun pukul 10.02 malam. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada pun tak kisahlah, ada dekat utara Malaysia ke, dekat Johor ke, dekat Langkawi ke, nak kena nyeberang laut ke, tak payah nyeberang laut ke, selagi kajian semua masih setia bersama dengan Asyik FM, terima kasih banyak-banyak ku ucapkan. Okay. Dan sebentar tadi kita dah pun tamat segmen pilihan Asyik. Dan sekarang ni kita akan ada dekat segmen yang terakhir untuk hari ni, yang bertarikhkan 18 Ogos 2026, iaitu segmen Jok Healing. Jadi yang mana rakan-rakan pendengar Asyik FM mungkin nak berhealing malam-malam hari, inilah waktunya. Mungkin setelah siang hari tadi penat bekerja, membanting tulang empat kerat masing-masing untuk mencari rezeki, yang mana memerah otak mencari idea untuk bagi hasil kerja yang terbaik kepada apa, kepada bos-bos masing-masing. Inilah waktunya untuk kita orang khabar tu, kita berhealing malam-malam hari, okey? Jadi apa-apa pun, semoga terus orang khabar tu berada dalam keadaan yang sehat, ada limpahkan rezeki di samping keluarga-keluarga kita yang tersayang, okey? Jadi jom, untuk memulakan segmen Jok Healing, ini dia lagu pembukaan kita import daripada seberang, iaitu dari kumpulan Dadali, Di Saat Sendiri. Ini dia, jadi jom kita dengarkan hanya Dash FM, Menumoy, lain daripada yang lain, semoga terhibur.

Itu dia Tok Yile. Lagu dalam dialek Temiar, nyanyian daripada Kiang Gerhana yang menghiburkan malam hari kita melalui segmen Jok Healing sebentar sahaja tadi. Buat rakan-rakan apa yang berdialek Temiar, yang mana tahu masuk Tok Yile tu, bolehlah kongsi-kongsi dalam live TikTok ni. Kod-kod ada juga rakan-rakan pendengar yang lain nak tahu apa maksud Tok Yilek. Lagu dalam dialek Temiar tu dari Kiang Gahana tu, yang mana tahu bolehlah bagi tahu dekat semua rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Asyik FM untuk malam hari ini. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan sukan badminton negara kita. Ada mana Aaron Chia dan juga Wu Yik cemas ya sebelum mara. Jadi apa cerita tu berkaitan dengan pasukan beregu badminton negara kita? Ada mana beregu lelaki negara Aaron Chia dan juga Soo Woo Yik berdepan detik cemas lah sebelum Chan berdua mengesahkan kemarahan kepusingan ketiga kejohanan badminton dunia dekat New Delhi, India hari ini tadilah. Ada mana gandingan juara dunia tahun 2022 itu terpaksa berhempas pulas selama 58 minit sebelum mengalahkan wakil daripada Thailand iaitu Piratchai Sukpun dan juga Pakapon Tiraratsakul. Ngekod kemenangan 15-21, 21-11, 21-18 dekat stadium tertutup Indira Gandhi. Ada mana Piratchai dengan Pakapon yang duduk ranking ke-38 dunia tu tampil lagi bertenaga sebenarnya pada awal permainan apabila Chan berdua ngawal rentak dekat set pertama untuk nuluk perlawanan lah. Tapi pengalaman Aaron dengan Wu Yik tu bantu Chan berdua bangkit semula pada set kedua apabila tampil lebih agresif dengan kemas untuk memaksa perlawanan The Heret sampai ke set penentuan. Dan pada set ketiga itu, kedua-dua pasangan saling kejar mata sebelum Aaron dengan Wu Yik menunjukkan ketenangan dekat penghujung permainan untuk menutup saingan dengan kemenangan 21-18. Jadi apa-apapun kita ucapkan tahniah buat beregu badminton negara kita iaitu Aaron Chia dan juga Soo Woo Yik kerana berjaya mara ke peringkat seterusnya. Jadi apa-apapun kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena doakan semoga kejayaan milik rakyat Malaysia. Okey, jadi itu dia berita berkaitan dengan sukan badminton negara kita. Jadi sekarang kita kena ajak Achan berhealing lagi dengan seterusnya, dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada kumpulan Dimentri, Kekasihku. Jadi buat rakan-rakan yang ada kekasih, jaga kekasih masing-masing. Okey, jadi apapun, jom kita layan hanya Dash FM. Menemui Jok Healing.

HFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 10.39 minit malam. Masih lagi Kacan bersama dengan Ko yang akan setia menemankan Kacan sehingga pukul 12 malam. Kejap lagi. Jadi itu dia sebentar tadi, Ong Tipu Aku, lagu dalam dialek temuan, nyanyian dari kumpulan Nyata Band. Dan buat rakan-rakan pendengar, jangan pernah cuba-cuba untuk menipu orang lain, okey? Kalau orang tipu kita, mesti kita sakit hati, kita marah kan. Jadi kita, kalau tak nak orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kita jujur. Memang kenyataannya jujur lagi menyakitkan, tapi sebenarnya orang khabar tu, kadang kalau kita kena tipu ni, sebenarnya bila kita tahu sendiri, lagi sakit sebenarnya daripada jujur. Jadi jangan menipu, okey? Ong, kalau nyap sayang dekat dia, Ong khabar aja. Okey? Jadi sekarang ni, aku nak kongsikan berkaitan dengan info berkaitan dengan apa lalu lintas semasa. Mana tahu mungkin pada waktu sekarang ni ada rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang tengah memandu nak menuju ke destinasi-destinasi masing-masing. Ini dia info yang aku dapat daripada Plus Line, di mana pukul 9.59 malam tadi ada kerja penyelenggaraan ya, selepas masuk Plaza Tol Sedena. Lorong motor dengan lorong kirik dah pun dah tutup. Okey, itu untuk pukul 9.59 tadi. Manakala pukul 10.01 minit tadi, ada kerja penyelenggaraan juga dekat kilometer 67.7 hingga kilometer 69.8 arah selatan dari Pendang ke Gurun. Dan disebabkan kerja penyelenggaraan dibuat, lorong sebelah kanan ditutup. Dan yang terbaru pada pukul 10.08 minit malam tadi, ada kerja penyelenggaraan dekat kilometer 110.2 sampai kilometer 111.1 arah selatan dari Sungai Petani Selatan ke Bertam. Dan ada sebabkan kerja-kerja tengah dibuat, lorong kecemasan, lorong kirik dah pun ditutup. Jadi pesananku untuk rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang tengah memandu pada waktu sekarang, tolonglah memandu secara berhati-hati. Kalau boleh tu, patuhilah arahan pengawal ataupun papan tanda yang ada dekat lokasi dengan trafik dekat lokasi. Pastikan semua langkah-langkah berjaga dah pun dah ambil. Orang khabar tu, ketika memandu kita kenalah sentiasa ingat orang yang tersayang, okey? Apa-apa pun, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi jom kita berhibur bersama dengan Hafiz. Ini dia Noktah Cinta, hanya di Jok Healing. Hanya di Jok Healing, Asy FM.

Itu dia Rosita daripada Gemai Band. Lagu dalam dialek Jakon ke udara sebentar saja tadi. Menemankan rakan-rakan pendengar Rashi FM pada waktu yang sekarang ini. Jadi sekarang jam dah pun memasuki pukul 11.02 malam. Ini bermakna kita dah pun ada dekat jam yang terakhir sebelum memasuki pukul 12 malam, okey? Okey, orang kata tu mungkin kita sekarang ni dah ada dekat minit-minit kecederaan, masa-masa tambahan. Kita hanya berbaki lebih kurang 58 minit lagi. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best-best akan ku perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM. Dan dekat sini adalah aku nak kongsikan info untuk Kacang Siken. Info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia, berkaitan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan pukul 9.05 malam tadi dan sah sampai ke pukul 1 pagi. Di mana sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat antaranya dekat Kedah, ya, iaitu di Bandar Baharu dengan Kulim. Keseluruhan Pulau Pinang pun sama, hujan lebat dengan ribut petir. Kalau di Perak pula pada waktu sekarang ni, hujan lebat dengan ribut petir dekat Kerian, selama dengan Larut Matang. Kalau di Kelantan pula, di Bacok, di Pasir Putih, Macang, Kuala Kerai dengan Gua Musang. Di Terengganu, di Besut, Dungun, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Negeri, Setiu, Hulu Terengganu. Kalau di Pahang dekat kawasan Rompin pada waktu yang sekarang ni, hujan lebat dengan ribut petir. Manakala di Johor dekat Mersing, kalau di Sarawak di Kuching dekat Serian, Samarahan. Kalau di Sabah pula di pedalaman Pantai Barat Sandakan. Itu dia antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni dan sampai ke pukul 1 pagi kelak. Jadi buat rakan-rakan yang ada orang kabata dekat tempat-tempat yang kau sebut ribut petir dengan hujan lebat sebentar tadi, semoga tidur dengan lena, okey? Sebab malam-malam ni waktu kita tidur, kita bersantai sambil-sambil mendengarkan Asyik FM. Jadi tanpa banyak buang masa, jom kita berhibur, kita berhealing lagi bersama dengan Ayla. Ini dia Retak. Semoga terhibur hanya di Asyik FM. Jom healing.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar ACFM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 11.21 minit malam. Kacang semua masih lagi bersama dengan ko, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Jadi masa kita dah pun tak panjang mana. Tapi sebelum tu sempat lagi ko rasa untuk ko nak berkongsikan orang khabar tu berkaitan dengan Sukma Selangor 2026. Update-update terkini lah, kemas kini semasa. Ada mana sekarang ni kedudukan pingat ya. Ada tempat pertama sekarang ni, tuan rumah mendahului dengan 62 pingat, iaitu 23 pingat emas, 24 pingat perak dan juga 15 gangsa. Dan diikuti oleh Johor yang ada pada tangak kedua, iaitu 17 emas, 20 perak dan 15 gangsa dengan mendapatkan 52 pingat. Tertinggal 10 pingat di belakang Selangor. Dan di tempat ketiga ada Terengganu, ada 51 pingat total. Ada mana ada 15 emas, 22 perak dan juga 14 gangsa. Seterusnya dekat tempat keempat ada Sarawak dengan 40 pingat. Ada 14 emas, 9 perak dan 17 gangsa. Dan diikuti nombor 5 pada waktu sekarang ni, wilayah Persekutuan dengan 41 pingat. Ada 12 emas, 16 perak dan 13 gangsa. Dan di nombor 6, Pulau Pinang dengan 38 pingat, iaitu 10 emas, 9 perak dan juga 19 gangsa. Dan untuk pasukan tenis secara langsung, ada mana lelaki berpasukan Suku Ahir Kelantan seri satu sama dengan Perlis. Manakala tenis lelaki berpasukan dekat lelaki juga Suku Ahir Sarawak dengan Kedah satu sama. Manakala bola sepak lelaki dekat Suku Ahir Selangor berjaya menundukkan Melaka 1-0. Jadi apa-apa pun yang mana nak apa nak dapat info terkini, boleh layari dekat Google. Tulis je Sukma Selangor 2026. Pasti ada terus keluar info-info tu. Okey. Jadi buat rakan-rakan pendengar Rush FM, jom. Aku nak ajak kesan berhibur, nak berhealing, nak bersantai malam-malam hari ini bersama dengan lagu seterusnya. Lagu dalam dialek Semelai, ini dia Guyang Sawel Satam. Apa-apa pun, jom berhibur. Hanya Rush FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian. Jangan

Moi.

0: baju.
1: Lain daripada yang lain. Main nama.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

0: Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Salam FM kembali membuka tirai siarannya bermula waktu ini hingga pukul 8 pagi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai dari stesen Aisyah FM, alhamdulillah, yang serahkan tugas kepada saya pulang elok-elok ke Banting sahabat saya tu, insyaAllah ya. Dan terima kasih juga kepada yang menantikan, dan terus kita akan bersama di Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Bersama seperti biasa Ana Ismail Amri kembali di waktu malam hari ini, tengah malam hari Rabu tanggal 6 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang baik-baik saja untuk kalian semua, insyaAllah. Sambil kita dengarkan yang terbaik menerusi Salam FM, kita dapat sesuatu yang indah juga pada malam ini, menerusi rancangan yang akan kita bawakan pada malam ini, iaitu dalam rancangan interaksi untuk kita bawakan kepada saudara, insyaAllah. Sebentar lagi kita akan bawakan untuk kita dengarkan rancangan ini. Tajuknya juga mungkin ada yang dah lihat di media sosial kami, insyaAllah kita akan bawa, kita akan kupas sebentar lagi, insyaAllah. Kita dengarkan Zaufan dan juga Mirwana, Dunia Indah bersama Salam FM. Salam untuk semua.

Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM.

kita bersama dalam segmen interaksi, satu rancangan interaktif sebenarnya bersama pendengar di media sosial Salam FM, dan kita bawakan pada malam ini sebenarnya tentang kita akan ataupun telah berada dalam bulan kemerdekaan. Jadi kita juga sebenarnya bawakan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, saudara Fandi Abdullah, iaitu Merdeka Tanpa Gadget. Oh, ini yang kita ambil juga dari skop ataupun aspek kemerdekaan itu sendiri. Merdeka jiwa, merdeka tanpa gadget dan juga sebagainya. Dan saya rasa tajuk ini sangat sesuai kerana bukan sahaja kita nak merdeka tanpa gadget ni untuk golongan kanak-kanak, bukan, yang sekarang ni macam dah terlampau ataupun terlalu jiwa tu memang melekat dengan gadget. Dan begitu juga dengan generasi-generasi yang pelbagai peringkat umur, tak kira tua dan juga muda. Jadi sebenarnya dengan menyemarakkan sebutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, Merdeka Tanpa Gadget hadir sebagai tajuk interaktif khas yang memanggil generasi masa kini untuk unplug ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya menyahcas diri daripada peranti

0: digital dan kembali menghayati erti kebebasan yang sebenar. Jadi pendengar akan meneroka sejauh mana gadget dan juga media sosial ni telah mengalihkan perhatian belia daripada nilai sejarah perjuangan tokoh terdahulu kan, yang mungkin ada yang kita pelajari semasa bersekolah dulu kan, mungkin ada di peringkat universiti juga insyaAllah, dan keindahan perpaduan di alam nyata. Jadi rancangan ini sebenarnya menyuntik semula semangat patriotisme yang hakiki dan membuktikan bahawa kemerdekaan sebenar bukan sekadar di alam maya tetapi dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak tanya juga pada pendengar-pendengar kita tentang merdeka tanpa gadget ni. Apa yang mungkin kesan yang boleh dibawakan, dan merdeka tanpa gadget antara solusinya dengan generasi masa kini untuk menghargai kemerdekaan dan juga menghargai perjuangan-perjuangan kan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang tanah air untuk membebaskan negara kita daripada penjajah. Boleh kongsikan kepada kami 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317 2911, dan begitu juga di media sosial untuk sama-sama kongsikan. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Faizal Tahir, Aku Berjanji. Salam FM, salam untuk semua.
1: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Assalamualaikum. Tachihao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag penyiaran Jokim.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
2: Alhamdulillah, kembali bersama Amri di segmen interaksi pada malam ini. Alhamdulillah, tengah malam ini sebenarnya. Tengah malam ini. Terima kasih juga kepada yang berada di TikTok Salam FM. Alhamdulillah, kita bersama untuk menemani Amri lah hingga pukul 1 pagi nanti. InsyaAllah hingga selesai rancangan interaksi pada malam ini. Okey, kita ada peringat kita juga yang kongsi. Ay, abang malam pula. Ya, malam. Okey, Zai kata dulu tak ada telefon pun kita boleh bahagia dah. Petang-petang main dengan kawan sampai maghrib. Tak, kalau tak kena piap, tak balik katanya. Begitulah. Jadi sekarang ni kalau kita lihat bang, sehari tanpa telefon katanya saya rasa macam sukar lah diri ni. Dia rasa macam tak tahulah. Tapi kita pernah cuba jugalah untuk jauhkan sikit daripada gadget, tapi tak boleh. Kita cuba walaupun masa yang diperuntukkan tu sikit, daripada banyak kita kurangkan sedikit lah untuk menghadap terutamanya media sosial. Dia kata itu yang kadang-kadang buatkan kita rasa sukar dan juga susah nak tinggal. Itulah yang sampai kadang-kadang bila dengar azan pun kita kata 5 minit terus jadi 15 minit. Itu juga, itu satu peringatan jugalah kepada kita semua. Terima kasih Zai kerana berkongsi kepada kita juga. Betul, ada juga yang dibawakan oleh para asatizah yang bukan menegur, kadang-kadang pesanan-pesanan ikhlas, pesanan-pesanan yang baik disampaikan oleh para asatizah kita tentang gadget ni juga. Kadang-kadang bila kita terlalu leka, terlampau sebenarnya bergantung dengan gadget ni, sampaikan waktu solat yang dah masuk walaupun kita dengar azan tersebut, tapi kita boleh delay sedangkan waktu tersebut sebenarnya kita dah boleh peruntukkan. Waktu tu adalah waktu lapang untuk kita peruntukkan ibadah kita di awal waktu, kan? Tapi kita sanggup kadang-kadang untuk tangguhkan sebabkan gadget kita ni. Allahuakbar. Okey, kita nak kongsi juga tentang 5 perkara generasi kini sebenarnya patut hargai kemerdekaan. Kenapa? Yang pertama adalah keamanan dan kebebasan hidup tanpa ancaman. Ini kita perlu sangat bersyukur sebabnya keupayaan kita untuk belajar, bekerja dan juga berhibur tanpa rasa takut akan peperangan. Kan, hibur tu dengar Salam FM, alhamdulillah. Dan kemudian kita jauh dari naungan penjajah adalah satu nikmat yang terbesar yang sering kadang-kadang kita terlepas pandang oleh generasi hari ini. Itu yang sebenarnya kita perlu sangat untuk kecapi sesuatu yang luar daripada biasa untuk kita menghargai sejarah kemerdekaan negara ni. Dan kemudian tentang pengorbanan darah dan juga air mata pejuang terdahulu, di mana kemerdekaan ni tak datang secara percuma. Ia dibayar dengan keringat dan juga nyawa para pejuang tanah air. Jadi generasi muda patut menghargai usaha dan juga tokoh-tokoh kemerdekaan yang berjuang demi maruah bangsa dan tanah air, insya-Allah. Kan, ini macam kita nak dengar satu lagu yang sesuai dengan apa yang kita bawakan pada malam ini, insyaAllah. Kita dengarkan Aisyah Bahtera Merdeka. Salam FM, salam untuk semua.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Masa ini berada dalam segmen interaksi pada malam ini, interaktif pendengar bersama pendengar-pendengar kita di Salam FM. Alhamdulillah . Jadi bila kita sebut tentang kemerdekaan ataupun merdeka tanpa gadget, ada yang kongsi juga ni, kalau cuti memang cuba kurangkan penggunaan telefon, nak menikmati rasa dengan keluarga tanpa sibuk tengok skrin. Betul ke? Tapi ada tadi Abang Abdul Jalil Tahir kata, beliau kata ada orang offer tanpa gadget sebulan, katanya nak bagi hadiah lah. Tapi kalau betul, katanya boleh je sebulan tu, maknanya tanpa gadget langsung, mungkin kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang sebenar, tapi bukan ke arah media sosial, bukan ke arah yang lain dan juga sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tanya juga, walaupun benda tu dah sebati dengan jiwa dan juga diri kita, saya rasa mampu kot orang untuk lakukan. Ya, sebenarnya kita boleh ada ataupun mencari solusi untuk kurangkan penggunaan dan juga sebagainya, tapi bergantung pada diri sendiri lah. Kan? Tapi kita nak kongsi juga tentang 5 perkara generasi kini patut hargai kemerdekaan ni, kerana tadi saya kongsi 2 dan kita nak sambung ke kepelbagaian budaya dan perpaduan kaum yang harmoni, di mana di Malaysia ni kita ada pelbagai kaum kan, Melayu sebagai kaum terbesar, Cina, India, Kadazan, Iban dan juga sebagainya, dan termasuk kan orang asal ni, alhamdulillah kan, kita sangat bersyukur kerana mereka dulu yang berada dalam negara kita, yang berada contohnya baru-baru ni kes Kak Jas Linda yang hilang tu kan, Allah Akbar, jumpa di hutan oleh rakan-rakan kita, Masya Allah, sangat-sangat hebat. Sebenarnya kita ni melengkapi, sebenarnya sangat-sangat melengkapi dalam negara kita. Saya rasa sangat-sangat bersyukur kan. Jadi bila kita lihat, walaupun kita yang berada di bandar, di kampung, walaupun ada yang tinggal di tengah hutan, kita cukup melengkapi di antara satu dengan yang lain. Dan begitu jugalah kasih sayang kita ni yang sentiasa utuh sebagai rakyat Malaysia, alhamdulillah . Dan seterusnya tentang kedaulatan dan juga jati diri bangsa yang memiliki bendera, jalur gemilang, lagu negaraku, serta kebebasan menentukan hala tuju negara sendiri tanpa telunjuk kuasa luar adalah satu lambang maruah dan juga identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Dan dalam negara kita sudah tentu hasil kemerdekaan yang membolehkan kita semua menikmati akses pendidikan yang luas, termasuk kemudahan infrastruktur moden dan juga peluang ekonomi untuk membina masa depan yang lebih cerah. Untung tak jadi rakyat Malaysia ni kan. Jadi saya nak baca juga ada yang komen di WhatsApp konti kami ni, gadget bukan masalah. Masalahnya bang adalah cara kita guna tu yang penting. Kalau sampai keluarga depan mata pun kita tak pandang, itu yang bahaya. Kadang-kadang bila hari raya tu penuh ataupun sibuk dengan gadget, saya rasa memang kita kena ajar generasi-generasi baru ni bahawa apabila beraya, contohnya kita berada dalam musim perayaan, jauhkan daripada gadget apabila kita menziarah rumah-rumah saudara-saudari. Saudara mara, bukan saudara-saudari. Okey, baik. Itu mungkin pandangan-pandangan yang kita bawakan oleh pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Sementara lagi kita akan kongsikan lagi dalam segmen interaksi, dan kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Farid Sanullah Los. Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: dan implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua, yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM menjana minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Kali bersama Amri, 12.43 minit tengah malam. Kita kongsi pada tengah malam ini tentang Merdeka Tanpa Gadget. Sebenarnya dengan hari sambutan Hari Kebangsaan, ada juga Hari Malaysia, Merdeka Tanpa Gadget ni sebenarnya memanggil generasi kini untuk unplug diri. Bukan unplug yang konsert dan juga sebagainya itu. Tidak, di kira menyacas atau menjauhkan diri kita daripada peranti digital dan kembali menghayati semangat kemerdekaan ni. Okey, kita nak kongsi tentang keburukan apabila generasi kini ni sibuk sangat dengan gadget hingga hakis semangat patriotisme ni. Kenapa? Sebab ketagihan kandungan media sosial ni yang berbentuk hiburan singkat ni ataupun short form content. Ini kadang-kadang membuatkan generasi muda malas membaca, mendalami sejarah sekaligus sebenarnya mengikis rasa hormat terhadap lipatan sejarah tanah air. Cubalah. Sekarang ni bulan Ogos kan, bulan kemerdekaan. Konten-konten kandungan kita, cubalah ada semangat-semangat patriotisme sikit eh, yang untuk kita tampilkan jadi tontonan semua. Ha, nampak sangat semangat kemerdekaan yang kita letak dan juga sematkan dalam diri kita tu. Ha, okay. Dan seterusnya, kadang-kadang kita hilangnya kemahiran berinteraksi dan perpaduan alam nyata kerana masa yang terlalu banyak dihabiskan di depan skrin mengurangkan interaksi sosial bersemuka dengan masyarakat pelbagai kaum ini, merenggangkan hubungan silaturahim dan menghakis semangat kejiranan serta muhibah. Macam ada pendengar yang kongsi tadi, kalau musim perayaan kan, begitulah anak-anak muda yang kadang-kadang hanyut. Apa kita cakap? Apa kita cakap lagi? Dia takkan dengar dah. Mereka ni berada di awang-awangan dan tak faham apa yang kita kongsikan dan tak fokus. Begitulah ya. Dan kemudian ancaman penjajahan minda ataupun budaya luar di mana gadget tanpa kawalan ni membuka ruang kepada penjajahan bentuk baru. Seperti pemikiran dan juga nilai luar yang boleh melunturkan adat, kesantunan serta jati diri tempatan. Saya tengok juga satu yang tular baru-baru ni saya rasa, tapi bukan di negara kita, di luar negara, di mana kalau ada yang pernah tengok game tembak-tembak tu kan, yang memaparkan kamera hanya nampak pistol ataupun senjata yang dibawakan dalam itu, dalam game yang dimain melalui gadget dan juga sebagainya. Tetapi ada satu kejadian yang berlaku di luar negara hingga memaparkan seorang remaja membawa senjata ke sekolah dan meletakkan kamera dan beliau berjaya menembak dua orang di sekolah. Satu tembakan yang tersasar hampir mengenai seorang guru dan kemudian menyasarkan seorang lagi pelajar di kelas yang lain. Sampai begitu sekali. Nampak tak? Tapi itu kita doa-doakanlah. Ya? Semoga perkara sebegini tidak berlaku dalam negara kita dan kita harapkan juga itu mungkin yang pertama kali berlaku di dunia. Dan mungkin di situ kita dapat lihat bagaimana ketagihan gadget ni hingga membawa ke alam ataupun ke dunia realiti. Sama-sama kita minta supaya ia dijauhkan, insya-Allah. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Kembali bersama Amri dalam segmen interaksi, interaktif bersama pendengar di media sosial Salam FM untuk sama-sama kita kongsikan kepada saudara pada malam, tengah malam ini sebenarnya 12.57 minit tengah malam. Kita pun sebenarnya nak sikit lagi nak sampai ke penghujung rancangan interaksi ini. Saya nak sambung untuk kita kongsi keburukan apabila generasi kini sibuk dengan gadget hingga hakis semangat patriotisme ni. Kerana selain daripada penjajahan minda dan juga budaya luar ni, ada sikap tidak peduli terhadap isu semasa. Itu kita tak nak tu. Sebabnya kalau kita lihat generasi-generasi sekarang ni terlalu fokus kepada trend dan juga isu tular di alam maya yang membuatkan belia kurang peka terhadap pembangunan negara, isu kemasyarakatan serta tanggungjawab civik seperti mengundi. Itu tanggungjawab kita ni sebagai warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Macam saya baru 19 tahun. Begitulah eh. Dan juga berbakti kepada komuniti. Dan seterusnya adalah semangat patriotisme yang bukan sekadar kandungan yang kita terbitkan di media sosial je. Jadi kita bukan terhad kepada cukup untuk kita muat naik gambar bersama Jalur Gemilang ataupun hashtag Merdeka di media sosial demi pengaruh ataupun likes, views kita, pengikut-pengikut kita untuk nampak post ataupun kandungan-kandungan kita, tapi kosong dari segi penghayatan, amalan, nilai murni dan juga rasa cinta kepada negara kita. Itulah sebenarnya satu-satu sebab yang kita perlu untuk merdeka tanpa gadget. Juga hamba, jadi kongsi juga pada malam ni. Assalamualaikum, saya baru nak tidur ni, tapi saya kongsi jugalah. Dulu kan kita memang tunggu rancangan TV, khususnya RTM lah. Memang selalu terpacak tengok TV 1 ni. Kadang-kadang ada kartun dan juga sebagainya di TV 2. Tunggu kawan datang main, itulah yang mungkin kita lakukan dulu waktu kecil. Sekarang ni semuanya cepat sebab gadget. Kadang-kadang tak perlu ada hubungan yang akrab dengan kawan-kawan pun. Hujung minggu ni anak-anak sekarang lebih suka duduk rumah mengadap gadget. Sangat-sangat berbeza dengan cara hidup kita dulu. Mungkin sekali-sekala kita kena kembali kepada kehidupan yang sederhana macam dulu. Okey, baik. Jadi awak kena mulakan dulu. Nanti awak kongsi di media sosial, mungkin Johan Humber ia adalah satu pemangkin ataupun satu pembakar semangat kepada mereka-mereka yang mungkin melihat apa yang dilakukan oleh awak sebagai seorang bapa misali, insyaAllah. Juga kita nak dengarkan daripada Darwish ada juga selepas ini Nisa Sabian dan juga Fitriana Allahu Kafi. Ini dia, jangan putus asa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Bersama Amri di Sama Interaksi. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung untuk rancangan ini juga. Tapi saya nak sambung jugalah untuk rakan-rakan berdengar yang berkongsi juga di media sosial kami. Katanya kemerdekaan bagi saya adalah bila kita tak diperhambakan oleh gadget ataupun telefon sendiri. Kadang-kadang apa yang ada di tangan kita tu bukan kita yang sentiasa terikat dengannya. Masya Allah, terima kasih juga atas perkongsian ni. Ada yang kata bukan masalah, kita guna yang penting. Kalau sampai kita abaikan semua benda yang penting semata-mata untuk gadget, maknanya kita yang salah. Tepat sekali. Itu mungkin satu gambaran terhadap apa yang mungkin kita tuturkan, kita bawakan pada malam ini dalam segmen Interaksi Merdeka Tanpa Gadget. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk yang berkongsi kepada kami juga. Dan saya tutup perancangan interaksi pada pagi ini, 18 minit pagi. Dan kita akan bersama insyaAllah hingga 4 pagi nanti. Kita akan dengarkan gandingan bersama Mundi Fijaz dan juga Malik Suhaimi. Sebentar lagi Rasulullah 2026. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di hari Rabu 12:30 malam.

0: Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
1: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
0: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
1: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
0: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
1: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Anis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
5: Aku pun sama Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
4: Takdelah Anis, kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Adik maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa radio kat sini ni?
5: Radio IMFM.
6: Sebab tak, saya cari suami saya Ustaz Akil, nampak tak dia?
5: Oh, kalau nak cari radio IMFM dekat depan tu je.
6: Oh.
7: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
6: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
7: Ha, adik dorang ni nama siapa?
5: Assalamualaikum Ustaz.
7: Salam.
5: Saya Anis.
4: Saya Syahadah.
7: Okey, apa yang dibincangkan tu?
5: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah. Bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
7: Oh, ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi. Kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar. Tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya. Saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa. Tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Itu.
6: Sebaik saya redha dengan jawapan tu.
5: Oh, tapi kan

0: Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
1: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, keikhlasan dan niat mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
0: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
1: Niat ni memang dalam hati, tapi lafaz niat pada mulut, pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah, saya makan ni kerana Allah, kan? Makan nak ibadah kerana Allah, tu niat. Bila nak makan tu, bismillah, baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu, habis makan solat, habis makan buat benda baik. Nampak the whole concept. Niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
0: Oh, saya faham sekarang. Selama ini saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
1: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So niat nak belajar kerana Allah, betul?
0: Betul. Okay,
1: biar belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
2: Kita kena lafaz.
1: Lafaz? Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit, aku bayar zakat. Nanti aku ada duit, aku bagi mak aku
2: duit belanja.
1: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita, kita buatlah macam tu.
2: Jangan nampak? Sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
1: Lafaz saja pun tak cukup. Dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
2: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
1: Ada kosong ke?
2: Tapi sebenarnya apapun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak berlagak, sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
1: Betul.
2: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
3: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
1: Niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat, dan yang paling penting khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wala yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
0: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami supaya urusan kami belajar menjadi lancar?
1: Kadang-kadang Ustaz perasan dekat media sosial, bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas, yang biasa-biasa, diorang jadi macam alah nak yang grand-grand, yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
4: Syahi Sadri Wayasiri Amri Wahlul Uqdatam Lisani Yafqahu Qawli.
1: Hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak nak lah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Fir'aun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
3: Baik Ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih Ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
1: Ilmu semua kan minta Allah, saya ni perantara saja. So, Ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
2: Amin.
3: Terima kasih Ustaz.
2: Amin. Jom Ustaz, saya belanja makan shawarma.
5: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
2: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
5: Bersama
2: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Salam santai. 12:30 malam hingga baik, 4 pagi.
7: Baik, balik bersama Amri pada pagi ini sebenarnya. Kita nak kongsi juga tentang Camp Gen Alpha Jaga Solat Upgrade Akhlak yang akan dianjurkan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada 1 hingga 4 September 2026, Selasa hingga Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang. Dan ia terbuka kepada remaja-remaja lah, yang pastinya waktu tu adalah cuti sekolah. Jadi ia mudahkanlah untuk ibu bapa hantar anak-anak dan juga sebagainya. Pengisian modul utamanya adalah Akil Baligh Remaja Fiqh Ibadah Asyik Syafi'i dan juga adiwiraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga adab dan personaliti diri. Untuk maklumat lanjut sebenarnya boleh layari rangkaian ataupun portal media sosial Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Kita dengarkan The Rock, Mudajat Cinta. Salam-salam untuk semua.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
0: Hey,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar setia Salam FM. Tengah pergi kerja ke tu? Jadi berhati-hati di jalan raya ya. Jangan main handphone waktu memandu ya. Baiklah, hari ini Kak Meda nak cerita tentang jadilah manusia yang amanah dan berintegriti. Macam tu kan. Jadi Kak Meda nak sembang-sembang sikit lah kan. Bukannya sembang kosong tau. Sembang yang ada isi yang boleh kita bawa balik untuk fikir. Baiklah, kita ni kan, tak kira lah kerja apapun, kerja di pejabat ke, kerja kat kedai ke, kerja sendiri macam Kak Meda ke, ataupun orang yang nampak beragama sikit kan, semua sekali sebenarnya ada satu benda yang wajib ada dalam diri kita, iaitu apa dia? Amanah, jujur dan juga berintegriti. Ha, dua benda ni bukan sekadar sedap sahaja untuk disebut, tapi ini juga benda yang orang nampak pada tindakan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita ingat kan, alah Kak Beda ni, saya ni orang biasa je, bukannya ustaz, bukannya ustazah. Jangan cakap macam tu. Amanah ni bukannya ikut jawatan. Integriti pun bukannya ikut pakaian. Kalau kita kerja tapi selalu curi tulang, datang lambat, balik awal, kerja tak siap, tapi banyak alasan, bagus ke macam tu? Mestilah tak kan? Itu orang yang tidak amanah dan tidak berintegriti namanya. Begitu juga kalau kita ni diamanahkan untuk pegang duit, tapi ambil sikit-sikit sebab rasa macam tak ada orang tahu kan? Itu pun salah juga tau. Walaupun awak curi 10 sen bagi setiap orang, itu dikira apa? Sudah hilang sebagai seorang yang berintegriti. Kak Bedah nak pesan, kadang-kadang yang nampak alim tu pun belum tentu alim. Kadang-kadang pun boleh tergelincir juga. Sebab apa? Sebab tak ada iman dalam diri. Sebab itulah kita tak boleh nak menghukum orang tengok hanya luaran sahaja. Dan kita juga tak boleh rasa diri kita ni adalah ahli syurga. Baiklah, itu saja pesan Kak Beda ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Baik, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi Kak Bedah Tudung Bawal bersama kita, alhamdulillah ya. Dan kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan tadarus Al-Quran tepat pukul 2 pagi untuk sama-sama kita dengarkan sebentar lagi insya-Allah. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sekarang ini Dimensi Detik Waktu. Dan terima kasih juga yang dengarkan kami di RTM Click, dan jangan lupa juga boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM.
7: Salam
1: untuk semua.
8: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Ana Izmi Amri di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ini waktu yang keempat juga saya Amri, 3 hingga 4 pagi insyaAllah. Untuk kita berada, untuk kita kongsikan pada pagi ini untuk saudara, hebahan semasa halal di mana faktor penolakan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Kita nak tahu juga kenapa penolakan sesuatu permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM ni boleh berlaku pada beberapa, iaitu dua peringkat lah. Yang pertama adalah peringkat penerimaan dokumen permohonan di kaunter, di mana dokumen permohonan yang dikemukakan tidak lengkap berdasarkan senarai semak yang ditetapkan, dan kemudian permohonan yang mengandungi bahan ramuan yang sijil halalnya telah tamat tempoh dalam sistem My E-Halal, dan kemudian permohonan premis makanan yang menggunakan dapur berpusat ataupun central kitchen yang tidak mempunyai SPHM yang masih sah, dan seterusnya juga pengilang yang menyediakan khidmat pengilangan kontrak tidak mempunyai SPHM yang masih sah bagi skim pengilangan kontrak OEM yang berkaitan. Okey, yang kedua pula tentang peringkat semakkan dokumen permohonan oleh pegawai penyemak, di mana maklumat bahan mentah tidak didaftarkan dengan tepat dan juga lengkap dalam sistem My E-Halal, serta ataupun dokumen sokongan yang diperlukan tidak dikemukakan atau tidak lengkap, dan kemudian dokumen sokongan yang dikemukakan tidak dapat menyokong sumber status halal bahan mentah dan juga produk atau menu yang menggunakan bahan mentah yang tidak mematuhi keperluan prosedur, fatwa, perkeliling, perundangan dan peraturan terkini serta lain-lain keperluan relevan yang sedang berkuat kuasa dan terpakai bagi pensijilan halal Malaysia. Jadi, hebahan ini kita kongsikan atas faktor penolakan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Mungkin ada yang tertanya, kenapa kita dah hantar, dah submit dan juga sebagainya untuk SPHM ni, dan SPHM kita ni ditolak. Jadi, ini adalah satu yang kita sama-sama kongsikan menerusi hebahan semasa halal untuk panduan semua jugalah yang merupakan pemohon bagi sijil pengesahan halal Malaysia, insyaAllah. Jadi pastikan semua tu sempurna di peringkat penerimaan dokumen permohonan di kaunter dan juga peringkat semakan dokumen permohonan oleh pegawai penyemak. Semuanya okey, insyaAllah pasti lulus. Jom sama-sama kita dengarkan Nida Ul Islam, Senang Atau Tenang.
9: Nida Ul Islam, kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk Senang Atau Tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang, senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan, antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub, iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, hati dia tenang, hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok, bahagianya dengar dia cakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronok. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Taala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik, didikannya baik, didikan pada anak-anak baik. Hatinya dia jaga dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang belum tentu tenang. Contoh kita buat, kita mencuri hak orang, kita ambil hak jiran, kita makan rasuah, kita ambil benda-benda yang mudah dapat, senang dapat dengan habuan yang sangat besar, senang dapat. Adakah dia senang? Memang nampak mudah senang dari segi harta benda dia dapat, tapi tidur tak lena, tak tenang tuan-tuan. Nak tidur pun tak lena, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang, walaupun dalam keadaan kita tengok senangnya dia, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, tak akan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, entah ke mana-mana letaknya, habis cuba je, tak tahu kat mana, daripada sumber-sumber yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berkenaan dengan tajuk ni, kita pilih yang mana tuan-tuan puan-puan? Kita pilih ketenangan. Allah Taala sebut, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tenang itu hati yang mengingati Allah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Taala kata, fa anzalallahu sakinah, bahasa dengan sakinah, tenang. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, dan Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala almu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya perangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Hashtag Penyiaran Joki. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi P. Ramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi pada hari ini kita nak belajar menyebutkan perkataan Arab berkaitan dengan Palestin, iaitu jom berinfak demi Palestin. Jom berinfak demi Palestin. Jadi dalam bahasa Arab, bagaimana kita nak sebutkan perkataan ini? Iaitu adalah hayya infaqu li Palestina. Hayya infaqu li Palestina. Sekali lagi kita ulang sebut, hayya infaqu li Palestina. Iaitu jom berinfak untuk Palestin. Jadi sedang mendengar, apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini memerlukan kepada jihad, antaranya adalah jihad harta. Jadi bagaimana kamu nak mendapat faedah di sisi Allah dan mendapat akhirat yang cukup lumayan, itu dengan kita membeli akhirat kita dengan kita menginfakkan harta yang kita sayang untuk perjuangan menegakkan agama Allah SWT di bumi Palestin, khususnya pada hari ini. Cukup sekadar itu. Sekali lagi saya ulang dalam bahasa Arabnya, hayya infaqu li Palestina. Cukup sekadar itu pada hari ini. Dan sekian dulu untuk segmen Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Joki.
2: Baik, kembali bersama Anis Mia Amri. Kita nak kongsi tentang sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM. Kita nak kongsikan juga di mana ia akan berlangsung pada 8 pagi hingga 6 petang, bertempat di Pusat Kraft Orang Asli, Kampung Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Jadi antara aktiviti menarik diadakan pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi, ada Pasar Moy, Senam Robik, Pertandingan Karaoke. Oh, best tu. Pemeriksaan kesihatan, ada demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, termasuk persembahan artis tempatan orang asli dan juga Melayu, Shidi, Data dan juga Leni, termasuk pertandingan permainan tradisional dewasa, ada tarik upih, bowling, buah kelapa dan juga menyumpit, dan juga pertandingan permainan kanak-kanak iaitu tiup belung. Saya rasa macam nak hadir lah, kan, macam menarik juga kan. Kita nak rasa tradisi bersama sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM. Jom sama-sama kita boleh meriahkan, insyaAllah. Jemput jugalah untuk semua hadir. Kalaulah insyaAllah saya berkelapangan, insyaAllah saya pun rasa macam nak meninjau, nak melihat dengan sendiri kan, sambutan tersebut. Dan kita nak sama-sama juga untuk kita sama-sama tanamkan perpaduan dan juga keharmonian. Dan sebenarnya saya suka tertarik kepada aktiviti-aktiviti yang diadakan tu, kan, nak belajar untuk anyaman tu. Saya pernah lah buat dulu waktu kecil-kecil kan, di kampung, begitulah. Okey, baik. Jadi kita nak bawakan saudara untuk dengarkan Zack Cool. Dan sebentar lagi untuk kita dengarkan Glosari Islam, 3.25 minit pagi dan juga 3.30 minit pagi Halaqah Hadis akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan pada itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Ini semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, dia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: #PenyiaranJakim. Glosari Islam.
2: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Hashtag

0: Encik, nak plastik?
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahawasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
2: #penyiaranjakim.
3: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
6: Salam FM.
2: Salam untuk semua.
5: Kembali bersama Ana Ismail Amri. Alhamdulillah, sekarang ini 3:32 minit pagi dan moga semuanya dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi apa yang sebenarnya mungkin yang belum tidur pada waktu ini, kita nak kongsi-kongsi sikit lah. Mungkin ada yang rasa sesuatu yang kita pohon tu kenapa tak tiba. Mungkin ada yang satu, mungkin kita berdoa dan kita perlukan yang masih lagi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, apa yang lambat tu bukan bererti tiada. Mungkin sedang disusun untuk menjadi lebih bermakna. Dan tugas kita adalah berusaha dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu rezeki. Sabar dengan rezeki itu adalah ibadah. Sebabnya tidak semua yang lambat itu terlewat dan tidak semua yang cepat itu adalah yang terbaik. Ada rezeki yang Allah beri segera dan ada juga yang Allah beri setelah hati kita bersedia. InsyaAllah, kita doakan yang baik-baik. Kalau Allah akan bersama kita 3:45 minit pagi.

Risau jana mata memandang. Hanya itu ungkapan yang selayaknya diterima oleh Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah yang terletak di Bukit Celutong, Shah Alam. Kerana masjid yang siap sepenuhnya pada tahun 2013 syarat dengan nilai seni bina Melayu dan Asia Barat. Terutama sekali di bahagian Dewan Solat Utama, corak dinding diukir dengan motif songket, manakala mimbarnya bercorak geometri Islam yang menggambarkan ciri-ciri Islam bersama tradisi Melayu. Sementara kubah masjid, pintu, gerbang dan arca yang menghiasi ruang dalaman pula diadaptasikan daripada Masjid Asia Barat. Paling menarik, apabila meneliti setiap pelan susun atur masjid, sama ada zon masjid mahupun zon komuniti, kedua-duanya mampu memberi kesan pengalaman yang mengingat insan kepada tujuan kehidupan, iaitu beribadah kepada Allah Yang Esa. Setelah sedekad beroperasi, masjid yang dinamakan Sepena Nenda Sultan Sharafuddin ini bukan sahaja menjadi tempat beribadat, hub komuniti setempat, tetapi turut menjadi pusat transit bagi mereka yang terkandas semasa banjir 2021 yang lalu. Inilah sebenarnya dituntut oleh agama, berbuat baik kepada semua insan sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada kamu juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 30 hingga 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walamma jaa

Dan tak kala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya.

Dan kerana mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu.

0: Mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highlands 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Sekarang ini 3.49 minit pagi. Alhamdulillah dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudari yang terus bersama kami. Dengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan kita ini ibarat dua shift lah persiaran di mana Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan selepas ini pagi at Salam, kita akan bersama dengan Arnaf 4 pagi hingga 8 pagi. So total ataupun kesemuanya adalah 8 jam siaran kami. Terima kasih juga kepada yang mendengarkan kami di RTM Klik juga. Dan boleh dengarkan kami 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan juga boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM di sana dengan percuma. Dan juga yang dengarkan kami di Lembah Klang 91.1. Alhamdulillah, moga terhibur jugalah dengan apa jua yang kita sampaikan menerusi siaran kami. Lagu-lagunya dan juga rancangan-rancangan yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit khas untuk saudara-saudari sekalian, insyaAllah. Jadi mungkin ada yang belum lagi masa untuk tidur, terus layan Salam FM insyaAllah hingga 8 pagi. Dan ada pun yang mungkin baru terjaga pada waktu ini, insyaAllah ya. Selalunya yang memandu, mungkin kita akan buka radio dan terus dengarkan Salam FM insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi, kita ucapkan. Dan saya undur diri dulu, insyaAllah kita akan kembali pada hari Isnin tanggal 24 Ogos 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi as-siratu asya karim rabbi tamimil khair Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua sahabat pendengar yang saya kasihi dan juga saya sayangi sekalian. Insyaallah. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus Amri untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Pastinya DJ Yus Amri kita telah menghiburkan anda dengan pelbagai rancangan dan juga lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa pastinya. Baik, kita nak terus untuk sambungan pagi salam kita pada hari ini, membawa kita ke hari Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijri, 19 Ogos 2026 Masih. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang dengarkan kami menerusi RTM Click, juga saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sebagaimana yang dijanjikan untuk anda, Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Realiti Alam Kubur. Masih lagi kita nak bersama-sama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mak Jusso, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur di talian pada waktu ini. Halo Doktor.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Yang paling penting sihat Doktor ya.
2: Ya, betul.
1: Sekali lagi Doktor, malam ni sekali lagi saya nak mengajak Doktor jadi geng burung hantu untuk kita bersenggang mata, untuk kita bersama-sama dengan National FM dan juga Salam FM menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya kali ini lebih mendalam lagi, iaitu Realiti Alam Kubur. Itu dia. Doktor dah bersiap sedia belum?
2: Dah ready.
1: Dah siap dengan kopi O-nya? Dia kena ada kopi O, Doktor. Kopi O ke biskut-biskut ke? Baik, Doktor, kita jangan buang masa. Kita nak terus ke soalan yang pertama lah ya. Kita tahu bila seseorang itu meninggal kan, dikuburkan, kita nak tahu jugalah bila seseorang itu dah meninggal, adakah dia boleh mendengar apa yang orang hidup cakap? Itu yang paling penting, Doktor, yang kita nak tahu tu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin.

0: wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ TV bertengkar mata. Baik, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini berkaitan dengan realiti alam kubur, dan soalan pertama kita berkaitan dengan adakah si mati mendengar apa orang hidup cakap. Kita sama-sama hidup ni, kita boleh dengar ya. Boleh dengar, kecuali dia ada masalah pendengaran lah. Ataupun masalah pertuturan, dia tak boleh cakap. Baik, manakala hubungan dengan si mati, kita dah sebut pada perbincangan lepas, apabila seorang itu sudah mati, bermakna semua anggota badan dia tidak berfungsi lagi. Baik matanya, hidungnya, mulutnya, seluruh anggota badan mati. So, sebenarnya atau mudah kita nak faham bagaimana orang yang kena diuji dengan stroke. Kita kata mati separuh badan. Bermakna separuh badan dia dah tak diisi dah. Tak fungsi apa dah. Jadi dalam konteks ini, ulama berdasarkan hadis sahih, si mati ini, yang kita tak masuk alam kubur ya, berdasarkan apa yang ulama keluarkan dari hadis, si mati boleh mendengar suara orang yang hidup, terutamanya ketika baru saja dikebumikan. Ini berdasarkan hadis Nabi yang kita dah sebut dalam perbincangan lepas, innahu la yasma'u qar'ani alihi. Maksudnya bunyi tapak kaki atau tapak kasut tu masih kedengaran. Sekali itulah datangnya musanakir. Bermaksud si mati tahu dengar. Bagaimana kita duduk dua tingkat bangunan, satu tingkat bawah, satu tingkat atas. Dan tingkat atas tu berlari, berjalan, main guli ke apa, orang bawah dengar. Ibarat macam tu. Oleh sebab itulah ulama kata berjalan di kubur ada adat-adatnya, jangan terkinja-kinja, melompat-lompat, berjalan pelan ya, dengan wakar, maksudnya tenang ya. Boleh kita tambah lagi ya? Okey. Terdapat juga perbezaan tentang hal tadi. Oleh sebab itu kita tengok kenapa Nabi SAW menyampaikan salam kepada si mati. Itu buktinya si mati mendengar ucapan daripada orang hidup. Nabi bila menziarahi perkuburan Baqi' yang berada di Madinah, itu pertamanya pada waktu malam, untuk dia lebih pergi untuk memberi salam dan menyampaikan atau mendoakan keampunan dan memohon keselamatan ke atas si mati yang berada di perkuburan Baqi'. Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Ini kita pun kadang-kadang ya, Razal, kita tengok dekat kubur pun ada tulis assalamualaikum ya ahlad diyar, antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Dah biasa kita ke kubur kita bagi salam. Kenapa bagi salam kalau orang tu tak mendengar? Bermakna orang di dalam kubur mendengar, cuma keterbatasan mereka mendengar. Orang yang hidup tidak boleh. Kita kata itu kalaulah si hidup mendengar juga dialog communicate dua hal itu, cabut lari kita. Bagaimana orang tu menjerit, menangis, menggau. Itu antaranya hikmah Allah Ta'ala tak nak bagi kita dengar. Yang boleh dengar ialah semua binatang, kecuali as-safalain, al-jin wal-ins, manusia dan jin saja. Adalah hikmah di sebalik itu, supaya antaranya kita tidak takut lah. Kalau tidak, tak pergi ke kubur kita, tak ke bumi orang kita. Tengah ke bumi, jiran sebelah dalam kubur tu menjerit-jerit, oh cabut lari semua. Dan kita dah sebut hari itu dalam surah Yasin, Habib Najjar. Kalau boleh saya repeat balik bagi sebab pendengar yang tak mendengar ya perbincangan lepas, bagaimana Habib Najjar nak menyuarakan isi hatinya, namun Allah Ta'ala tolong sampaikan, postman lah tolong sampaikan. Habib Najjar yang dipijak mati masuk dalam kubur, dia kata bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalaulah mereka tahu Allah Ta'ala dah ampunkan dosa aku dan sebagainya. Itu suara itu datang daripada Habib Najjar yang telah mati, ataupun suara dari kubur Habib Najjar, Allah Ta'ala tolong sampaikan menulisi surah Yasin. Dan kita baca surah Yasin itu kita tahu, oh ini cerita rupanya di alam kubur setelah dia perjuangkan agama, mati kerana mempertahankan agama, maka Allah Ta'ala letakkan dia di tempat yang dimuliakan. Dan kita ambil contoh lain juga, bagaimana Ibn Abbas, ini kita kata contoh terpencil lah. Ibn Abbas menggali satu tanah, tiba-tiba dia melihat itu adalah kubur. Dia tak tahu itu kubur. Tiba-tiba kubur itu dia tengok seorang yang disemadikan di situ sedang membaca surah Tabarakallazi. Dan akhirnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beritahu itulah dia surah Tabarakallazi sebagai penyelamat kamu di alam kubur. Oleh sebab itulah bagaimana kita diajar untuk kita membaca surah Tabarakallazi. Baik, rekasnya kalau saya boleh simpulkan untuk soalan pertama ni, asalnya semua orang mati, terhentilah segala panca indera dia. Wa ma anta bimusmi'in minan man fil kubur. Itu dalam Quran, kamu tidak boleh menyampaikan risalah kamu dalam kubur. Itu asasnya. Apapun, dengan izin Allah maka mayat boleh mendengar dan mengetahui siapa yang datang sejarah dia. Namun bukannya selalu semuanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai rekah daripada soalan pertama tadi ya.
1: Baik, doktor, okay. Tadi ada sebut tentang jeritan dalam kubur dan sebagainya lah. Jadi kita nak tahulah betul ke si mati ni boleh mendengar jeritan orang yang diazab ni? Maknanya jiran sebelah dia lah, kubur sebelah, boleh dengar ke, doktor?
0: Itulah, kita kadang-kadang kau ni kubur asing-asing ya. Dengar macam tu kan, kau boleh tak jangan dakwah aku? Kubur asing-asing. Kita pun cakap dengan dia, pasal kubur asing-asing lah, nanti kau duduk sebelah aku. Lepas tu kau bising-bising, aku tak boleh tidur.
2: Nanti kau kena seksa, aku tak boleh nak tidur tu, aku nak rehat ni.
0: Kita ketuk-ketuknya dinding kubur dia supaya dia diam. Okay, itu dalam perbualan biasa kita. Pada hakikatnya kita dah bincang dalam siri yang keberapa itu. Sesama si mati boleh berinteraksi. Mereka bertemu sebagaimana kita pergi ke luar negara. Ada kawan juga pergi luar negara, jumpa di tempat yang sama. Umpamanya sekarang pergi ke Mekah lah. Kawan kita pergi lama tu jumpa di Mekah. Dia akan bertanya khabar terutamanya bagi mereka yang sudah berkenalan. Itu bagi orang yang beriman yang tidak diazab. Manakala orang yang kena azab dari kalangan orang kafir, munafik, orang bid'ah ataupun orang yang melakukan kesalahan, mereka ini diazab, maka tidak ada ruang untuk tersenyum, tanya khabar orang, tak boleh. Jadi orang yang duduk sebelah tu, kalau betul konsep dia, mereka tak dengar. Kalau tak boleh duduk di kubur mereka tu, merau-rau, menjerit-jerit. Jadi kita buat benda ni benda gaib, just Allah Ta'ala nak. Tapi kalau berlaku juga itu, kita kata kes terpencil saja Allah Ta'ala nak tunjuk. Allah Ta'ala pada hakikatnya perkara gaib ni dia tak nak tunjukkan semua. Nanti mana konsep iman kita? Sebab itu kita percaya bahawa orang mati itu kena ada azab kubur. Maka mereka terpaksalah lalui azab kubur tadi.
2: Maknanya orang yang beriman je lah yang akan boleh berjumpa antara satu sama lain ya, ni doktor?
0: Ya, pasal mereka tu sehat. Tak ada kena azab. Orang kena azab, orang sakit, dia tak akan ziarah orang. Saya ni sakit, saya tak datang ziarah awak.
2: Betul lah, betul lah.
0: Dia sakit dia pun. Itu kan adab kita menjari orang sakit kan, tak boleh lama-lama. Orang sakit dia tak selesa sebenarnya, orang datang lama-lama.
2: Ya, betul.
0: Jumpa mata, tanya khabar, ada cukup. Kadang-kadang orang tu datang, tanya lagi. Saya kadang-kadang terfikir, kalau pasal keset bagus juga. Kalau tanya, macam mana boleh berlaku ni dengan keset ya? itu cerita lain sekali. Ya.
2: Betul juga orang sakit tak boleh ziarah orang lain kan? Yeah. Betul lah, macam saya sakit, saya masuk hospital kan. Takkanlah saya nak pergi hospital lain ziarah orang lain.
0: Kita pergi Kenduri dah, ada duduk di hospital.
2: Kita dah duduk ni, tak datang Kenduri ke? Saya sakit kat hospital, macam mana nak datang? Betul lah kan? Baik doktor, dua soalan dahulu. Kita nak berhibur seketika doktor, boleh ya? Cerita pasal kematian ni, saya nak hiburkan. Mungkin doktor agak suka juga lagu ini. Sebab apa? Sebab insan yang mati syahid yang pertama adalah wanita. Bukannya pejuang-pejuang di medan perang, tapi adalah seorang wanita. Nama dia Sumayyah doktor.
0: Okey.
2: Ya, baik, kita berhibur dengan Hijaz, Sumayyah, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: Bising Malam di Sebalik Mata.
1: Bising Malam di Sebalik Mata bersama dengan National FM dan juga Salam FM. Realiti Alam Kubur. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Matnawi Mat Yusof.
2: Tapi sebelum tu lah, sebelum tu nak tanya doktor lah. Sedikit lah, okay. Pasal kita dah putar lagu Sumayyah tadi kan. Sumayyah adalah insan yang pertama syahid. Bukan pejuang. Kita sangka selama ni yang berjihad lelaki berjuang di medan perang dan sebagainya kan. Tapi yang pertama syahid ataupun syahidah adalah Sumayyah. Jadi orang yang mati syahid ni, doktor, adakah ianya kata orang tu bila dikuburkan dia terus tidur je seolah-olah macam dia tidur dalam dekat dunia?
3: Pertama sekali kita semua menanam niat dalam diri kita nak mati syahid. Mati yang paling mulia. Mati yang tidak perlu dihisap. Orang lain sibuk tunggu giliran, dia dah naik bas masuk syurga
2: dah. Oh, dia terus je. Dia terus ya.
3: Terus sebab orang mati syahid. Itu pasal kita pernah dengar syiar dia. Al-maut fi sabilillah asma amaninan. Mati di jalan Allah, itulah matlamat terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itulah orang bukan Islam bila bertembung dalam peperangan bersama dengan orang Islam, dia takut. Kerana orang Islam dia berperang untuk mati. Orang bukan Islam dia berperang untuk hidup.
2: Ya, yeah.
3: Itu pasal kalau boleh saya buat cerita sebelum kita cerita syahid ni. Abdullah bin Jahshin, dia seorang sahabat, dia dalam peperangan Uhud. Dia tengok Amr bin As sedang berdoa. Para sahabat ni sebelum berperang dia berdoa, adalah doa masing-masing. Jadi Abdullah bin Jahshin bila tengok Amr bin As ni berdoa, dia cuba duduk tepi dan mengaminkan doa Amr bin As tadi. Dia berdoa, ya Allah, berilah dalam peperangan ini aku bertemu dengan orang yang lebih kuat daripada aku. Aku pukul dia, dia pukul aku. Aku tikam dia, dia tikam aku dan aku mati. Jadi Abdullah bin Jahshin ni, amin. Rupa-rupanya dalam peperangan betul, peperangan Uhud, semasa Rasulullah mencari jenazah-jenazah syuhada ini, terjumpalah Abdullah bin Jahshin. Di sebelahnya Amr bin As bersama Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya yang berdoa, tapi Abdullah bin Jahshin yang terpilih. Oleh sebab itulah, mati syahid itu adalah pilihan dari Allah. Allah Ta'ala bukan bagi pada semua orang. Allah Ta'ala pilih. Khalid Al-Walid. Siapa tak kenal dia?
2: Ya.
3: Kesana kemari, dia masuk dalam medan perang, memang menang. Tapi mati di atas katil. Tak di mana syuhada. Jadi orang syahid ini memang nampak pada hakikatnya macam mati. Tapi mereka tidak mati. Berdarah sampai, saya tak pastilah, saya dengar macam orang cerita Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib itu ketika berlaku banjir dekat peperang Uhud itu, akhirnya habis pasir mereka nampak bergelimpangan jenazah-jenazah syuhada 70 orang para sahabat yang mati syahid dalam peperangan Badar. Tengok, mereka tu tak hancur berapa ribu tahun ke situ. Mereka itu tidur. Tapi yang memberi rezekinya, saya tak pasti, saya dah sebut tadi, ada seekor burung yang mengambil dia menjadi pelayan lah. Ambil daripada bawah syurga, bawa kepada mereka. Macam itulah di kehidupan mereka bagi orang yang mati syahid. Memang semua kita nak kepada mati syahid ini. Mereka saksa mati, tetapi mereka adalah hidup. Bal afya inda rabbihil yurzakun. Di sisi Tuhan, mereka peroleh rezeki. Itu ringkas, memang hebat lah.
2: Saya pun kalau boleh, doktor, nak mati syahid, doktor. Takut dengan kata orang tu sesaan kubur ni.
3: Sesaan kubur yang paling takutnya ialah hisap. Nanti kita akan masuk alam akhirat dan suri akan datang nanti. Oh, itu memang.
1: Baik, doktor, kita nak sambung perkongsian kita menerusi tajuk yang kita bawakan, Realiti Alam Kubur. Mungkin doktor boleh kongsikan sejauh manakah menziarahi kubur ni dibenarkan, doktor?
3: Ya, baik. Kubur sebagaimana yang kita sedia maklum, kubur adalah stesen yang pertama menuju alam akhirat. Macam kalau orang naik kapal timbang, dia dah ada channel dia, mana pintu-pintunya. Yang ini pergi ke Eropah, yang ini pergi ke China, ini pergi, you silap pintu, menujulah kau ke tempat yang sana. Nah, itu. Jadi kubur di situ. Jadi pada masa Islam dan akidah pada masa itu tak kuat, jadi orang Arab ini terkesan dengan budaya Arab. Budaya Arab ini, saya berada di negara Arab agak tak lama lah, tapi dalam 5 tahun lah. Saya pernah perhatikan suasana, walaupun dah masuk Islam, mereka ini Tapi saya tengok jiran saya meninggal. Mm-hmm. Dia duduk depan dan jenazah dan tak mau bergerak. Menangis-nangis, bergaul-gaul. Lepas tu dia tarik-tarik rambut, baju dia koyak-koyak. Maka saya terbayang, oh inilah budaya jahiliah rupanya. Hmm. Bila seseorang itu mati, dia akan ambil tanah, dia letak tanah atas kepala. Letak tanah, dia koyak-koyak baju, dia bergaul-gaul. Bukan menangis itu fitrah manusia, eh? Bila hilang sesuatu yang dikasih. Tapi bergaul-gaul, kuat-kuat. Nah, iblis. Itu adalah budaya jahiliah. Maka atas dasar itu, Rasulullah pun tunahai tukum al-ziaratul kubur. Itu keluarnya satu hadis tu. Rasulullah larang, jangan pergi ke kubur. Puncanya tadilah merau-raunya, dia panggil niyahah. Niyahah ni ialah merau begitu kuat. Lepas tu ambil tanah pula letak atas kepala. Lepas tu koyak-koyak baju. Seolah-olah mereka ini tidak meredai qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan itu. Itu walaupun itu dia tak boleh terima. Dia bila tak boleh terima tu, Rasulullah kata jangan pergi ke kubur kalau macam tu. Tapi selepas mana akidah kuat, orang Islam dah boleh bersabar, bertenang sikit. Ala tazuruha. Maka Rasulullah kata, sekarang pergilah ziarah. Jadi dalam hadis ini ada nasih mansuh. Kalau kita belajar dalam kitab nasih mansuh, yang larangan pertama itu telah dilitkan, dihazafkan, dihapuskan dengan arahan yang kedua, ala tazuruha. Maka sekarang pergilah ziarah. Kerana dengan menziarahi kubur itu, dia akan melembutkan hati, menjadikan hati kita lunak. Orang nak sombong, bila tunjuk saja bak mati, oh tak boleh. Budak-budak yang bawa motor laju tu, tengok depan accident, putus kepala umpamanya. Oh dia dah slow motor lah, boleh pergi. Itu maksudnya tarikul qalbi. Dan juga tudmi'ul ain, menyebabkan air mata menangis. Rasulullah SAW ketika anak-anaknya Ibrahim meninggal, menangis Nabi, menangis, menitis air mata. Dia kata itu fitrah menangis, kita pergi tengok. Dalam mara kita, dia akan menangis. Atuk kita dulu, nenek, kita akan membayangkan suasana, menangis. Itu tempat sesuai untuk diberikan tekanan. Oleh sebab itulah orang kata, orang yang paling cerdik ialah orang yang sentiasa ingat mati. Pelajar yang terbaik ialah pelajar yang sentiasa mengingati peperiksaan. Pelajar yang tak ingat exam, dia ke hulu ke hilir orang lain study dia tak, pasal dia tak tahu ada exam. Oleh sebab itu sekolah, kadang-kadang dia tulis 100 hari lagi SPM, 99 hari lagi. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa ingat SPM, sama dengan konsep ini. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa ingat mati. Semua kita akan menuju ke situ. Bila sampai ke situ, macam mana? Apa yang akan berlaku, mampukah kita menjawab soalan dan sebagainya. Oleh sebab itu, sejauh mana dibenarkan untuk menziarahi kubur, setiap mana kuat akan kecil. Kerana di tempat kubur itu, kita akan mengingati akhir akhirat. Cuma jangan cakap wala takulu, kata hadis. Jala takulu ujran. Ujran ni ialah jangan kamu kutuk-kutuknya jenazah. Ini jenazah ni memang tak guna punya orang. Jangan. Dia walaupun dia, kita tahu hidup dia tu memang berlaku macam-macam ujian. Tapi bila dia dah meninggal, kutuk. Kita doakan moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Jangan kita ungkit-ungkit lagi cerita dia ni dulu curi gelang emas orang, curi duit orang, rompak bank itu, dah tak payah cerita lebih. Kalau betul dia buat pun diam. Dia dengan Allah sekarang di muka pengadilan. Itu yang kita katakan tadi. Boleh lagi tu saya teruskan sikit.
2: Ya, sudah.
3: Adab lah kita cerita, bak adab sikit. Bak adab sikit pasal nak pergi ke kubur ni kadang-kadang adab tak jaga sangat.
2: Yeah.
3: Pertama, sebelum dan semasa masuklah kita kata. Sebelum kita sampai ke kubur, eloknya kalau ada tutup wudhu. Tapi paik air memang ada dekat kubur tu, kita ambil wudhu sikit. Dan tutup aurat sudah semestinya. Dan bagilah salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar antum sabiqun wa nahnu dahiqun. Dan kalau boleh kita duduk sekejap, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua mautal muslimin wal muslimat. Dia duduk dalam kubur tu, saya hadiahkan Al-Fatihah. Hadiahkan kepada mereka. Lepas itu masa di kubur kita doakan. Kita doakan, ada orang dia baca sedikit tahlil, baca ayat Quran. Walaupun benda tu tak urut dalam hadis, tapi tak apa, benda tu tak jadi alangan, bacalah ayat-ayat. Mengambil iktibar di atas apa yang berlaku nanti. Kalau kita masuk dalam kubur, bagaimana pula nasib kita? Jangan tinggi-tinggi suara, rendahkan suara dalam keadaan tenang dan sebagainya. Jauhi perkara-perkara apa, ini penting. Jangan pula pergi buat pujaan, minta nombor ekor pula. Dah lah, dia tahu kubur tu wali. Tapi kau minta nombor ekor pula. Eh, betul pula nombor dia. Tengok eh. Kalau Ta'ala bila dia nak sesatkan orang, dia akan sesatkan lagi. Kalau dia dah dapat nombor dah betul pula, dia akan cerita pada orang.
2: Weh, betul lah kan. Dah dapat nombor.
3: Ada tempat, ada satu tempat lah saya nak cerita lah. Dia dia kerja buat bangunan. Tiba-tiba tempat tu memang agak istilah kita keras lah. Dia boleh menunggu nombor situ. Akhirnya dapat. Oh, dia dibeli. Saya dengar-dengar lah. Dia naiklah nombor tu. Tapi tak tahulah dapat nombor berapa. Tapi naiklah nombor tu. Oh, tempat ni pun kau menunggu ni. itu perkara-perkara korapak tu jauhkan. Daripada buat pemujaan, benda-benda miskin macam tu jangan. Oleh sebab itu.
2: Tempat dia tempat dia kat mana Ustaz? Tempat dia kat mana?
3: saya tak nak cerita lah. Tapi kata orang pergi dah tu. Jadi saya pun nak kira bersebahak sekali.
2: Betul-betul.
3: Tak payahlah kita cerita.
2: Tak, saya kalau ada betul, saya nak pergi juga. Nak tengok apa dia ceritanya kan. Dia bukan nak, bukan nak memuja.
3: Boleh-boleh kita, saya boleh tunjukkan.
2: Baik, kita nak sambung. Kita tahu doktor bila ahli keluarga kita lah, terutamanya orang insan ataupun insan yang kita sayang meninggal dunia, kita mesti menangis. Secara automatiknya menangis. Tapi ianya menangis tu sampai meratap hiba dekat kubur tu, menghiasi kubur yang macam mana tu dibenarkan sebenarnya doktor?
3: Itu yang saya sebutkan tadi, an-niyah dalam bahasa Arab. Niyah ni dia bukan menangis menitis air mata, menitis-nitis itu biasa, biasa. Kita sebut tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menangis setelah Ibrahim anak dan Rasulullah meninggal. Dan Rasulullah pun menitis air mata. Dan para sahabat tengok Rasulullah menitis air mata. Cuma dia para sahabat tu ada yang pusing tengok bulan. Dia kata tengok bulan pun menangis di atas kematian Ibrahim. Maka Rasulullah tegur. Apa yang berlaku dengan bulan ke apa, tak ada kaitan dengan kematian Ibrahim. Itu nampak benda-benda kita ni cepat sangat. Oh, patutlah malam tadi saya dengar burung ada dekat pokok tu. Dia mula, burung itu berbunyi, mesti ada orang meninggal. Benda tu kita jangan jadikan dia sebagai satu pegangan. Dia kadang-kadang boleh membawa kepada kepercayaan dan perasaan. Balik kepada cerita tadi, bagaimana meratap, meraung tadi di kubur. Menangis, meraung, orang Arab dia pukul-pukul badan dia, koyak-koyaknya baju dia. Ini keterlaluan adalah diharamkan, tak dibenarkan. Tak dibenarkan seolah-olah kita tidak menerima qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan ini bertentangan dengan adat ziarah kubur yang saya sebut tadi. Yang disyaratkan untuk kita peringati si mati, mendoakan si mati. Bukan meratap, kalau semua kita akan mati, semua kita akan pergi ke situ. Kalau kau meratap pun, kalau hidup balik, logiklah. Okey, menangis sampai sekian air mata, baru hidup balik si mati, logiklah. Tapi kau menangis macam mana pun, si mati dah pergi, dia tak hidup lagi dah. Hukum meratap kita sebut tadi haram, dilarang keras, malah dianggap sebagai ini malah jahiliyah. Boleh mendatangkan azab kepada si mati. Bayangkan nazar dengan bayangkan kita baru dicabut nyawa. Cabut nyawa, cabut duri pun sakit. Ini nak cabut nyawa yang sebaki dalam badan. Jadi sakit, terlalu amat sakit. Jadi bila dimandikan orang, itu pasal saya ada sebut itu, bila nak mandikan jenazah, jangan kasar-kasar, jangan gosok dia kuat-kuat, sikit-sikit saja. Kerana dia baru sakit. Lepas tu kapan dia elok-elok, jangan main lipat je kaki ke tangan. Oh, ini payah nak betulkan kaki dia ni. Dia tarik, oh jangan. Dia baru sakit. Lepas itu bila dikebumikan dia, dikebumikan dia tadi, dia masih sakit dan dia macam bengong-bengong tu. Tiba-tiba dia dengar ke atas bila orang menangis, apa hal ni? Kalau kita kat rumah kan, ziarah orang sakit kan, kalau ada budak-budak menangis kan, kita cakap dia bawa keluar sikit sekejap budak tu. Orang sakit ada dalam rumah. Dia bila orang sakit, dia dengar orang menangis, memang dia rasa macam gelisah. Kita pun tak menangis. Kita tak sakit pun dengan budak menangis. Ya? Kita rasa apa?
2: Betul.
3: Itu pasal ada orang dia tak boleh dapat anak bayi. Bayi selalu menangis, dia tak boleh. Kacau. Jadi Islam melarang keras ini. Tapi cuma kita dapat bezakan di antara meratap dengan menangis. Menangis biasa, sedih itu diharuskan. Kerana itu adalah kita kata fitrah manusia menangislah. orang yang kita sayang pergi, kita menangis. Tapi merau-raul, menjerit-jerit, itu tidak dibenarkan. Kerana ini, kita kata tadi, boleh menyebabkan mayat diseksa dalam kubur akibat daripada perbuatan ahli kurajakan. Itu sebenarnya situ.
1: Baik, Doktor, ada ni dua soalan yang saya cuba gabungkan lah, Doktor. Kadang kita tengok, Doktor, dalam satu cerita, ada orang tu dia menjadikan kubur ni tempat tinggal dia. Boleh ke macam tu, Doktor? Dan benar ke kubur ni tempat menyeramkan?
3: Malam-malam ni kita cerita pasal kubur ni.
2: Nah.
3: Ujur bukan malam Jumaat ni. Kita dah boleh kata ini malam Jumaat.
2: Sepatutnya kita...
3: Yang pertama berkaitan dengan...
2: Doktor, sepatutnya kita buat misteri malam ni malam Jumaat lah.
3: Lain kali.
1: Ya, silakan.
3: Dan bersiaran secara langsung di atas kubur.
2: Kata orang tu lagi ekstrim ceritanya.
3: Saya ada tempat-tempat puaka nak tengok, ada.
2: Ada. Nanti bagi tahu Doktor ya. Kita PM
3: tapi tepi. Tapi kena hati macam burung hantu lah. Ini nampak bergoyang sikit, itu dah cabut lari macam sudin.
2: Oh, saya tak boleh, Doktor. Nampak pokok goyang sikit, saya pun rasa macam, ini apa benda ni?
3: Menyeramkan,
2: Silakan.
3: Tapi kita pergi cerita soalan pertama tadi, bolehkah kubur untuk kita tinggal di situ? Sebenarnya kubur ni, kalau kita kira tanah wakaf, tidak boleh buat banyakan pun. Bangunan satu suktu yang kekal, tak boleh. Tapi sekadar letakkan batu nisan, boleh. Boleh. Itu pasal kalau letak bangunan dan kita tinggal di situ, maka itu tak sesuai. Oleh sebab itulah Rasulullah kata, jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Kubur itu tempat yang terpencil, tempat yang kita kata kotor, najis. Oleh sebab itu sembahyang pun sembahyang atau kubur pun tak sah, kecuali sembahyang jenazah lah dibenarkan. Kita tak sempat sembahyang jenazah, kita mari dah lewat tengok orang dah kebumikan. Maka kita boleh berdiri atas tubuh dia dan kita solat jenazah pada dia. Kecuali solat jenazah. Sembahyang fardu tak boleh, jom pergi ke kubur, hayat ala salah pergi sembahyang ke kubur, tak boleh. Tak dibenarkan. Perbincangan kita tadi, dia nak buat rumah atas kubur, maka tidak dibenarkan. Kerana ini dia boleh tidak menghormati kepada si mati lah. Tetapi hukumnya makro jika membina-binaan kerana bimbang berlaku apa-apa, tanah runtuh ke apakah, itu cerita lain. Tapi kalau sengaja nak buat itu tidak dibenarkan. Kerana ini kita kata tadi menghilangkan maruah. Ialah kubur bapak dia mana? Bawah. Dan tempat situlah dia kencing, dia buang air besar, dia mandi tubuh dekat bawah. Satu benda yang tak boleh diterima akal kita lah. Baik, soalan kedua, kalau saya pergi, kenapa kubur ni seram? Kenapa kubur ni seram? Saya rasa cerita Melayu lah menyeramkan kubur ni.
2: Tapi sebenarnya
3: dia bawa cerita-cerita yang menyebabkan orang menjadi seram.
2: Betul. Sebab kita dah di, kata orang tu, dimomok-momokkan dari dulu kan, cerita-cerita seram, nampak kubur dengan bunyi menyeramkan tu. Tu yang nak tanya tu.
3: Tu cerita Piramli, saya dah tengok macam tu.
1: Wah, tu Jepun ni.
3: Ini kepercayaan lah. Kita letak pada kepercayaan dulu. Banyak masyarakat percaya bahawa kubur ni, terutamanya kubur-kubur lama, dihuni dan dijaga, ataupun ada tanda roh-roh jahat. Di sini lah mereka suka mengganggu orang. Lepas tu suasana pula sunyi, sepi. Biasa kubur ni kan jauh dengan orang, terpencil dan gelap, terutamanya pada waktu malam. Lampu pun tak ada kat kubur tu. Itu memang cabut lari lah. Kalau balik ni kena lalu kubur, dia fikir banyak kali. Kalau ada jalan lain jauh pun dia sanggup lalu jalan jauh.
2: Betul.
3: Yang secara semula jadi menimbulkan rasa tidak selesa lah, takut. Macam kita sebut tadi, pengaruh cerita rakyat, cerita seram, filem, mitos, yang mengaitkan kubur dengan kejadian mistik. Hantu pocong, pernah tengok? Cik Nazar pernah tengok hantu pocong? Ini kita cerita malam-malam.
2: Belum lah, tapi kalau boleh jangan.
3: Saya itulah 2-3 kali juga. Bukan saya tengok, orang lain yang tengok. Dengan pakai kapannya, berjalan melompat-lompat. Saya tak tahu itu betul pocong ataupun tidak. Tapi cerita Melayu bawa cerita benda tu. Cerita Melayu tu orang yang betul. Ini datang atas pokok, lepas tu turun bawah, dia tak berjalan, dia melompat-lompat, lepas tu bau terlalu busuk dan sebagainya. Tengok. Cerita-cerita ini di gembar-gemburkan, akhirnya orang lalu ke kubur takut itu yang keluarkan seram tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut, jangan jadikan kubur la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu itu macam kubur. Kenapa macam kubur? Tak solat di situ. Rumah kita sekali-sekala kita kena solat.

0: bukan sekali-sekala lah. Solat fardu di masjid, solat sunat di rumah. Lepas tu sunyi rumah, tak buat, tak ada zikir, tak ada doa-doa, aktiviti tahlil dan sebagainya tak buat. Lepas tu banyak pula syaitan. Rumah yang sunyi ni biasanya syaitan akan duduk. Oleh sebab itu kita kena baca Al-Quran di rumah. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadi rumah kamu macam kubur, kerana kubur itu sepi. Macam rumah kita pun sepi. Tidak ada baca Quran, tidak ada zikir-zikir, tidak ada apa. Jangan jadi macam, kerana bila berlaku macam tu, dia menjadikan, kita kata tadi lah, seram.
1: Baik. Itu cerita seram. Tapi ada jugalah yang insan-insan, kalau kita tengok sekarang ni sangat-sangat popular dekat media sosial, terutamanya di Facebook, dekat TikTok kan. Dia orang ni buat paranormal tu, doktor, yang suka cari entiti seram dekat kawasan kubur. Tak kisahlah kubur Islam ke, Cina ke, India ke, semua dia terjah tu. Jadi apa pandangan doktor sebenarnya mengenai aktiviti paranormal ini?
0: Dia orang baik, paranormal ni dia orang nak buat konten tu Dia sebenarnya mencari kontennya. Saya ada tengok juga dalam ke mana tu. Suka. Terutamanya sebelah Malaysia ke? Indonesia ke banyak. Tapi adalah yang buat macam tu. Tapi saya tengok dia macam, ui, berani juga dia orang ni. Tapi bila kena rasuk, mula gelabah.
1: Betul.
0: Memang tempat-tempat sepi, sunyi, memang ada jin. Tak percaya, cubalah kita duduk seorang-seorang. Saya boleh tunjuk kalau nak tahu tempat-tempat ada jin.
1: Saya
0: memang duduk. Ui, jangan.
1: Saya dekat dalam konti ni pun ada. Dalam konti seorang-seorang juga dah.
0: Okeylah. Tapi ada jaga kan, ada lampu. Pendengar ada. Kalau merau pun pendengar boleh dengar. Okey. Jadi kita kata panorama tadi ialah mencari perhatian orang tu, utamanya peminat misteri dan mencari hantu. Terdapat pemburu hantu dan pemengaruh media sosial yang melakukan aktiviti seperti inilah. Mereka buat rakaman, lepas tu mereka sebar-sebarkah dalam tu. Jadi ini saya nak kata macam mana, nak kata haram, mereka itu dah jadikan satu hobi ya. Dia macam ni lah, apa tujuan dia buat? Kita pergi balik pada isu macam tu, apa tujuan dia buat? Kalau tujuan itu untuk mengagung-agungkan hantu, membesar-besarkan syaitan, memberikan kepada jin itu satu respect, maka itu bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jin, ada di kalangan manusia yang menjadikan rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu dalam surah Jin. Iaitu ada di kalangan manusia suka mengagung-agungkan jin. Dia jadi seronok, dan daripada jin itu jadi medium untuk dia dapatkan duit. Wah. Jadi kena hati-hati. Niat, kita pergi kepada niat dan juga tujuan dia, apa dia buat macam tu. Kalau dia bagi itu dan dia ceritakan kepada orang untuk halau jin dan sebagainya, itu okey. Tapi kalau nak tunjuk dia tu handak, dia datang rasa ujub dalam diri, oh, aku hebat, berani dan juga berikan lakan jin dan sebagainya. Jadi saya pulangkan kepada apa tujuan. Kita nak letakkan hukum putus macam tu, takut terbabas juga hukuman kita itu. Kita tengok pada masing-masing apa tujuan dia. Tujuan. Macam ni, kalau saya boleh, kita orang pun ada juga persatuan memburu, tapi bukan memburu hatu, memburu jin. Memburu jin, tapi kita tak adalah tunjuk-tunjuk kepada orang. Jin ni banyak, penat. Ni saya pun duduk di rumah saya ni pun sepi ni, kan ada pula cekul bot.
1: Tapi kalau doktor nak pergi memburu jin tu, jangan lupa ajak kita orang, doktor.
0: Kalau ready boleh, kita set satu masa. Saya boleh tunjuk di rumah.
1: Kita PM tepi, doktor.
0: Tapi yang tepi je tu, tak masuk tajuk kita.
1: Okey, kita nak berhibur seketika, doktor. Bagi rehat-rehat, bagi doktor minum air dulu, tenang-tenang, kan? Bagi yang lain semua.
0: Panas ni tajuk ni.
1: Saya pun rasa macam lain macam je tajuk ni. Nak ke paranormal juga ni. Baik, Loving Bond dengan terima kasih. Terus layan Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kita dah berada di penghujung rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni.
2: Ui, sekejap masa berlalu.
1: Sekejap.
2: Doktor, okey lagi doktor?
3: Okey.
2: Ah, mantap. Doktor, nanti kita PNTP tu doktor ya, pasal paranormal.
1: Baik doktor, untuk soalan seterusnya, kita ambil soalan daripada pendengar kita, daripada bidang sosial dan sebagainya lah. Baik, kita nak terus soalannya doktor. Siapa yang terlepas dari fitnah kubur dan apa bentuk-bentuk fitnah kubur ni doktor? Silakan.
3: Kita sentuh berkaitan dengan fitnah kubur, fitnah itu sendiri bermakna ujian. Kita cuma kadang-kadang tersasar fitnah tu, kita kata, oh fitnahkan aku ya. Jadi fitnah ni ialah satu makna dia ujian. Jadi kita ni golongan yang terlepas atau dibebaskan daripada fitnah tadi ialah berkaitan dengan para nabi, orang yang mati syahid, kita sebut tadi. Orang mati syahid dia terlepas. Orang meninggal dunia ketika mengawal sempadan, dia panggil murabitun. Murabit macam Bilal bin Rabah, bila Rasulullah wafat, dia kata dia nak jadi murabit. Murabit ni dia pergi ke sempadan Syria sana, Bilal bin Rabah. Cerita dia sadis juga lah, bila berada di sana, lama-lama akhirnya dia bermimpi jumpa Rasulullah. Rasul kata, wahai Bilal, kenapa tak datang ziarah aku? Di situlah Bilal bin Rabah balik ke Madinah untuk berziarahi kubur Nabi SAW. Dan para kawan-kawan minta Bilal azanlah. Dia kata, aku tak boleh azan kerana aku menjadi azan kepada Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Akhirnya dia agak cucu Rasulullah, Hasan dan Husin, pujuk. Akhirnya dia pun azan. Bila dia azan, satu Madinah terkejut. Ingatkan Rasulullah hidup balik. Itu hebat dia cerita. Nanti itu cerita boleh kita buat pembacaan lanjut lah tentang bila. Jadi orang yang dia terlepas kerana dia menjadi murabit. Murabit ni kalau kita jadi pejuang lah, pejuang. Ada ayat di akhir surah Taubah tersebut, keistimewaan orang pergi berjuang. Dan mereka ini terlepas daripada fitrah kubur. Fitrah soal jawab. Soal jawab ni macam kita tahan reman tu. Polis tahan reman tu. Takut kalau siapa ada pengalaman. Soalan dia simple-simple je. Kalau tanya kedai kopi, kita boleh jawab. Tapi tanya dalam lokap, menggigil kita. Konsep ini pun sama. Ditanya dalam kubur, orang yang bertanya tu pula muka dan nakir. Dengan muka yang matanya macam-macam kita sebut hari tu. Dengan suaranya macam exhaust pecah atau macam tu. Semua mengerikan. Jadi siapa yang terlepas daripada soal siasat tu, oh syukur. Orang yang tadi ialah para nabi kita sebut, rasyuhada, murabitin, orang yang berjuang mempertahankan agama. Dan mereka meninggal pada malam Jumaat. Ini rezekilah yang dipilih oleh Allah. Dan bagi mereka yang beramal dengan surah Tabarakalladzi Al-Mulk yang kita sebut tadi. Apakah bentuk-bentuk pula kalau kita pergi situ? Apa bentuk fitnah kubur? Fitnah kubur merujuk kepada ujian kita kata tadi, dan soal jawab yang dihadapi oleh setiap orang setelah diletakkan dalam kubur. Maka bertemulah dia dengan soalan tersebut. Pertanyaan itu diajukan oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Ini kita dah bahaskan pada perbincangan lepas. Baik, mungkin kita boleh tambah sikit soalan. Berlaku pada orang Islam atau bukan Islam? Fitnah kubur tadi. Ikut fitnah kubur ni berlaku pada orang yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang nak akil baligh lah. Dia akan, kanak-kanak tak ada soal kubur nak tanya apa. Dia belum sampai umur lagi. Jadi, dan Ibnu Qayyim kata, orang kafir pun sama. Orang kafir, orang munafik turut terkena dengan fitnah kubur tadi. Jadi oleh sebab itu, ada satu doa kita ada doa dia, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada siksa kubur, daripada azab api neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah al-masih al-dajjal. Ada di sana fitnah kehidupan dan kematian. Itu pasal ada kita baca surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim, niat di hati kita, Allahumma sallimna min afati dunya wa fitnatiha. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah dunia. Kerana fitnah dunia ni banyak sangat. Perempuannya, hartanya, pangkatnya, sampai orang berebut-rebut nak pangkat, sampai orang berebut-rebut pasal perempuan, sampai orang berebut-rebut. Ini semua adalah fitnah ujian. Itu di dunia. Dan benda ini akan menyahut di alam kubur nanti. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah-fitnah ini. Dan yang fitnah yang yang itunya ialah masa kita dibawa di alam kubur lah, dalam konteks kita ini.
1: Doktor, bolehkah kita di kubur ni kita nak beribadah macam solat, sedekah, apa sajalah ibadah yang kita buat dekat atas dunia ni, kita nak beramal pula dalam kubur ni? Mungkin rasanya macam tak cukup kat dunia ni, kita buat dalam kubur, boleh ke doktor?
2: Ada yang bertanya macam tu doktor.
3: Yalah, tak cukup ataupun dia memang tak sempat nak buat. Allah dah mati dah, tak sempat aku nak beribadah. Jadi ingat, bila kita mati saja, dalam hadis kita dah kupas itu, iza mata ibnu Adam yang kata amalu illa min talas. Bila mati saja anak Adam, terputuslah kecuali tiga, kita kata amalan dia. Tak ada lagi amalan dia, terputuslah sudah, kecuali anak yang berdoa untuknya. Dia ada buat sedekah jariah, dan dia ada mengajar orang sikit-sikit ilmu yang diamalkan oleh orang itu, dia dapatlah habuannya. Untuk dia berdiri dalam kubur solat, orang puasa, dia pernah puasa, semua sekali tak ada dah. Habis dah. Nah, itu pasal dia kata ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqi'ah, seorang yang tengah nazak dia tak boleh bercakap dah. Maka pada masa itu Allah Ta'ala bagi tahu, bagi pihak, wa antum hina idzin tanzurun, dan pada masa itu kamu memandang apa? Andai kata kalau dipanjangkan sikit usia aku, nak malu solehan kami, nak buat benda baik, kami dah yakin dah, tapi dah apa boleh buat, masa dah sampai, ajal dah kita tiba. Maka matilah dia, solat, puasa, berzikir dan sebagainya, tidak memberi apa-apa lagi, dan tak perlu pun dia nak beramal lagi, terputuslah amalan dia tadi. Hanya menerima. Waktu tu pensyen, tak payah pergi kerja lah. Awak dah pensyen lah. Nak pergi kerja apa, dia halau orang ni. Jadi duduk rumah. Kalau dia dulu kerja kerajaan, dapatlah pensyen. Kalau dia tak kerja apa, tak adalah pensyen dia. Cari kerja sendiri. Oleh sebab itu, bekalan ibadah di dunia, ibadat wajib dan sunat seperti yang kita sebut tu, menjadi bekalan kita untuk terangi suasana dalam kubur nanti, sebagaimana yang disebut oleh Imam Syatibi, siapa yang cakap hari tu, wahai sulfata yarka fi zulumati minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Bila masuk dalam kubur yang gelap gelita, tiba-tiba bercahaya, dan dia bertanya, siapakah gerangan Tuhan hamba? Maka cahaya itu berkata, akulah ayat-ayat suci yang kamu baca semasa di dunia dahulu. Itu. Jadi nak beribadah tak ada. Tapi kalau boleh saya tambah sikit lagi, berkaitan dengan baca Al-Quran, ada satu hadis disebut kepada pembaca Al-Quran, ikra wartaqi warattil kama kunt turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin. Ini hadisnya hadis sahih. Bagi pembaca Al-Quran yang rutinnya di dunia, dia setiap hari dia baca Al-Quran, dia tak akan tinggal walaupun sibuk macam mana, dia akan baca Quran setiap hari. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, baca. Boleh baca Quran. Baca Quran itu ibadah. Dia kata, boleh wartaqi ni maksudnya boleh panjat lagi, naik tingkat-tingkat yang tinggi lagi. Warattil dan ulang, bagaimana kamu baca Quran di dunia dahulu, boleh kamu mengalunkan balik suara kamu di dunia, di akhirat. Ini dikatakan kepada mereka semasa perjalanan nak masuk ke dalam syurga. Maka di mereka boleh baca Quran, tapi baca Quran tu bukan untuk dapat pahala, tapi untuk seronok-seronok semua. Itu satu. Maksudnya di akhirat nanti boleh baca Quran, tapi bukan baca Quran untuk dapatkan pahala, tapi untuk berseronok-seronok dengan bacaan. Yang kedua, semasa kita di padang mahsyar, nanti kita kupas lebih detail lah semasa dampak alam akhirat. Tapi saya sebut juga pasal kebetulan dengan tajuk ini. Di akhirat bila Allah Ta'ala wabarazu, Allah Ta'ala muncul dengan selayaknya, maka semua orang sujud kepada Allah. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini surah Al-Qalam. Bila para malaikat kata, wahai kalian semua, sujud kepada Allah Rabbul Jalil, maka semua sujud. Tiba-tiba fala yastati'un, orang ni nak sujud tak boleh. Maka dia, malaikat dia, kenapa kamu tak sujud? Rupanya dia ni tak boleh sujud di padang mahsyar kerana di dunia dahulu dia tak pernah sujud. Fasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia dahulu dia tak mau sujud. Padahal dia boleh sihat badan, berlari, berjalan, makan, minum. Tapi bila datang waktu solat, tak mau solat. Baik, salah satu daripada denda dia, semasa di padang mahsyar, semua manusia berhimpun dan sujud pada Allah. Kamu berdiri seorang-seorang, tak boleh sujud. Nak sujud tak boleh. Besi ada kat belakang, dia halang dia daripada untuk dia sujud. Jadi dua situasi. Pertama sujud, yang kedua baca Quran. Tapi dua-dua ni bukan ibadah tambahan untuk dapat pahala, bukan. Tapi nak menunjukkan keagungan Allah dan kerendahan diri kita dalam bab sujud, dalam bab baca Quran tadi. Kita nak tunjukkan kita terlalu cinta dengan Quran, tak boleh tinggal. Itu yang apa Ibn Abbas gali kubur, jumpa orang baca kabarkanlah, duduk dalam kubur, dalam kubur pun dia baca, padahal dia sudah mati. Bagaimana orang mati boleh baca Quran? Ini Allah Ta'ala bagi semua dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Baik, berpaki 2-3 minit lagi ni doktor. Saya dah ni ada yang bertanya juga lah di untuk soalan yang terakhir ni. Selalu kita dengar perkataan arwah dulu baik orangnya.
3: Itu yang apa Ibn Abbas gali kubur.

0: dia mengata orang yang dah mati ni. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan, adakah ianya tujuan nak ingatkan kita agar jangan buat salah macam si mati itulah, ataupun kita dilarang mengutuk mereka yang sudah pun mati?
1: Sebenarnya bukan si mati saja, orang hidup pun dilarang kita kutuk.
0: Betul.
1: Al-Quran kata kamu nak makan bangkai daging saudara kamu pun sampai macam tu sekali. Dia hidup masih ada peluang untuk dia bertobat. Manakala orang dah mati ni, dah tak ada peluang. Yang dikutuk dia itu pasal ada satu hadis, hadis ni hadis riwayat Bukhari, la tasubbul amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddam. Dia kata jangan la tasubbu, jangan kamu kutuk amwat, orang yang dah mati, tak payah. Tapi ada satu cerita, tapi cerita tu tak saya sangat. Bila mana Ikrimah ini adalah anak kepada Abu Jahal, dan berpindah pergi ke Madinah. Ikrimah ni adalah orang yang baik, sahabat Rasulullah. Abu Jahal kawan Nabi tapi musuh dengan Rasul, dengan Nabi. Jadi bila Ikrimah nak pergi ke Madinah, orang Madinah pun sebut, tunggu, ada anak penjahat nak datang ke kampung perkampungan kita. Benda tu sampai ke telinga Rasulullah. Maka Rasulullah kata, jangan kamu kutuk si mati, kerana kutukan kamu tak sampai kepada si mati, sampai kepada telinga orang yang hidup, iaitu anaknya Ikrimah tadi. Tapi saya cek balik cerita ni tak berapa sahih sangat daripada buku-buku sirah lah. Tapi cerita tu macam masyhur tersebar. Tapi saya sebut di sini sekadar kita tahu, tapi cerita itu adalah cerita tidak sahih. Tapi yang hadis Nabi ni betul, ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. La tasubbul amwat fa innahum qad afdu. Jangan, yalah, kalau macam saya sebut tadi, kalau dia dulu pencuri, dulu kena orang dan sebagainya, jangan pergi ke kubur dia sebut benda macam tu. Oleh sebab itulah kita dicadangkan, kalau boleh kita tengok orang-orang soleh, nak kubur kita sebelah dengan orang soleh, supaya kita melimpah keberkatan orang soleh, wali-wali tadi, kena kepada kita. Kerana orang soleh akan dikunjungi oleh orang sentiasa. Kalau Cik Azhar pernah pergi ke Kubang Krian, ada kubur Tok Kenali sana. Mungkin pernah pergi kubur Tok Kenali. Jadi orang akan selalu datang ziarah dia, baca Yasin ke, hadiah doa. Dan orang yang duduk sebelah kubur Tok Kenali tu pun akan dapat habuan. Dia pun juga amin.
0: Ada tempiasnya lah itu, tempiasnya.
1: Ya, tempiasnya. Oleh sebab itulah kita cari kubur-kubur orang baik, ataupun kubur-kubur yang dekat dengan masjid, supaya kita boleh dengar orang baca Quran dan sebagainya. Ini ialah ikut logik akal, mungkin susah nak terima. Kerana ini adalah perkara gaib. Tapi hakikatnya macam itulah yang kita bahaskan. Maksudnya janganlah kutuk dan sebagainya, tak payah. Iza mata sahibukum fada'um. Kalau dia dah mati, biarkanlah dia. Dia hadaplah dengan Allah. Yang kita, kerana kita ialah doakan semoga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa ni.
0: Baik, terima kasih doktor untuk realiti alam kubur. Kita dah kupaskan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hari ini kepada pendengar Nasional FM dan juga Salam FM mendapat manfaat untuk kita bersama dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah doktor ya.
1: Insya-Allah.
0: Jadi doktor, terima kasih. Insya-Allah banyak usia kita bertemu lagi
2: berkenaan dengan alam akhirat, insya-Allah.
0: Alam akhirat.
1: Minggu depan. Alam akhirat, alam baru pula.
0: Ini lagilah kata orang tu, banyak persoalan alam akhirat ni.
1: Pasal panjang cerita
0: dia. Baik doktor, insyaAllah minggu depan kita bercerita mengenai alam akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai seorang penyair. Dalam masa yang sama juga, beliau dikenali sebagai seorang pahlawan dan pemimpin pasukan tentera berkuasa.

0: kuda, sama ada sewaktu beliau masih lagi jahiliyah ataupun setelah memeluk Islam. Beliau ialah Al-Qa'qa bin Amr bin Malik At-Tamimi, berasal daripada kabilah Bani Tamim, sebuah kabilah yang terkenal dengan ketegasan dan pahlawan-pahlawan yang handal berperang. Al-Qa'qa mengatakan bahawa Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Apakah persiapan kamu untuk berjihad?" Jawab Al-Qa'qa, "Taat Allah dan taat Rasulnya serta seekor kuda." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Itulah persiapan yang terbaik." Terdapat segelintir sejarawan seperti Ibnu Athir menyebutkan bahawa Al-Qa'qa sempat bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam di tangan baginda. Beliau merupakan sebahagian daripada delegasi Bani Tamim yang datang ke Madinah pada tahun utusan Amul Wufud. Walaupun riwayat berkenaan kesempatannya bertemu Rasulullah tidak banyak dan juga lemah, namun keberadaannya dalam lembaran sejarah Islam terukir kemas melalui jihadnya. Kualiti Al-Qa'qa tidak diukur melalui pangkat, tetapi melalui pengiktirafan pemimpin-pemimpin agung Islam. Antaranya pujian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Khalid Al-Walid meminta bantuan tambahan tentera dalam kempen di Iraq, Abu Bakar hanya menghantar seorang lelaki, iaitu Al-Qa'qa. Apabila para sahabat lain keheranan, Abu Bakar berkata, "Suara Al-Qa'qa dalam pasukan tentera adalah lebih baik ataupun lebih hebat daripada 1,000 orang lelaki." Ini adalah pengiktirafan terhadap karisma, kekuatan vokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa bin Amr. Al-Qa'qa juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal, dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa. Al-Qa'qa meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Ana Bakar, untuk pertemuan kita hari Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 19 Ogos 2026 Masihi, 5.26 minit pagi waktu ini. Baik, sahabat pendengar, buat baik walau dibalas buruk. Kerana kebaikan memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan merupakan antara amalan mulia yang besar ganjarannya di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Surah Asy-Syura ayat ke-40. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, seketika nanti akan lawangan azan waktu solat fardu subuh akan tepat masuk pada jam 6.01 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Salam FM ingin mengucapkan selamat menaikan solat fardu subuh. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ish, dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Salam FM, berinspirasi
4: dan berilmu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Walau

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung rumah-rumah mereka dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga.

0: dan juga pintu-pintu rumah mereka dari perak juga, dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berteleku di atasnya dari perak juga.
1: Wazukh.

serta berbagai barang perhiasan keemasan, dan ingatlah segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Wa in

0: Dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah pertunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi, dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5.46 minit pagi waktu ini. Terima kasih sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi Salam ini bertemankan saya Ana Bakar. Hari Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijri 19 Ogos 2026 Masihi. Baik sahabat pendengar, saya nak kongsikan kepada anda tajuk utama akhbar kita pada hari ini yang seperti daripada portal berita RTM. Kita mulakan dengan berita dari luar negara. Meta didakwa sengaja jadikan kanak-kanak ketagih media sosial. Gabungan negeri menuntut Meta bayar penalti sehingga $200 bilion atas dakwaan menggunakan teknologi untuk mendorong ketagihan dalam kalangan pengguna muda. Pendakwa mendakwa Meta mengeksploitasi cara otak kanak-kanak untuk memastikan mereka terus menggunakan platform. Meta nafikan dakwaan, kata mereka bekerjasama dengan ibu bapa pakar dan memperkenalkan ciri perlindungan. Pembicaraan disifatkan mirip kes tembakau, boleh paksa perubahan besar pada operasi platform dan had masa penggunaan skrin. Seterusnya kita mulakan dengan tajuk utama akhbar dari dalam berita dari dalam negara kita. BEM Perkasa Tivet bina rantaian bakat teknikal bertaraf antarabangsa. Akreditasi teknologi kejuruteraan penting supaya TVET dihormati dan bukan laluan kelas kedua. TVET perlu gabungkan pembelajaran akademik, pendedahan industri dan piawaian kompetensi antarabangsa untuk sektor baharu. Peranan BEM, CIDB dan ABM penting menyediakan fasiliti latihan dan program TVET yang lebih berstruktur, memperkasa kemahiran tempatan, kurangkan kebergantungan pekerja asing dan tingkatkan daya saing negara dalam era digital. 7 pekerja dicalon terima pingat atas jasa wira kebersihan. Anugerah Pekerja Pembersihan 2026 dan sumbangan keprihatinan diberikan sebagai penghargaan kepada warga kerja pembersihan. Pekerja pembersihan penting bagi kebersihan, kesihatan awam, perlindungan alam sekitar dan pembangunan bandar yang bersih serta mampan. SW Corp dipuji di peringkat antarabangsa dengan anugerah emas Commonwealth untuk projek Zero Waste, Zero Hunger dan meningkatkan latihan SKM. Perbezaan politik tidak wajar dijadikan ukuran akidah. Perbezaan politik bukan ukuran akidah. Jangan melabel pihak lain keluar Islam kerana pendirian politik berbeza, jelas Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj. Politik tergolong dalam isu fiqh, bukan persoalan akidah. Pemisahan perlu bagi membezakan kewajipan agama dengan pilihan politik. Menganggap hanya satu kelompok wakili Islam memumpuk perpecahan dan ancam keharmonian masyarakat, fenomena kafir-mengkafir pernah berlaku. Nantikan seketika nanti utama 7 pagi untuk berita dalam dan juga luar negara. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah.
0: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Doa mohon bantuan Allah.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Aku kagum dengan satu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur.
3: Hashtag Penyiaran JAKIM.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. seterusnya. Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Baik, terima kasih kepada anda yang
9: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
8: Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Baik, 6.19 minit pagi waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang telah pun memulakan perjalanan anda menuju ke tempat kerja masing-masing, kan? Apapun kita mulakan hari kita dengan bismillah lah, kan? Kita mulakan langkah kita dan sebagainya. InsyaAllah sambil-sambil kita melazimi zikir yang dianjurkan oleh alim ulama kita lah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan apa ringan di bibir apa berat di timbangannya. Kan masya-Allah. Okey, sama-samalah kita lazimi nanti insya-Allah. Baik, untuk hari ini selamat mulakan hari anda. Selamat bekerja, selamat bersekolah, selamat mulakan pelajaran adik-adik ya yang akan bersekolah insya-Allah dengan apa hati yang ikhlas dan sebagainya. Semoga memudahkan adik-adik semua untuk menerima ilmu yang diajarkan oleh guru-guru anda nanti insya-Allah. Baik, sedikit perkongsian maklumat kepada anda untuk hari ini 19 Ogos 2026 hari Rabu, bermula jam 4.30 minit petang Malaysia berselawat ya sempena dengan kedatangan Maulidur Rasul kita ni 12 Rabiul Awal tahun ini 1448 Hijri. Malaysia berselawat, cinta Nabi, jiwa merdeka, Majlis Ilmu Madani, zikir, selawat dan munajat, kebangsaan sempena Maulidur Rasul dan bulan kemerdekaan, bertempat di Kompleks Nashrul Quran Putrajaya, anjuran Yayasan Restu Nashrul Quran dengan kerjasama JAKIM. Jadi untuk segala maklumat lanjut berkenaan dengan tentatif Malaysia berselawat, anda boleh lihat di laman media sosial Instagram Akademi Nashrul Quran tersebut yang berkelapangan pada hari ini. InsyaAllah boleh hadirkan diri anda bermula jam 4.30 minit petang dan majlis akan bermula selesai solat asar berjemaah untuk hari ini insya-Allah. Kan hari ini bulan 8 ni kita bertembung, bukanlah bertembung, kita apa dimeriahkan lagi dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga sambutan bulan kemerdekaan kita masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan beroleh keberkatan.

0: Semua.
1: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula bila letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
2: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
3: Islam itu mudah, Islam itu indah.
4: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
3: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau, tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia bergurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
0: Salam FM.
6: Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Salam FM, berinspirasi
8: dan berilmu.
9: Nidaul Islam.
10: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Ha. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nidaul Islam
10: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Keluarga Ustaz Akil.
8: Hai, saya Aina Afiqah.
12: Saya Anis.
13: Saya Sufi Sanusi.
14: Saya Syahadah.
15: Saya Muhammad Alif.
16: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
13: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
16: di Salam FM.
17: Salam untuk semua.
6: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
7: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
18: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya Anak Bakar untuk pertemuan kita hari Rabu ini, 6 Rabiul Awal 1447 Hijri, 1448 Hijri. Kenapa saya tak move on lagi? Hari ini 19 Ogos 2026, 6.35 minit pagi. Ada yang dah sampai ke office ke? Ada yang dah sampai ke sekolah ke? Awal sampai. Biasanya waktu-waktu ni masih lagi dalam perjalanan dan sebagainya. Apapun, untuk perjalanan anda, saya nak kongsikan kepada anda lah. Okey, ini jangkaan cuaca yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, 19 Ogos 2026, hari Rabu. Untuk jangkaan cuaca kita bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur kita, untuk pagi ini mendung di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk anda boleh merancang aktiviti anda dalam ataupun luar untuk memastikan perjalanan ataupun aktiviti anda berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan saya petik juga daripada laman X Plus Line 1800880000, sedikit info trafik untuk anda yang dalam perjalanan untuk waktu dan juga ketika ini. Ini baru saja dikemas kini, info trafik daripada Plus Line 1800880000. Trafik sesak dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Ini antara laluan yang kebiasaannya lah. Okay, kesesakan lalu lintas, kesesakan pesesak trafik di sini. Jadi kepada anda, pandu berhati-hati dan juga patuhilah sebarang informasi yang dikeluarkan oleh penguat kuasa ataupun Plus Line 1800880000. Semoga perjalanan anda menuju ke tempat untuk mencari nafkah dan sebagainya dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baik, untuk hari ini juga kita kurang lebih 6 hari lagi sambutan Maulidur Rasul. Peringkat kebangsaan bagi tahun ini 1448 Hijri, 2026 Masihi. InsyaAllah yang akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia Serdang, pada 25 Ogos 2026, hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kita nak mengenang sirah Rasulullah, yang mana sirah Rasulullah ini terus relevan dalam membentuk cara kita memimpin, berinteraksi dan memikul amanah. Jadi sebenarnya dengan Maulidur Rasul, Peringkat kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi, penghayatan terhadap sirah dan sunnah baginda Nabi SAW terus diperkukuh sebagai panduan dalam membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan saling merhormati. Jadi sama-sama insyaAllah kita ikuti perkongsian dan perkongsian sempena dengan sambutan Mahdi Rasul. Peringkat kebangsaan untuk tahun ini 1448 Hijri 2026 Masihi dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Juga perkongsian yang telah saya kongsikan seketika tadi berkenaan dengan apa Malaysia berselawat lah, Malaysia berselawat pada hari ini 19 Ogos 2026, hari Rabu. Pada hari ini bermula jam 4.30 minit petang, selesai solat asar secara berjamaah lah, bertempat di Kompleks Nashrul Quran Putrajaya, anjuran Yayasan Restu Nashrul Quran dengan kerjasama JAKIM. InsyaAllah kita sama-sama mengimarahkan majlis Malaysia berselawat, sebuah perhimpunan agung yang menyatukan hati-hati dalam kecintaan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW, bergema dengan selawat dan dipenuhi penghayatan terhadap sirah serta perjuangan baginda Nabi SAW bersama barisan kepimpinan negara. Yang Amat Muhammad Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Semoga dengan majlis penuh barakah ini turut menghimpunkan tiga tokoh Islam dunia yang luar biasa, membawa bersama mutiara ilmu dan pencarian hikmah untuk dikongsi bersama para hadirin, antaranya Syekh Qura Dunia Al-Fadil Al-Alamah Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Mas'arawi, Penasihat Antarabangsa Yayasan Restu dan Kompleks Nashrul Quran Malaysia, juga pengurusi jawatan kuasa antarabangsa Semakan Mushaf Al-Quran. Turut hadir bersama Al-Fadil Al-Alamah Al-Muhadith Syekh Dr. Mustafa An-Nadwi Al-Hasani, tokoh ulama hadis Al-Azhar Mesir yang merupakan penasihat antarabangsa bagi hal ehwal ilmiah dan hadis Yayasan Restu dan Kompleks Nashrul Quran Malaysia. Juga turut hadir bersama dengan Maulana Al-Fadil Al-Da'iyah Al-Sheikh Al-Sain Afifuddin Al-Jailani, penasihat antarabangsa bagi hal ehwal dakwah dan hubungan Islam Yayasan Restu dan Kompleks Nashrul Quran Malaysia. Jangan lepaskan peluang untuk bersama tiga tokoh Islam dunia yang luar biasa ini dalam majlis Malaysia berselawat pada hari ini, Rabu 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijri, bermula jam 4.30 minit petang, bertempat di Kompleks Nashrul Quran Putrajaya.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: untuk semua.
1: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hashtag Penyiaran Jantin. Assalamualaikum. Tachehao. Wanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag Penyiaran Jokim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Salam FM, pagi. Salam 4 pagi ke 8 pagi. Baik, seperti biasa, sahabat pendengar, kita nak setiap hari, daripada hari Senin hingga ke hari Khamis, kita bawakan topik untuk pagi Salam lah. Jadi untuk hari ini, hari Rabu, saya nak anda kongsikan kepada saya berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan, topik untuk kita bawakan untuk pagi Salam hari ini. Apa topik yang kita bawakan ni? Kawan yang selalu meminjam duit, patut terus bantu atau belajar pula. Patut terus bantu atau belajar berkata tidak. Menarik ni. Saya dapat responden yang menarik juga. Jadi saya ulang balik topik untuk pagi Salam kita pada hari ini. Kawan yang selalu meminjam duit, patut kita terus bantu ataupun belajar untuk kita berkata tidak. Kan, faham kan? Okey. Baik, kita telah post kita punya topik ni seperti biasa kita post dan juga kita paparkan di media sosial kita lah, di Facebook dan juga di Instagram. Jadi seperti biasa saya perlukan pandangan, komentar yang menarik, mungkin pengalaman juga daripada anda berkenaan dengan topik untuk pagi Salam kita hari ini. Jadi boleh hantarkan komentar anda ke ruangan komen kita di Facebook, di Instagram, maupun boleh hantar juga ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian pun boleh seperti biasa 03-2288-7111. Seketika nanti kita nak dengarkan pandangan-pandangan daripada anda seketika nanti. Baik, kita dengar persembahan daripada Ammar Hutang seketika nanti jam 7 pagi seperti biasa, utama 7 pagi kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara. Persembahan daripada Ammar Hutang, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang. Dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepon Kate Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo Yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo Yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakhapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang Gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tetapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Baik pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya nak bakal untuk waktu dan juga waktu-waktu yang terakhir kita lah, untuk jam yang terakhir kita bersiaran di ruang udara 91.1 di Lembah Kelang untuk waktu ini. Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami mesti aplikasi RTM Klik, saluran ESO 875 dan juga MyTV 706. Okey, seperti yang kita nak bawakan untuk hari ini, pagi ini, topik pagi salam kita. Apa topik kita untuk pagi ini? Topik kita, kawan yang selalu meminjam duit patut ke kita terus bantu ataupun kita belajar untuk kita berkata tidak? Aha, kita ada beberapa responden lah. Responden yang menarik untuk saya nak bacakan. Okey, baik, daripada Mangga Anggun kita. Assalamualaikum, selamat pagi di Jalan Nama Kau. Selamat pagi Mangga Anggun. Ya, sihat walafiat, sukses selalu, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan panjang. Doa Mangga Anggun. Terima kasih Mangga, semoga doa itu juga berbalik kepada Mangga Anggun juga, insyaAllah. Okey, kata Mangga Anggun topik terbaik. Terima kasih Mangga kata Mangga ni, manusia yang selalu meminjam duit ni, selalu dia akan cuba sekali. Tetapi kalau kita bagi dia jadi kesedapan dan akan diulang berkali-kali dan jangan diberi lagi. Itu Mak Ngah punya. Mak Ngah ni berdasarkan pengalaman Mak Ngah ke macam mana ni, kan? Apapun terima kasih Mak Ngah untuk perkongsiannya. Betul lah, kalau dah bagi sekali ni dia akan cuba lagi, kan? Cuba dia ni bagi ni, pinjam lagi, kan? Sampailah kalau berani untuk kata tidak, maknanya habislah. Maknanya kita sini ada, kita punya ni lah, kita punya pendirian untuk katakan tidak dan sebagainya. Apapun terima kasih Mak Ngah untuk perkongsian. Kita ada juga daripada Pak Mat kita. Pak Mat UTM Melaka. UTM Melaka kita. Pak Mat UTM Melaka kita. Okey. Apa kata Pak Mat UTM kita ni? UTM Melaka kita ni. Kata Pak Mat ni, topik agak berat kerana ikut kemampuan dan situasi. Okey, betul. Faham. Biasanya orang yang pinjam duit susah untuk pulangkan semula. Ini berdasarkan pengalaman Pak Mat. Okey, bukan kata pengalaman Pak Mat. Semua pengalaman sebenarnya. Dan kedua, beberapa orang yang Pak Mat terus bantu ikut mampu tapi tak niat beri pinjaman, Pak Mat halalkan. Ui, baik hati Pak Mat ni, masya Allah, tabarakallah. Okey, dan juga katanya ada beberapa kawan yang kerap sangat SOS. Okey, SOS lah, dan agak annoying dalam closer tu. Okey, itu Pak Mat akan put a stop dengan bagi tahu elok-elok yang Pak Mat tak boleh teruskan. Wallahu alam. Dekat bawah tu ada pula pinjam 200. Pinjam saya 200 ke? Okey, apapun terima kasih Pak Mat UTM Melaka kita untuk perkongsiannya. Ini berdasarkan pengalaman Pak Mat sendirilah. Okey, berdasarkan pengalaman Pak Mat sendiri berkenaan dengan topik untuk kita pagi ini. Baik, kita ada panggilan sekarang ini. Kita ada panggilan lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Pagi,
4: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Ini Rostam dari
4: Pasir. Ya, suara pun kita dah kenal lah. Selamat pagi, Cik Rostam.
5: Selamat pagi, Cik Nau. Sihat,
4: eh?
5: Talian okey dah, Alhamdulillah.
4: Okey kan? Memang talian ni kita pakai, betul tak?
5: Ya, betul. Kadang-kadang dia ada ni juga, Cik Nak. Tak tahu kenapa.
4: Oh, ya ke? Tak dapat eh?
5: Gitulah. Lebih kurang gitulah.
4: Baik. Bagaimana dengan pandangan? Mungkin pengalaman Cik Rostam sendiri berkenaan topik kita pagi ni?
5: Kalau dari sudut saya, kalau orang selalu pinjam duit ni, kalau dia bayar tak apa. Kalau dia tak bayar tu, susah juga nak dijadikan kawan, Cik Nak.
4: Betul.
5: Sebab benda macam ni kan, saya lalui sendirilah. Kalau bila kata kita nak pergi, bila time-time dia tak bayar, kita nak tuntut tu macam, alah, sebetulnya kau tahu sendiri kau meminjam,
4: kan?
5: Bila gitu, dia tak ingat pun yang waktu dia meminjam. Jadi
4: tak ingat
5: dia macam bila dia datang jumpa kita pun, "Assalamualaikum Cik Nak, okey ke? Sihat ke?" Macam tak ada apa-apa.
4: Oh, macam tak ada apa-apa eh? Samalah.
5: Kan?
4: Aduh, macam mana nak bagi orang macam ni sedar eh?
5: Susah juga tu.
4: Itulah tu, muka tebal saya, betul eh?
5: Saya pun tak dapat, tak tahu lagi kaedah macam mana.
4: Tebal betul muka dia, tak tahu apa pinci.
5: Betul. Bila keadaan gitu, kita tak bagi pinjam. Kadang-kadang waktu dia nak pakai tu,
4: kesian pula saya kan?
5: Macam, "Cik Nak, boleh ke saya nak pinjam duit sikit?"
4: Slow je sebut, kita sampai tak dengar. Cakap berbisik je.
5: Sampai bila gitu, kita pula juga tak sampai hati tau, Cik Nak.
4: Ya, tu.
5: Kita nak tolak benda tu. Tapi, Allahu Akbar. Pernah juga berlaku dekat isteri saya sendiri. Bila waktu dia minta tu, okey, bila nak bayar, "Hari tu kan kau cakap tak payah bayar."
4: Pula, ada cakap ke? Jangan bukan-bukan.
5: Itulah kehidupan, Cik Nak. Nak buat macam mana,
4: kan? Benda yang macam ni biasa semua orang lalui lah. Saya pun lalui juga. Tapi macam kita, macam saya sendiri lah kan, saya sendiri pun kita meminjam juga dengan orang. Tapi betul? Dalam muka, contoh kalau kita pinjam dalam satu amount yang besar, kita sendiri akan bagi tahu dia sendiri, boleh tak kita bayar sikit-sikit macam ni. Kadang orang yang bagi pinjam ni, jangan tak bayar langsung. Janji kita bayar sikit-sikit. Ini bila kita senyap, jumpa macam tadi lah, jumpa tak ada apa. Kita pun rasa, "Kau ni bila nak bayar hutang aku ni?" Macam tu kan, betul tak? Allah. Okey, abang terima kasih Encik Rasam untuk pandangannya. Mungkin pengalaman kan, pengalaman sendirilah. Meminjam juga dengan orang. Tapi betul? Dalam contoh kalau kita pinjam dalam satu amount yang besar,

0: mak-mak yang kecil, kita tak tak ambil kisah sangat. Dan saya percaya Cik Nak pun begitu, sebab Cik Nak pun lalui.
1: Okey, saya tengok pada kecil tu kecil berapa.
0: Kan, kecil berapa. Kan, bila sampai besar-besar ni, kalau sampai ratus, ribu, yang kita sendiri pun kadang-kadang nak dapat nilai tu pun agak susah.
1: Kan.
0: Saya berpegang macam inilah, selagi kau hidup, kau usaha. Kalau kau dah mati, aku boleh pertimbangkan kot. Kita cakap dengan dia direct dengan, walaupun kadang dia ingat tak ingat tu atas diri dia lah, tu antara dia.
1: Takkanlah tak ingat. Tak percayalah tak ingat.
0: Dia pun dia sebenarnya mesti dia ingat. Tapi kalau dia selamba dia macam kan, tak ada apa-apa kan. Macam case tadi. Assalamualaikum Cik Nak.
1: Kadang sampai tahap kita pula macam dah aku halalkan lah.
0: Tertipu. Kita tak, walaupun di hati kita tak adalah sehalal pun, kita tak minta.
1: Tak
0: sampai hati nak minta, dalam masa yang sama di hati tak ada rasa nak menghalalkan pun.
1: Tadi Pak Mat UTM tu, Pak Mat UTM Melaka kita, sampai dia menghalalkan lah. Kan, setengah orang dia menghalalkan. Tengok pada Emma lah, contoh kalau dia minum RM20, RM30, tak apalah, halalkan lah. Dan hati lah, dalam hati.
0: Betul. Kadang-kadang benda tu agak berat. Benda macam kita bercerita mungkin agak mudah, tapi nak lalui situasi tu, macam pendengar tadi Pak Mat tadi tu, hati dia kental lah tu. Dia tak apalah.
1: Tapi ada satu yang ujung tadi Pak Mat cakap, kalau orang jenis yang selalu nampak macam annoying, selalu pinjam, dia tak bagi juga. Itu je. Kadang kita kenal siapa pinjam kita ni, betul tak? Dia biasa orang sama lah. Tak ada tiba-tiba stranger out from way, beli tak pinjam. Kita macam pelik kan.
0: Betul Cik
1: Nak, betul. Okey, apa pun terima kasih Cik Rustam sekali lagi. Dah sarapan belum?
0: Baru nak sarapan.
1: Okey, selamat menjamu selera.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pandangan daripada Cik Rustam kita lah, pendengar setia kita. Bagaimana pula dengan anda? Saya nak bacakan seketika nantilah pandangan-pandangan daripada anda juga berkenaan dengan topik untuk pagi kita ni. Kawan yang selalu pinjam duit, patutkah kita terus bantu? Ataupun kita sendiri yang belajar berkata tidak, no, that's enough. Is it check? Kita cakap. Okey, baik. Seperti biasa boleh hantar ke WhatsApp kuantik kami 011-1317-2911. Ataupun anda boleh juga tulis di ruangan komen di Facebook kami maupun di Instagram kami. Baik, kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Ini istimewa ni, keluarga Ustaz Akil. Sketsa keluarga Ustaz Akil, gabungan Salam FM dan juga IIUM FM kita. Wow, menarik ni. Jom sama-sama kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Angkil.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Miss, kau perasan tak seorang kawan kita ni pantang ada cerita? Kalau boleh, semualah dia nak kongsi kat media sosial tu.
4: Oh, yang suka tunjuk screenshot lepas tu cerita pasal orang lain tu ke?
3: Sebenarnya, aku ada tengok dekat confession channel UIA. Dia tu banyak betul komen pasal seorang ni tau.
4: Ha, betul lah tu.
3: Kadang-kadang cerita pasal student, pasal pensyarah pun ada. Kita ni kan student UIA, kenalah leading the way, bukan misleading the way.
4: Itulah tu, aku pun kurang selesa sebenarnya. Belum tentu betul tau semua cerita yang dia repost tu.
3: Ha, yang peliknya dia kata kat aku dia cuma nak berkongsi maklumat.
4: Berkongsi ke tak berkongsi ke, dia still melibatkan maruah orang lain tau. Kau rasa tu masih dikira berkongsi maklumat ke?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Aisyah.
5: Ani. Yeah. Maaflah ganggu ni. Ni siapa ?
3: Saya Aina, kawan Anis.
5: Apa khabar Aina?
3: Apa khabar Puan Aisyah?
5: Serius ni perbincangan petang ni?
3: Tak adalah. Tadi saya berbincang tentang sikap setengah orang ni yang suka betul cerita negatif pasal orang lain kat media sosial. Tapi belum tentu sahih.
4: Alah, yang suka repost story tu tapi belum tentu betul.
5: Oh, isu tu memang biasa dah berlaku sekarang ni.
6: Assalamualaikum semua, khususnya isteri saya Aisyah. Bincang apa ni? Boleh saya join?
3: Salam boleh.
5: Jadi kalau kita ada kan, ada je ustaz kat mana-mana kan.
3: Tak adalah, saya dengan Aina nak tanya. Ada orang ni dia suka kongsi cerita negatif tentang orang lain. Kadang-kadang cerita tu betul, tapi kebanyakannya belum tentu sahih. Macam mana tu Ustaz?
4: Betul lah tu. Tapi dia kata dia cuma nak berkongsi maklumat. Macam mana Ustaz?
6: Pendapat saya tak penting. Pendapat Islam tu yang penting. Islam mengajar kita supaya sangat berhati-hati dalam berkongsi maklumat.
3: Oh, maksudnya Ustaz?
6: Islam amat menitik beratkan adab komunikasi. Malah meletakkan keupayaan menjaga tutur kata sebagai cerminan kualiti iman seseorang. Apa Nabi SAW bersabda? وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Berkata Nabi, barang siapa yang beriman

0: kepada Allah dan hari akhirat. Semua beriman kan dengan Allah akhirat?
1: Yeah.
0: Maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Setiap apa yang ditulis, malah setiap apa yang dikomen di media sosial, apa video kita upload, semua akan dihisap. Orang yang beriman akan memilih untuk tarik diri daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah.
2: Dengan kata lain, jangan jadi keyboard warrior. Betul lah bang?
0: Betul tu. Tapi macam sayang pun keyboard warrior juga.
2: Taklah, itu kadang-kadang abang. Apa dia yang penting aja.
0: Yelah, betul lah Aisyah. Isteri saya ni selalu pertahankan ustaz dekat komen-komen. Keyboard warrior tu.
2: Bukan, sebab kadang-kadang orang ni terlalu seronok nak jadi orang yang pertama menyampaikan sesuatu berita.
1: Betul tu Puan Aisyah. Lagi sensasi cerita tu, lagi cepat nak disebarkan.
0: Inilah cabaran zaman sekarang. Dahulu orang bercakap menggunakan lidah. Hari ni orang bercakap menggunakan jari.
1: Jari ustaz?
0: Ya, jari. Kita tulis komen, kita kongsi status, kita sebarkan aib, kita sebarkan mesej dalam semua perkara. Dan semua ini akan dipersoalkan kelak.
1: Kalau macam tu ustaz, macam mana kalau cerita yang kita sampaikan tu memang betul? Bukan lagi gosip lah maksudnya. Jadi tak salah lah kan kalau kita cakap.
0: Selagi mana ia membuka aib seseorang tanpa keperluan yang dibenarkan syarak, maka ia tetap perlu dielakkan.
1: Jadi maksudnya walaupun betul kisah tu, ia belum tentu boleh disebarkan lah ustaz.
0: Betul. Apa nama kamu tadi?
1: Anis.
0: Ini betul. Islam bukan sahaja melihat kepada kebenaran maklumat, tapi juga pada kesan dan manfaatnya.
1: Saya faham sekarang. Terima kasih ustaz beri pencerahan dalam hal ini. Terima kasih ustaz.
0: Ingat, satu perkataan yang baik boleh menyatukan hati manusia, tetapi satu perkataan buruk juga boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Yo, Salam FM, salam untuk semua. Pagi Salam hari ini bertemankan saya Anam Akal untuk Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi untuk jam yang terakhir kita ini. Kita ada panggilan di talian sekarang ni. Oh, awal eh. Sekejap eh. Siapa di talian sekarang ni? Assalamualaikum. Saya salam kat dia apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Doktor.
2: Ya, saya.
1: Aha, suara pun kita dah kenal dah, doktor. Selamat pagi, doktor. Apa khabar, sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Doktor dalam perjalanan ke ni?
2: Ya, hari ni dalam perjalanan. Sebab tadi ikut belakang lori.
1: Okey, doktor.
2: Tentang apa yang hutang? Something tu dia hutang apa dia?
1: Tentang ni, doktor. Kawan yang selalu minjam duit kita ni, patut ke kita nak terus bantu dia ataupun kita sendiri yang belajar berkata tidak? Enough.
2: Okey.
1: Macam mana doktor?
2: Okey. Pertama sekali kan, saya bersyukur sangat sebab dalam hidup saya setakat ni Allah belum Allah tak berilah saya keadaan di mana saya kena meminjam. So yang first saya memang bersyukur yang itulah. Tapi orang meminjam ni saya ada banyak juga pengalaman. Ada yang meminjam yang memulangkan pun ramai. Ada yang meminjam dan saya dok bayar untuk dia because of yalah saya dah pinjamkan amount yang besar dengan perjanjian dia akan pulang, tapi itulah tak dipulangkan dan dia pun dah tak ada, so saya halalkan. So kalau soalan ni pada saya it depends, sebab saya selalu beranggapan bahawa orang yang datang pada kita siapa pun dalam hidup tu adalah satu ujian. Jadi bila orang yang nak meminjam duit pun ada je yang saya memang memang saya bantu. Maksudnya memang saya pinjamkan tiap-tiap kali walaupun saya tahu bahawa saya tahu dia memang tak mampu nak pulangkan. Jadi macam tiap-tiap bulan tu akan pinjam lah. Jadi saya memang bagi sebab saya tahu bahawa dia bukan meminjam kerana dia suka-suka. Mungkin keadaan hidup dia begitu dan saya memang kenal lah. Tapi ada juga yang pinjam. Okey, dia cari saya time yang dia susah. Lepas tu contohlah dia pinjam duit. Rupanya dia buat kenduri besar-besar tau. Kenduri arwah lah dia kata kan. Dia tak jemput saya tapi hutang saya tak bayar. Ada je. Jadi saya pun tengok orang juga. Kalau memang orang tu dalam keadaan situasi yang memang pernah juga ada juga orang yang macam pinjam pada saya dalam 2-3 tahun juga. Every month memang dia akan pinjam. Bayar bil elektrik itu ini apa semua. Tapi bila dia dapat duit KWSP dia, dia bayar kat saya balik. Ada je. Jadi saya selalu macam saya assess lah. Saya tengok ada juga yang pinjam lepas tu tak bayar. Ada juga. Jadi kalau orang yang macam kita tak berapa sure tu, biasanya saya akan halalkan lah. Because amount pun biasanya tak adalah sampai ribu-ribu kan. Tapi kalau ribu-ribu tu yang ribu-ribu itulah yang saya bersatu kes tu. Tapi itulah sebab dia pun bukanlah plan tak nak bayar. Tapi saya rasa itu ujian Allah untuk saya lah. So saya bayar lah sampai saya pensyen nanti. Lagi 10 tahun.
1: Tak ada ke inisiatif dia untuk usaha untuk yalah untuk membayar untuk bekerja ke apa ke?
2: Sebab dia pinjam masa tu, saya ini kesilapan saya. So saya harap pendengar tak ikutlah macam saya. Saya pinjam dari bank sebenarnya untuk pinjamkan kepada dia sebab saya kesian tengok dia dengan anak-anak kecil. So struggling lah kan. So saya pinjamkan dan saya bagilah duit tu pada dia dengan perjanjian bahawa dia akan jual lah salah satu harta dia dan bayar pada saya. Tapi lepas tu dia berkahwin lain. Bila dia berkahwin lain, memang jual harta tu tapi duit tu semua
1: tu dia kahwin lah
2: baru kan. So suami dia ambil duit tu, so kita dapatlah duit tu dan saya kena dia bayar lah benda tu dekat bank lah.
1: Allah, orang yang sama masih ada lagi doktor?
2: Dia pun dah meninggal dah. Allah, dah meninggal. Ini tahun ketiga lah, bulan 8 ni tahun ketiga dia meninggal.
1: Maksudnya kita sendiri yang inisiatif untuk menghalalkan
2: Habis tu nak macam mana, takkan saya nak suruh dia cari sikit kaya rat kan. Dan saya anggap itu adalah ujian Allah kepada saya lah. Sebab yalah, ujian ni dalam bentuk berbeza-beza. Ada orang Allah beri dia sakit contoh. Ada orang Allah beri dia apa-apalah apa-apa. So ini ujian untuk saya. Saya fikir macam tu lah. Cuma saya nasihatkan, kepada pendengar ialah walau macam mana pun kita baik dengan orang tu, macam yang dia pun saya kenal family dia, adik-beradik dia, anak dia, semua saya memang kenal. Tapi itulah kadang-kadang dan saya yakin bahawa ujian ni Allah beri sebab Allah tahu saya mampu menghadapinya, macam itulah. Tapi orang lain saya minta berhati-hatilah, walaupun kita plan, so kita mesti juga berlapang dada kalau plan tu tak jadi. Yeah. Kalau tak, jangan pinjamkan. Amount sikit-sikit tu tak apa, banyak-banyak jangan. Itulah.
1: Tapi kita sebagai umat Islam ni, kita kena betul-betul cakna, sebab Islam memang sangat melarang umat dia meremehkan hutang ni. Betul? Kalau kita berhutang dengan orang, kalau kita betul-betul niat nak membayar ni, insyaAllah Allah akan mudahkan. Kalau pinjam betul, niat tak nak dah pinjam, diam. Memang ya, sampai bila tak kemai, Allah tak bantu.
2: Betul.
1: Macam saya sendiri berhutang juga, doktor ramai juga berhutang. Tapi kita ni, ya Allah, aku hutang ni, aku tengah emergency, tapi aku nak membayar. Dan alhamdulillah, rezeki tu dia datang. Dia datang, kita ada job
2: sebab
1: macam ni.
2: Dari awal niat memang nak bayar.
1: Betul tak? Ini kalau minjam niat tak bayar, itulah jadinya. Allah, semoga dielakkanlah na'udzubillah min zalik, daripada kes-kes yang macam gini.
2: Sharing ni supaya orang lain ambil tiba jugalah.
1: Okey, doktor. Apa-apa, terima kasih doktor untuk perkongsiannya.
2: Okay, sama.
1: Selamat bekerja untuk hari ini.
2: Okay.
1: Alright.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Dr. Jurum Begum kita. Masya Allah kan. Renungan bersamalah untuk diri saya terutamanya, dan juga kepada anda juga. Ada lagi kita nak dengarkan, kita nak saya nak kongsikan kepada anda komentar daripada pendengar-pendengar kita yang lain. Seketika nanti saya akan bacakan. Kita dengar dulu persembahan daripada Dato' Andy Lala, hutang juga. Terus ingatkan pagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi kita nak belajar berkaitan dengan bumi Palestin, iaitu dengan perkataannya adalah berikan mereka peluang. Ini yang diminta oleh anak-anak Palestin. Atuna tufuli. Jadi berikan mereka peluang. Anak-anak tu minta berikan kepada kami kehidupan kecil kami. Jadi kita nak beri peluang kepada mereka. Bagaimana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Iaitu dengan sebutan a'tihim fursatun. A'tihim fursatun. Sekali lagi, a'tihim fursatun. Berikan mereka peluang. Berikan mereka peluang. Mereka minta peluang pada kita, jadi kita berikan mereka peluang agar mereka juga sebagaimana anak-anak kita dapat minum, dapat makan, dapat tidur dengan selesa, dapat kehidupan kanak-kanak sebagai biasa, dapat belajar. Jadi tidaklah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, mereka berada dalam keadaan ketakutan, trauma, dibom, berada di bawah bangunan. Dan kalau kita imbas, mereka itu adalah anak-anak kita, pasti sedih untuk kita melihat, sanggupkah kita melihat penderitaan mereka. Dan itulah doa mereka, kita kepada mereka, a'tihim fursatun, berikan kepada mereka peluang wahai dunia. Cukup sekadar itu dalam rancangan Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.
4: 7.40 minit pagi waktu ini. Pagi salam, bersih lagi bertemankan saya Nabaka untuk jam yang terakhir kita ini. Baik, berkenaan dengan topik yang kita nak kongsikan, yang kita bawakanlah untuk hari ini, berkenaan dengan apa topik kita ni, kawan yang selalu meminjam duit, patut ke kita terus bantu ataupun kita belajar untuk berkata tidak? Ini lain pula cerita daripada Kak Akmal kita ni. Kata Kak Akmal ni, okey macam inilah. Saya cuba simplifikan, saya cuba rumuskan apa daripada cerita Kak Akmal kita ni. Okey, kata dia, dia bagi duit dekat kawan kan. Dia bagi duit dekat kawan sebab dia nak pergi satu tempat. Lepas tu last kawan dia bagi barang dekat Kak Akmal kita ni. Dia bagi barang. Okey, dia beli dekat online, dia bagi barang. Baju lah katanya kan. Dia bagi baju. Okey, padahal yang Kak Akmal apa bagi dia duit, tapi dia bagi baju. Mungkin dia bayar dalam nilai barang. Sampai sekarang macam gitu je lah. Macam gitu. Kak Akmal pun kata segar nak minta, nanti kata tak percaya kat dia. Mungkin kadang mungkin dia sayang duit tu kot. Dia sayang nak bagi duit tu. Ada pula kes macam gini. Dia buat macam sistem butter je Kak Akmal je. Okay, apa pun terima kasih Kak Akmal untuk perkongsiannya. Ada pula yang macam tu kan? Kita dah bagi duit, dia bagi dalam bentuk nilai barang. Contoh kalau kita bagi RM100, dia bagi baju t-shirt. Baju t-shirt berapa ringgit saja kan. Tapi itulah, bila sistem hutang ni, risaulah. Seperti macam yang saya sebut tadi lah dengan Dr. Ajrum tadi kan. Kalau kita berhutang, kita meminjam dengan orang, bila kita ada niat untuk kita nak membayar ni, insyaAllah Allah mudahkan. Ini pengalaman saya, bukan nak cakap apa lah, ini betul, ini pengalaman saya. Saya pun dalam keadaan berhutang sekarang ni, betul. Siapa yang tak berhutang ni angkat tangan. Semua orang berhutang, tak kisahlah hutang kereta, bayar bulan-bulan ke rumah dan sebagainya, berhutang dengan orang ke, semua orang berhutang. Semua orang berhutang. Tapi kalau kita niat apa nak betul-betul nak minjam untuk membayar, apa nak bayar balik dan sebagainya, Allah akan memudahkan insyaAllah. Niat kita betul-betul, bukan dah pinjam lagi senyap blok nombor orang tu, itu lagilah kan. Itu lagilah orang kata teruk pula keadaan macam tu kan. Jangan sampai orang kata si kawan tu, carilah aku kat neraka nanti. Tak naklah sampai cakap macam tu kan. Semua daripada Fazil Faiz dan juga Malik, carilah aku di neraka. Seketika nanti kita dengarkan sekisar daripada Kak Bedah Tundung Bawah. Kita dengar apa yang nak cerita ni, katanya nak cerita pasal obesity. Okey, terus ikan kat Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Adakah yang dah masuk kerja awal-awal pagi ni? Masya Allah, kalau dah masuk tu tahniah diucapkan. Anda memang hebat. Punch card awal. Jangan di hujung-hujung waktu baru nak punch card kan. Kepada yang BDR tu, selamat bekerja dari rumah. Ingat, BDR bukannya baring duduk rehat. Bila mesej dah masuk tu, WhatsApp masuk tu, alert sikit kan. Ada kerja lah tu. Baiklah, hari ni Kak Beda nak membebel sikit dia pasal obesity ataupun pasal pemakanan. Ya Allah, Kak Beda kadang-kadang scroll-scroll dalam media sosial kan. Entah apa-apalah jenis makanan. Dia punya manis jangan cakap lah. Kak Beda rasa 10 kilo gula agaknya dalam makanan tu kan. Ish. Memanglah kita tengok dessert-dessert makanan tu nampak macam sedap, nampak macam rare. Tapi kita tak fikir ke badan kita mana boleh terima semua-semua benda tu. Jadi hari ni Kak Beda nak sentuh pasal obesiti, pemakanan yang tak sihat. Makin menjadi-jadilah kan. Air manis pagi, petang, siang, malam. Ish, lepas tu hairan. Lepas tu bila badan dia membesar, mulalah dia bising. Ish, gemuknya aku, susah je nak kurus. Memanglah dah kalau setiap hari awak telan air manis pagi, petang, siang, malam, memang badan awak membesar dengan jaya dia. Air manis ni memang sedap dek, tapi gula dia tu dek boleh buat badan kita menangis diam-diam kan. Kadang-kadang bukan apa kita akan cakap, tak apalah sekali-sekala. Dia tak sedar sekali-sekala dia tu setiap hari ditelan air manis tu, belum lagi dengan dessert-dessert manis tu. Masya Allah, nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan. Memang betul, tapi ingat-ingat juga, dalam Islam pun mengajar kita apa? Kesederhanaan. Sebab itulah kita kena jaga, bukannya kita rosakkan badan kita perlahan-lahan. Ingat dek, badan ni nak pakai lama. Nakkah kita bila dah tua kita sakit? Mestilah kita tak nak kan? Kita nak sihat. Dia umpama apa? Umpama macam tudung lah. Kalau kita jaga, kita basuh elok-elok, tahan lama je, cantik. Macam tudung bawah Kak Beda ni kan? Apa kaitan? Adalah kaitan. Kita kena ingat badan kita, anggota badan kita semua ni lebih mahal daripada tudung tau. Tapi kenapa kita jaga tudung lebih dari jaga kesihatan diri? Cuba fikirkan. Betul tak? Betul tak? Kita main belasah je makan. Nampak makanan tu macam rare sikit, semua kita nak cuba. Kopi sana, kopi sini. Bukannya Kak Beda nak melarang, tapi beringat-ingat. Kita boleh nak sikit-sikit, tapi jangan selalu. Kak Beda kan bukan nak body shaming juga tau. Tapi bukan pasal rupa, ini pasal kesihatan. Dalaman tu, dalaman kena jaga. Ini bila badan dah berat obesiti, kita nak solat pun susah, betul tak? Tak malukan kita pada Allah? Allah dah bagi kita nikmat macam-macam, tapi bila solat kita kena pakai kerusi. Allahu Akbar. Jadi apa kata mulai hari ini, sama-sama kita jaga diri kita, lakukan perubahan hidup kita apa? Jaga pemakanan kita. Makanlah makanan yang sihat, makan berpada-pada, jadual makan yang betul. Kalau boleh elakkan makan malam tu. Macam Kak Beda kan. Baiklah, ingat pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Tata.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.